Ragu depan pada Wings Ragu ada dan bernafas dalam lumpur ya. Okey, jadi ya, jam tadi ya, setelah Madin bersemang di minit lepas pukul Mai Isan-Isan. Jadi ya, merebisa 2 jam tetap sama di dalam segmen Maka Karimu Hasta di Isan-Isan anoti anoti anu re'e ya na bege barata ya. Ya na barata adi deh kerja pakai shift ya. Pak suka mana ya na kena barata lebih sehingga ata adi nyerja di perkhidmatan adi berguna anoti pun ata terpaksa gemun kerja ya. Bagi sana yang barata di kerja pakai shift ke anoti ke kena ata mbak gibauh mere terkerja so pukul mai isan-isan aja jah agi ke barata adi gibauh abo shift tak pukul mai teja. Jadi mari nanti ayun derma pemenuh tak maat karminarin tak jadi nana adi ayun teman moto di dikati baik tiata adi maat karminarin tak baik tiata adi mun kerja puan ka ata adi kemaki-maki pengandu tak di anwati nak kita teman moto senata selamat menegak tepat adi atak tuju ya. Inana adi gibau bersama dengan kita di YFM Bidaya Seramat Isan-Isan. Jadi selamat peramen bersama dengan kita di YFM Bidaya Kariti Ragu dog teman pada Steve Cross. Adi dengan Ragu Country Bidaya ya. Ragu adi dan Karik Pinyonang. Kas di YFM.

Ragu dalam ada Tony Peace Band, Ragu ada dan Napa-Napa ya. Jadi jam tadi setengah madin 25 minit lepas pukul mai isan-isan. Jadi awal dia agi kunci bata pasar agi kedak barata di anoti agi babun nai ramin dan tukuk gawai ya amai kada ni ngadua kata aruh no barang tak deh paya kada agi barata di ruah agi barata di outing agi barata di piknik kah jadi deh sepet ren nai ramin tukuk ya nadi nganta jadi anoti nai ramin dan tukuk ya pak agi geh barata adi mari nanti mbah nyedia adepta ya na pari karaminta di pasar ya. Setegar sepagi atau kerja atau meting demi cuti di anu sepagi jadi anu ti ngemas reminta di kapung mai sedia rek pari demdeh tu ini ya. Jadi nana adi gibah bercuti nek kata berminggu seramat bercuti sana kira nang ya. Jadi nana adi mereka mempok kerja sepagi bersama nang tentu mak terbanga yang matahari mun kerja dia nak sepagi ya pak asen kira nang apa boleh buat ya kena cuti tak dah bergedem. Jadi lagi ke barata adi nak kerja di tikati jadi selamat naik kerja pengenai tak ya. Jadi dalam tak naik kerja pengenai tak pramana bersama kira gitu di YFM bila ya.

Dari Tiam Ragu di dalam Dawa 8 ya. Okey, jadi jam tadi ya, sedang ada dalam 20 minit dengan Pukor Pri Isan Isan. Jadi kita dalam 20 minit dengan tetap sama di drama segmen Makat Kerimu Has tadi Isan Isan Nanti. Jadi dengan Pukor Pri te Agaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar. Jadi tetap juga peramantak kereta ragu so share ragu adidan Jawa Pingodip.

0: FM, YFM, YFM gerak bersama segmen Bakatul Muhas pukul 6 tok pukul 3 berpagi YFM Bidaya gerak bersama.
1: Hajam dia sudah madin dema pri bini dengar dengan pukul pri isan-isan ya. Jadi dengan atas mendeka penerbangan program tak ia na segmen Maka Kena Muhas di Isan Isan Noti. Terima kasih ke sopra gadi magi bersama aku Stadana Taruh Jamati. Jadi harap sopra pertama ramen dengan pemain ragu di muka dok main sopra ya. Okey, jadi dengan pukul peri kita sama-sama dapat kedengar agah so pusat berita radio Kuala Lumpur kari pasana doga peramen dengan bersama dengan pengaruh nama dibekan di drama segmen Yud dengan Di Arun. Okey, ragu sekasun so DJF yang sopra di Isan Isan Noti ragu so develo amu dayung bidaya kari pasana Smokey Living Next Door to Alice. Jadi negara mendapat bau kunjungan seramat Isan Isan ke Soprag. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprag.

0: segmen Yengan Diarun. Parak nandu, sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunandu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama ada berupa hari ini dah pengisi segmen Yengan Diarun. Masa lagi tinggal-tinggal boleh kita ada masa itina ada bersama bitagi pukul 6 berupa hari ini. Terima kasih pindi bersama ada berupa hari ini ya. Okay, randu ada bandarai kucing kerandu cukup peras ada berupa hari ini. Kemudian di pembagi boleh kita ada anuti ngumit peluang ada masih komisi ada rabak-rabak nebala dengan kita menipen kikir dia jarang bahas sentiasa kita ngajak atu selamat dia jarang bahas ya bingkali lagi dan nanti ada boleh kita ada mebi tugas selamat bertugas selamat kedu-kedu ngatur tugas kita ada sekambuh nada anuti ya. Kita bersama lagi lagu-lagu berhibur. Terima kasih Bindu Bisama berpagi ti dengan abang kemud lagi pukul semaheng berpagi ti kita rasa sama-sama keping program Tak Bau bersama dengan Linda Jagim.

Okay, temenganmu Dayung Kumang ya, bersama dengan Peace Band The Martina 25 minit rimpas pukul lah Pri'i berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada pejam bersama pengisi segmen yang nganti Aren berpagi andu 4 dan nuti andu 4 nombor 6 2026. Berpagi ti ya suka aku sekunci dengan bala kita ingin gerumpung buran sabi celak Malaysia dan Stampin ada ngatur program Derma Deyak dengan Derma Organ. Dan ngatur lebih tegi masuk anu nyandu na dengan da anu ti 4 nombor 6 2026. Lebih tegi pukul 9 berpagi na pukul 2 lama tandu da Fale Kucing ya. Wan ni pembenaran lebih arus bala kita boleh berhubung dengan Wendy Tan da Lumur Kusuang di Pri'i. Mahi ini mahi 2244 ya. Sama-sama kita mandek, sama-sama kita derma daya dengan derma organ ya. Ini masuk program de paguh depan ini masuk program de dapat ngelamat aseng inya de beken depan supaya kai suntok daya de hospital ya. Bagi bila kita ada sihat, inya salah na boleh derma daya. Derma dia sebenarnya perlu rehat dan sedek. Tengah lagi perlu sihat tibuk kita. Tengah lagi kena ambil si barang uri ya. Ini pun sebaik kita mohon derma dia bila kita ira dogan cek tayu sama ada kita layak atau kait derma dia ya. Kali ini ada biasa derma dia berarti puan sekini syarat-syarat de udok tinatap ya. Mungkin de kali ti ada de sebunga sekali di rat derma dia. Sama-sama kita nyukung program de munti de ada natur de kawasan bala kita ya. Okey, dengan saya tepi silu lagi lagu-lagu hibur kita. Terima kasih minum sama. Baiklah, bagi bila kita ada geping bahagian Kuching dapat geping minat frekuensi ni 0.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat geping minat frekuensi ni 0.7 MHz.

Okay, lagu bersama dengan Preeti Nina de Martina. Aku ucap selamat andu kawai ya. Okay, hari ini pun de berpagi ti ada boleh kita ada pecin ranya berpagi, selamanya berpagi. Selamat serapan berpagi ti. Selamat ngatur tugas kita ada sekambuh nada anu ti ngarapi ngatur kerja boleh kita. Dapat kita ngatur nah dengan mucur milang andu ya. Okay, andu de paras de masa itina. Kita sama-sama sentiasa jaga penyihat ya. Kalau kita kurangnya pemon perempuan kedahanan dulu dah pasti boleh ngeben macam-macam kendam ya. Ihong bila kita ada mengkut, ihong bila kita ada menam kukuk, segera kedahanan dulu dah peres ya. Ini pun wang kita akan tentu sihat. Segera kita ngajung klinik penyihat desedek ya. Supaya boleh kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus.

Terima kasih lagi pagi bila kita ada Steph Zama berpagi di ceria-ceria selalu mensumit the YFM dia. Anu dah ke empat nada anu ti. Kita nyambut anu kawai. Anu dah ke empat lagi kita ada abi. Buran enam, the sawah 2026.

Okay, lagu bersama dengan Refine Band The Mati Nah Gawai Kita. Ya, ini pun pukul semeheng berpagi di Mati. Kita dah sama-sama keping program Tak Abau bersama dengan penerbit Linda Jagem. Okay, bagi bila kita dengan motor The Masai Tina baiknya bagi bila kita ada rangatur penyalan The Johor baiknya ada ngemit peluang The Masih Komisi ke kawasan Lunduk atau ne kawasan Sematan. Tapi saja penyalan bila kita ada berupa gitu yang harap bila kita sentiasa kaget dicerem bahas dengan sentiasa kita ngaca atau selamat dicerem bahas ya. Okay, selamat rifurami ni semua bila kita ada ngemit peluang dan nanti kita ira ngabang ne ke bala dengan kita. Dengan kita ada matuhai kita kaya nepun ne. Selamat hari pun ramai untuk semua balik kita ya. Ada yang lagi kena kait tentu sihat rasanya. Kena cun klinik penyihat tersendek ya supaya balik kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Baiknya berpagi anda 4 dan uti 4 nombor 6 2026.

kena kita terbuka report pengantar Gayanu. Dia berupa gitu. Senca ada hujan ya, ada kudu-kudu tanpa, ada kucing serian semerahan seraman, betong sarike kapit dengan miri. Bahagian beken kandu pagu. Ini pun dah lama tanuti ribut pite ya, jangkara berlaku de kudu-kudu tempat, de kucing serian semerahan siaman betong kapit betong kapit dengan bintulu dengan de bahagian beken kerandu pagu ya. Ini pun rancang tayo penyalan kerja belah kita tanuti. Ini jangkara berlaku hujan ya, de kudu-kudu tempat de kawasan de bahagian kucing serian semerahan seraman betong kapit dengan bintulu ya. Dari pergayaan duit dan mati nada. Tapi kita masuk ofis Meteorologi Malaysia bagi danuti 4 November 2026. Kita bersulang lagi lagu-lagu penghibur dia berpagi ti. Terima kasih setiap sama berpagi ti ya. 10 minit lagi pukul 9 berpagi.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Pukul 9 pagi kita sama-sama keping program Tak Abau bersama dengan penerbitnya Linda Jakim.

0: Okey, selamat berpagi, selamat bidapur kita lagi sekali tabi program tab abau kita ada berpagi yang empat siti pukul semeheng berpagi. Kita bersama tabi program tab abau kita dengan asikah tetamu jemputan kita ada berpagi siti. Okey, jadi bagi pula kita ada bersama dengan kami di live Facebook pagi tim tantu kawan kita yang puan asikah tetamu jemputan kita ada berpagi ti. Asikah balapi mucang dah bersama kita pagi ti. Abang Manipan bagi bila kita ada bersama dengan kami dan kapi ngami minan radio ataupun aplikasi RTM klik kawan kita ya tantu be nyikin-nyikin. Asik tetamu kita ada berpagi ti. Okey, jadi sama mana aku ngecap ne ke Cornelius Lim, betul?
1: Betul.
0: Jadi negah pagi ti.
1: Pagu DJ ni agak pagu ya.
0: Oh, cukup pagu lagi ya. Kan kayak pagu kan kita dua hati.
1: Betul.
0: Okey, jadi Cornelius dapat mu cerita pasal adep amu tayar ti aku tentu kuan nyaya tentu bala punya kaping kita ti nyikin-nyikin. Selalu ku kaping kanan siti. Adep nanti seorang penyanyi kuan kita. Jadi cerita pasal adep mu tayar.
1: Okey, pasal aku ah. Okay, kalau pasal aku, aku berkecimpung dua dunia kira artis, kayak artis like performance ni lah. Since 2009 mahi.
0: Yeah.
1: Supposed to be memang ada untuk 2004-2005. Tapi masa saya belum ready lagi. Aku perlukan ini macam masterpiece terhadap aku untuk nyumak balik. So aku perlukan bersawak-sawak lagi lah. 2006 baru aku start aktif lah dua industri kita bidaya tu.
0: 2006 ya.
1: 2006.
0: Okey, dengan masa en lagu de sebungas de luah de radio. Ani kena lagu sen
1: semua
0: sen?
1: Semua aku rasa memangnya pala rentup.
0: Betul. Rentup. Kirana ini fenomena masa sen sebab betul. Lagu en kira macam ni kalau kita mati na kira macam boleh ditanam kita soundtrack ya. Kaina ada ngaban sentimen ratanan kita balada pun kait lagi tapi na menjiwai lah lagu sen. Okey, asing unah lagu rentup sen semenana.
1: Okey, actually lagu aku tergerak first aku dah merat industri budaya ti is tergerak masuk bala geng kulah masuk kumpulan Meza Voz bala rock metal kan. So balanya memangnya gua aku macam ini jaran lah so menang better amu nak pun ini komposer kita bidaya ni semua and then masa aku nyekin lah si the supposed to be dapatnya gua aku ini lagu yang aku rasa betul-betul boleh dog macam ini pembaharuan ada industri kita bidaya. So sebab biasa memang nyep lagu the berentak ballad memang masa so kebetulan Ami pun bidaput dengan kalau memang semuanya puan lah. Kalau memang nyapuan is Jenny dengan Morgan lah. So aku bidaput dengan Jenny artis veteran, artis Jenny senior kita dia kan veteran lah, artis senior kita ti. So aku napu Jenny, so apa aku rasa lagu ti memang ngumit masa ada sampai ini sawak baru nak siap. So ada tukar-tukar iti, tukar iti music iti ini semua. So last-last bila semua okey baru aku merah studio terus recording lagu rentup lah. So lagu itu tuna pada saudari Adep Ami bala Jenny Jam.
0: Okey. Okey. Jadi rentup ya. Kudu minggu ataupun mungkin kudu bulan proses lagu ti siap sebenarnya. Masa pengguna lirik atau proses rakaman kan kita.
1: Suppose lagu memang mutuhai neluah tapi memang aku fikir macam bayu cukup lagi. Bayu cukup lagi. Kita perlu guna ini lagi lagu ti. Olah bau lagu ti. So aku rasa memang odoh na dekat mau ini sawak baru na siap. Lepas na memang dah siap mastering and then ada ngumit lagi masa kuduburan and then ambil retake ini kali lagi baru siap.
0: Jadi end lagu dah sebunga semula rentep. Lepas end lagu ani kan kita mati nah mengeni ti ada rentak keci cek ya.
1: Betul.
0: Jadi mana masuk rentak ballad enak rentak dah lebih rancak.
1: Lebih rancak kan.
0: Lepas end jerah merut lagi rentak ballad.
1: So memang jiwa aku memang jenis yang suka lagu the sentimental. Suka lagu yang berentak memang ballad. Okay, so just kita macam bagi aku is ini eksperimen lah bagi kita bidaya ti. So ada memang artis terkenal dengan lagu joget, ada artis terkenal dengan lagu dangdut. So semua kita puan. So bagi aku macam hanya salah kada cuba. Masuk ini lagu the slow, aku terus nak ini lagu yang
0: rancak. Okey, mengenai masa segi lagu joget mungkin
1: maybe boleh. Kalau ada komposer ada siapa-siapa Ira cuba try mencak ngaban lagu joget aku okey aja. Supposed to be this sewaknya nun aku dengan Michael Gayut. Ami Ira peluah lagu gawai tapi kebetulan memang masa kai sedek, memang masa kai dapat bisama, kadang dapat bidapun memang hanya masa. So ras-ras tebaklah sawak bau. Kali maybe ada ini buah tangan masa dua untuk lagu gawai.
0: Okey, mungkinkah ada dak abi perancangan amuk rangunah lagu bau hasil memang ne hasil tangan amuk lah kirana lagu sen tulisan amuk rakaman semua proses ne amuk pelak mani. Adakah ni andu mati akan ngunah mengen ataupun amuk tetap lagi rak masuk penulis lirik nanya beken mengenai
1: memang dua perancangan itu memang ada ini lagu bau lah. Tapi memang dua perancangan dia mati pagi memang aku kan peluah ini lagu yang memang kompos nada kusau music semua memang masuk aku memang masuk ada pulang.
0: Kira namu ti beken berbakat dah abi nyanyian saja tapi dah abi penulisan lirik kawan kita ya boleh lah sebab bolehlah, kita kepoan bakat kita mungkin ni andu mati kawan kita ya. Okey, jadi penulis pun beken saja ni orang penyanyi pak lagi ada lagi kerja tetap kawan kita ya. Okey, jadi mengani mu bagi masa antara nyanyian namu sekiran mengamu ada show pertunjukan Jumaat Minggu ke Anika ya dengan kerja hakiki ya muti.
1: Okey, so biasanya memang kalau ada pikir balik 24 jam dua ni memang kaya sedek bah. Kadang-kadang beres pun cuma ini 2 jam kalau ada memang itilah memang dunia IT memang semua dunia besi betul-betul ni kan. So Ira agak memang aku memang betul-betul fixkan masa aku bekerja dengan masa aku berlagu. Tapi kalau untuk yang stage performance berlagu ti memang sampai bila-bila pun memang akan tetap minat lah walaupun hanya beres kah ataupun kaya cukup rehat kah. Kalau inya memang kalau bab mikrofon bab pentas memang aku akan inilah memang akan support lah, give my 100% support.
0: Okey, jadi lagu rentep ya pernah meret anugerah
1: carta
0: lagu berdaya ya. Apa masa en sogoh hati?
1: Nombor 2.
0: Okey, nombor 2. Okey, jadi mengenai persediaanmu masa en.
1: Oh, masa lagu rentep ya. Sebab lagu yang memang mutuai dah bercerita. Lagu rentep aku rasa dah lebih mas dekat mau setahun lah. Dah merasa nak ini sewa dan tapi cerita. Maybe bala pingkaping bayu dapat bayu puan lagu kan. Tapi tiba ada ini anu lagu yang boleh meletup sampai na juara berturut-turut 4 minggu terus dapat daya untuk meret semi final terus meret final dapat nombor 2.
0: Persediaan masa en kuduh minggu kuduh bulan mengunah persediaan masa segi mu mikir konsep amu masa segi perancangan amu masa en konsep pakaian masa persembahan amu masa en kuduh minggu mengunah persediaan
1: aku rasa dalam ini bulan lebih lah tapi yang paling fokus ku masa ya is bukan persembahan lah cuma aku fokuskan dengan quality vocal, masa ya.
0: Ada kamu rasa masa en ane kalau kita mati dapat nombor 2 ya.
1: Betul.
0: Ada kamu memang rasa mengenai perasaan masa en semua nak masa mu dapat nombor 2 ada kamu memang rasa amu memang dapat ataupun amu aku dapat
1: dia rasa dia macam mungkin nak nak cun-cun masa masa anugerah carta aku baru lepas songo ini kon yang mudar
0: ya,
1: so, so mudar so cun-cun after effect ni masih ada rak mengket suara cuma in lah macam tapi so far puas lah puas asing so lah.
0: Masuk segi persaingan pun masa ini memang
1: sengit tau persaingan anu he. Tambah lagi untuk carta aku perlu ngaban 2 buah lagu.
0: Ya, lagu ni ni matina. Mengani. Oh, dua-dua masa yang merah. Pak Mengani na kait
1: sebab hati. Rezeki masa yang lah.
0: Tapi kait manis sebab retep kira melonjakkan kena nampak masa yang kira ini ani kata kira matlamat tamu meh datuh lah masa yang ya. Okey. Jadi lepas ni mati akhir lagi penyikan aku dengan nama kita berhibur tapi sama dengan Amazing Force dengan lagu Bukang sebab kita bersama dengan tetamu jemputan kita Dabro Pagi City.

0: Okey, semakin lagu Bibor kita masuk ke Belana Meza Voice dengan lagu Bukang Ngibur. Kita ada pagi ti masih lagi bersama dengan tetamu jemputan. Kita ada pagi ti dari program Tak Bau dari 20 setiap pagi yang 4 pukul semengah pagi. Okey, dengan kali ti kita bersama dengan tetamu jemputan kita ni orang penyanyi Abdiya kita, Senche Connelly Slim. Bersama kita pagi Siti, bagi bila kita ada bau bersama dengan Nami. Ti mati nak tetamu jemputan kita ya. Nak pindah ni cek gana namu masa pi.
1: So semuanya puan lah gana aku Cornelius Slim. So aku masuk kampung pici. Bangga kan meru anak bibi pici.
0: Okey, jadi saya mati tamu jemputan kita. Bagi bila kita ada bersama dengan Nami channel live Facebook, ti dah mati na. Mungkin bila kita ada selalu kaping lagu rentep, lagu mengani, lagu jerah. Ti dah mati na penyanyi na bersama kita pagi Siti. Okey, jadi kan kita tubuh ya dah masa ti na zaman media sosial kawan kita. Ya. Betul. Jadi lebih macam-macam carta, cara lebih lagi bala artis-artis kita, bala artis bidaya pun kan mantap kawan kita ya. Bermacam-macam cara ti nak promosi adep na pitengah adep na kawan kita. Jadi mengani dengan namo.
1: Okey, kalau iti zaman iti semua memang inya ada TikTok, main TikTok, and then inya main Facebook. Ani tapi kalau aku beken.
0: Ya.
1: Mau ni cara aku promotion, bela promosi ada atau mau ni kurang expose aku dengan inya siapa is melalui band.
0: Ya.
1: So kalau semuanya rapuan aku ada ini band dah binganan metric modulation band. So memang kami ada every week, memang setiap minggu kami akan ada ngunah show ada sekitar Kuching telah, memang akan ada, memang ada events every week, memang kami ada event every week. So maksud si enah aku ngunah promotion, aku ngunah promosi adepku. Kan macam adep kan produk. So adma saya lah aku akan ngunah promotion ada. Kalau bagian TikTok ada kurang cek lah, kadang-kadang Facebook pun ada kurang. So mungkinlah cara aku ngunah promosi.
0: Okey. Cornelius adalah seorang penyanyi, seorang penyanyi dia ya. Okey, mungkin ada rak kongsi tips-tips mengani nyaga suara ataupun mengani rak ngekal kualiti lagu sen contoh nemeng biasa nak ada kita tu bekerja penyanyi dari tip. Kadang-kadang berarti cuma recording suara nak okey.
1: Betul, betul.
0: Kalau live mati suara nak kita. Jadi mengani bagi kamu.
1: Bagi aku is kalau betul-betul ada minat ira maru indie performer ti. Biku ada minat artis lah, artis tiga nan artis ti memang betul-betul bakas kan. So ada menang kalau ada ira maru indie sebagai seorang nya ada on stage kan nya lagi-lagi balada memang maru penyanyi ti. Kita pagulah berat untuk vocal coaching ni semua. So aba lukik dengan adep kon ni lukik aba lukik So aba lukik dengan adep, so bayar vocal coach, so bolehnya kena nasihat ni semua masukin. Macam aku pun sampai nanti masih belajar lagi. So kaiku macam untuk vocal ti, untuk belajar ti sampai bila-bila pun nak kayak kan opo. So he nah, kira macam jadi kulah macam tips ku mengeni. So better meret vocal coach taya lah. Terawih lah macam senak DJ kan. Beken recording and then beken bila on stage. So so ada pengaban ganan kita bidaya. Kalau kalau hasil na pagu pun ada bangga bah sebagai seorang anak bidaya. Tapi kalau hasil na kai pagu pun inya nyana ada pun sebagai anak bidaya ya bah. So in the point mengani kita era maju. So perlu ngunah something lah, perlu ngunah ni.
0: Betul, betul. Sebab kita tubuh ya artis-artis Malaysia kawan kita ya. Kebanyakan walaupun bala ti popular, ti megah kawan kita. Tetapi bala tinan bala na mengekalkan bala ti dari industri music kawan bala na masih lagi belajar. Lebih-lebih lagi mengenakan ti megah Datuk Siti Nurhaliza kawan kita. Masih lagi belajar. Jadi mungkin ti ini cara tinan bala artis-artis budaya kita supaya terus relevant kawan kita.
1: Betul. Sebab kalau aku pun memang kalau era puan lah, even vocal coach aku pun is sama DKL lagi. Vocal coach kan aku nyanak niti lah. So kalau era puan lebih boleh DM, boleh PM aku nyekin. So asi cikgu guru vocal so cikgu vocal aku pun memang bala ada patah-patah bahas kalau ada de, kita tebak de saluran-saluran beken kan. So memang aku belajar dengan cikgu sampai nuti memang aku belajar dengan
0: Sebab kita ti kita manusia ya.
1: Yes,
0: mungkin ada kita ti dah udah lahir memang dengan suara dan unik. Ada bala kita ti memang dah jadi penyanyi tetapi mungkin suara kita kai tok penyanyi kalau kita jadi mungkin inisiatif belajar vokal. Belajar. Banyak masalah, banyak kesalahan kalau kita ya. Supaya kita sama dengan taraf bala penyanyi-penyanyi yang beken. Kayak perlu kita banyak, betul?
1: Betul, betul. Kayak perlu banyak. Kalau kita banyak, kita memang kayak dapat maju. Kalau kita pegan, kita memang akan maju lagi.
0: Ya, betul. Okey, untuk selain masuk ni orang penyanyi, ada lagi kerja Kiki. Aku selalu tebak lagi the media social panelist ada suka mengumpul ni kita mati patung anime.
1: Patung Marvel.
0: Okey. Okey, setakat ti mu kudu koleksi lah.
1: Setakat itu ya. Makanya aku puan kudu yang betul-betul aku display. Sebab ada lagi de nahan area TV memang ada aku display. Even de tempat ku rehat tempat ku masih ada belaku kotak-kotak na bayu ku display lagi.
0: Masuk sawak kudu mu ngumpul jenis en.
1: Ngumpul masa 2000 Sibayu COVID.
0: Okay.
1: So aku ngumpul ini sebab ini patung he memang harga nak memang ada nak price check lah. So memang ada perlukan modal maan modal. So memang ngumpul slow-slow kononnya ngumpul ini menang dan anugerah carta kan. So dapat duit beri ini hebat ngumpul-ngumpul. So mati lepas show ada extra titik-titik boleh beri ini. Lepas PD lagi boleh beri dua.
0: Betul. Jadi kirana ini hobi lah.
1: Memang hobi.
0: Okey, mungkin Amor kongsi perancangan bagi sawak-sawak dalam benek. Mungkin ada perancangan ataupun ada plan memang mudah bi entek kita ti memang okey sawak bau aku mesti ngunah ti ataupun hanya perancangan anggapan masa sesuai mengenai
1: so far setakat titik sebab ihol lagi nya kadang-kadang ira DM menang Cornelius tapi lagu bau memang macam bila lagu bau meluah nak pun aku okey lah so kali ti aku ngaban ini pembaharuan beken so dalam perancangan lah dalam buran pre-E orang kaya buran pre-E buran semeheng aku akan peluah ini lagu duet bersama dengan Jasmine John.
0: Okey, Jasmine John.
1: Pemenang.
0: Okey, mungkin genre lagu mengenai.
1: Okey, kalau memang Kaping Jaganan memang akan puan lah. Memang genre dan memang lagu. Semua pasal cinta lah.
0: Adakah ballad?
1: Memang ballad.
0: Okey. Sebab Jasmine memang terkenal dengan lagu ballad.
1: Yes, betul.
0: Okey. Selain masuk peluang lagu bau, mungkin ada perancangan-perancangan beken mengenai?
1: So far, kalau perancangan itu, Bayu tentu ke arah untuk tebak perancangan bau sebab aku busy dengan kerja ini, busy dengan band kedua, so memang perlu bagi masa lah. So perancangan the latest memang dalam buran PET atau buran semuheng, memang akan ada keping ini lagu buah tangan lah masuk aku dengan Jasmine John.
0: Okey, jadi kira sen perancangan
1: terdekat lah.
0: Perancangan. Untuk perancangan jangka masa damu.
1: Jangka masa damu.
0: Aha, mungkin ada ane kon kita mati na. Mungkin sawati ke dapat sawba upun mungkin ke dapat mungkin tengah rak ngunah perancangan sen.
1: Seperti dia sanak jen lah memang aku akan ialah memang perancangan akan mandek tilah memang kurang ngunah ini lagu the khas memang semua masuk aku lah semua luar masuk aseng aku. Semua pengunah tangan ni semua music memang aku rasa semua aganan aku di bawah ni lagu ni.
0: Kira dah mesin lah. Okey. Kan kita tubuh ya. Kebanyakan lagu amu adalah macam rentak slow kan kita.
1: Betul.
0: Adakah ni anu mati amu akan ngunah lagu dah lebih sebab kan kita tubuh ya. Rentak ability. Lebih tertumpu kepada bala belia, bala pembicang kawan kita ya. Okey, adakah kamu dah bi plan untuk menarik minat bala ini dah berumur lagi kawan kita sebab berarti lebih minat lagu
1: joget. Dangdut.
0: Betul. Adakah kamu dah bi plan rong namung sen?
1: Boleh, hanya masalah. Kalau bagi aku music is memang memang world jenis
0: universal.
1: Memang universal. Memang music is free lah semua. Yeah. So kalau kita ada berkarya, apa kita stop dan limitkan music ke? Aku minat ballad, aku memang lagu ballad je. Baik. So kalau contoh ada komposer ada siapa memang, Cornelius, come era mu manik dengan aku, ada ini lagu dangdut. So why not kita cuba tembak mu. So at least bala pendengar tika ngira kudu umur so memang nak pendengar WFM ti macam-macam lagi-lagi bala geng-geng de sapai. So kita boleh je cuba. Tidak masalah.
0: Okey, so Mati nah kita munyikan Cornelius berkait dengan perancangan ataupun plan bagi sawak-sawak drama nak. Okey, kita berhibur tadi bersama dengan Romina Gremelvin dengan lagu Rempit bersama kita dalam program Tabau dan Berbagi City.

0: Okey, semasa lagu Bieber, kita masuk Romina Kermelvin bersama dengan The Gurus dengan lagu Rempit. Kuana Ngibur, kita bagi di masa lagi kita ambil program Taap Abau kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada berapa pagi, Siti. Okey, jadi izin kita cerita berkait dengan perancangan ataupun plan darah tunah pada Cornelius. Jadi, biasanya ya, setiap kedua tunah kita perlu sokongan masa masuk inya lah ya.
1: Betul, betul,
0: jadi mengamu asis ada nyukon sokongan ada paling ahi lah.
1: Okay. So kalau asis dia paling sokongan paling ihong paling ahi.
0: Ya.
1: Nyap dan beken lah. Memang kalau sekiranya beken pun memang masuk family. So family adik beradik aku, tamak ingkak aku lagi. So kalau ambil dari family, mamak aku lagi. So semua ambil ini family tu jenis yang gila-gila. So kalau kami bikatik dalam min pun memang ambil jenis yang very open-minded kuannya. So ambil jenis yang gila-gila. So contohlah kalau lagu rentep meret jenis final. Ah, come on. Kita mikir lagi ni, mungkin kita rak. Rangunah moni moni style musawati mengani merap konsep musawati. So memang semua masuk bala adik berdi aku lah. So nyekin mengani preparation namu masuk bala ingka aku lagi masuk bala jenis family lah, memang family. And then dingan-dingan yang rapat memang akan nyekin wah tanya meret. So ini konsep lagi mengani merap lagu lagi. So tapi boleh tebak. So ami kaya dapat gain, dapat ada live ke. So

0: kan yeah, Serian yeah, yeah. Irak bala dengan anjur-anjur pertandingan karaoke. Kadang-kadang guna idoliti. So masuk tapi bergerak memang aktif is masa performan lah. Semua tak rusawa.
1: Okay, masa kamu unah persembahan pertama kali kawan kita ya. Perasaanmu masa sen. Perasaanmu de tungkor ratus kawan kita ni.
0: So memang kalau first-first memang ada rasa macam wah, macam ada gugu. Ada rasa macam wah, tiba tanganku babi lah. Tiba kejap aku kurang babi. Tiba rasa dekat mokter nombor dah berlagu. Tiba murah eh, aku nak toilet lah sekejap. So macam-macam lah. First time, memang first time kalau aku untuk pertandingan berlagu ni. So aku rasa semuanya pun akan mungkin bukan dedek berlagu je lah. So apa-apa jenis pertandingan memang normal lah, manusia akan ada rasa macam gugup, ada nervous.
1: Okay, pernah kaya mu ya masa mu rak berlagu. Okay, tiba-tiba mu kemet lirik.
0: So far kalau untuk pertandingan memang kenyap.
1: Untuk event biasa.
0: Event biasa memang ada sebab bukan ini dua lagu pun memang kita dah ini ngara meradang perform sampai semua lagu sampai 20 lagu. So manusia kan entek kita pun memang oh kadang kemet ini dulu tapi panik kawa baliklah.
1: Jadi kira nak mu mengalami masalah sen lah ya. Mengani mu cover kawan kita.
0: Cover mengani ku cover ya. Kalau tiba-tiba aku kemet, so senang lah. So just nah, memang boleh lah. Tapi dalam masa nah, kena kiss up balik. Ini lirik.
1: Betul. Okay, sebagai seorang penyanyi ya, Anih mu rasa cabaran amu sebagai seorang penyanyi.
0: Cabaran aku sebagai seorang penyanyi. Saingan lah maksudnya. Saingan, cabaran. Ni kuannya kalau cabaran banyak tentu yang kalau aku lah kalau aku dua belagu ti banyak aku mikir pasal the negatif lah. Aku memang semua kalau pasal cabaran kah ataupun ani saingan kah, first thing meret entek aku memang ada mesti rap positif. Menang Allah memang adatnya. Kalau mu menang memang nasib lah, kalau mu Allah pun memang hanya rezeki. So bagi aku memang kalau dari segi saingan ti ihong memang ihong saingan lah, tapi memang kita bersaing secara sehat kuannya lah.
1: Okey, mungkin ya ada masa 2009 ataupun masa amu lagi sekolah rendah tok itik lah. Okey, ani pengalaman dan mungkin lah bagi kamu maksud aku mati masa segi performan mengguna persembahan kah ataupun sebagai mengguna persembahan kah, mungkin ada pengalaman kan?
0: Betul.
1: Okey, dapat mu cerita pengalaman.
0: Kalau pengalaman ya, kalau zaman aku selalu bertanding ngemin pengalaman aku is macam bila aku berlagu tiba-tiba napud bukan dia macam ada rasa trauma cek kan bila ada nampun-nampun yang selain bila ada geng-geng dia bukan masa so ada tebak bukan dia macam ada rasa aduh macam wah minat ku dengan kayak minat kan so memang
1: rasa tercabar lah
0: macam tercabar ini. And then ada lagi macam tengah-tengah rabi tanding ti tiba-tiba bala peserta beken sama lagu. Peserta sama lagu lepas menang perlu cabut undi. Asi yang akan ngeban lagu So last minute
1: bertukar
0: lagu. Memang memang ada pernah preparation untuk lagu tapi bila cabut undi tiba-tiba lagu sama. Yang paling mencabar is bila paksa tukar lagu on the spot on the day the bertanding. So
1: kira satu cabaran lagi lah
0: cabaran
1: untuk menghafal lagi lagu betul, latihan muzik apalagi kalau nak melibatkan band boy kawan kita kira nak battle of the band lah memang ini masalah lah
0: betul so itu kalau ngajan itu band nama dua aku lah.
1: Okay, band pertama mu?
0: Band pertama aku ngamin is memang ada band kampung lah. Sama kampung dan demi so aku dengan band ni dalam Rimau Sawak. So dalam Rimau Sawak memang aku komit dengan band ni sebab masa aku masih bau lagi baru buat form 5 semua memang gini kerja. So lepas lepas dapat kerja jamu sekolah lagi so paksa aku stop dengan band ni lah. Paksa aku stop dengan band the first band ku. And then yang itu memang kalau aku dunia aku dengan music memang kayak dapat bisa. So itu memang aku mau dengan

0: band kedua dah Meletaruh Sawah.
1: Okey, bersama dengan band dah kedua ti, jenis lagu dan mengani selalu tabang kini.
0: Semua jenis genre lagu. Semua jenis genre lagu. Kaya kira dangdut, kaya kira joget, lagu ballad, lagu slow rock, kadang-kadang lagu dangdut, macam-macam jenis genre. So kita perlu kap ngajah ani de ira inya kaping kan. So nya music kan universal. So sebagai penyanyi ballad kena belajar lagu dangdut. In cabaran lah. Sebagai penyanyi ballad kena belajar lagu ini yang yang macam rock punya lagu. So bagi aku enjoy lah.
1: Okay, antara perbezaan lah, perbezaan amu rasa tapi ni dah paling amu rasa macam ada susah icik rangaban antara music ballad yang rentak dengan rentak yang lebih macam ciki lah, ciki. Okay. Tapi satu yang amu rasa ada susah icik murah.
0: Ada susah. Lagi-lagi kalau bagi aku lah paling susah is lagu asli. Lagu macam traditional lah, lagu asli. In memang ada cabaran sebab lagu traditional ti dia memang ada lengkok-lengkok setiap alunan lagu, setiap verse lagu ti memang ada. Kalau lengkok asat lagu kai kai sedap.
1: Betul.
0: Kalau traditional lah, selain ni memang dangdut lah.
1: Betul-betul. Sebab
0: dangdut ti memang kai dapat belagu just macam belagu. Kaya dapat straight forward, kaya dapat. Dangdut ti kena mainkan ihong watak doang lagu baru dangdut CD. Baru tu macam ding ada pun macam
1: betul. Sebab saya dangdut ti kalau yang menang yang lagu gedik kan yang lagu lagu ngegeh lah kasan nak saya. Tapi sebenarnya sebab terpaksa mengikut rentak.
0: Betul.
1: Okey, mungkin ada senak pimbangan amu nang semua bala pikaping lebih bagi peminat amu ataupun bala belia kita dan mungkin rak jadi sebagai seorang penyanyi.
0: Okey. So kalau nasihat lah, bagi nasihat.
1: Ya, nasihat.
0: Okay. Nasihat aku is kalau kita era maru ini sebagai seorang entertainer on stage dalam pentas. So kita kena semua ready. Kita kena ready vocal, kita kena ready mental, physical, semua kita perlu ready ni. And then dua, kurangnya nak macam nasihat lagi, semua inya boleh berlagu. Tapi kai semua inya boleh berlagu dengan sedap. Semua inya boleh berlagu. Even anak inya ada icek pun bala nak boleh lagu ABC kan. Memang mempunyai nak hafal rhymes lagu. Tapi kai semuanya boleh berlagu dengan CD macam macam Izil kepada ada kaping kan. So nasihat memang kalau rak mana-mana jadi sebagai contoh lah artis budaya, so kita kena ready vokal lah, quality come first, quality kayak mana aku bagus kan ni kalau pasal aku pun masih belajar lagi tapi memang perlu belajar. And then kalau rasa bakat kein teruskan saja.
1: Okey, jadi saya matik tambah habis sama dengan tetamu jemputan kita pagi ti Kenali Slim dan menyegon kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat dan semua bila kita lebih lagi bala pimujang-pimujang kita mungkin ada bala ada di kita ya. Ada jadi penyanyi kawan kita ya mungkin cerawa sebab bala ti kata-kata memang ahi bakat-bakat terpendam kawan kita ya. Jadi ini kawan kita matik nak luahkanlah bakat saya.
0: Betul. So itu memang boleh kapingkan even YFM pun ada dah kurang dah penyanyi bidaya itu kan. So semua penyanyi yang dah veteran dah senior guna balik. Kita, come on, kita boleh makat lagi bak macam bidaya itu boleh seiring dengan semua ada sepak bah. Memang boleh boleh tapi abah nyuka ada macam luah aja, luah aja, luah sekian mengani cara rak ngatet lagu, kita era mengani rak belajar lagu, mengani rak ngasa vokal, luah aja dapur-dapur bela geng-geng sapa. Macam aku boleh aja. Rana pun aku kan boleh aja DM aku di Facebook, di TikTok, boleh semua. So kita nak macam kita betul perlukan ihong generasi pelapis-pelapis bau untuk adep bidaya.
1: Okey, saya mati nak tamu bersama dengan tetamu jemputan kita Kenali Slim dengan Bakal Wari Pasti Mati. Tetamu jemputan kita nak berlagu secara live. Anikah lagu dari Tabana. Sama-sama kita ngampan tak ya. Kita ngancak Kenali Slim relax tak ya. Kita bersama dengan Always Live. I Lay My Last On You.

0: kamat ku dengan lawamu.
1: Nah. Okey, selamat tiga tama agak pengen seorang mazal Kunir Slim dah berbagi ti. Terima kasih untuk semua pala pikaping kita habis sama kita pagi ti. Terima kasih lagi tetamu jemputan oh, kita. Lezu di matan masa kira-kira ni jam bisa kita habis program Cak Bau. Jadi berkamat bila pun lagi kita minggu bau dengan asikan tetamu jemputan sama-sama kita ngampan dari program Cak Bau pukul semahang berpagi.

Okey, mari kita sama-sama keping program Ta'ah Bau de Mesnusun dengan Peluah beda Linda Jagem ya, dengan program di Senjada apa lagi keping nandu dengan Cem de sama Minggu Bau. Terima kasih minim sama de berpagi ti bagi bila kita ada setiap sama pengisi segmen yen ngan di Aren berpagi andu 4 de andu ti.

Okay, lagu bersama dengan Roland Lias, The Martina Bujang Slow and Steady. Yang ini pun jam itu dengan kita 2 minit rimpas pukul 9 berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti pengisi yang dengan di Arat ni ya, berpagi andu 4 dan nanti. Okay, selamat pagi anda ke Wellington Amai dah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi semua ping-ping YFM dia. Salam ti lagi tujuan ke Sumuk Linas. Salam damai so lubuk hantu kuana selamat anu kawai daya semua. James lagi dah berpagi ti James Pengiran penada bersama kita Dublin K Baca penada bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas DJ ciria-ciria selalu. Masih lagi Rachel Merikan penada bersama kita. Tuju salam berbagi tindak tim DPB Bara Sudik Kakak de Kampung Masaan Siburan. Salam manis ke Mesra Seraru masuk ada penada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okay, masih lagi ada berbagi ti Paul Korek penada bersama kita ngucap selamat berbagi dek semua ping-ping YFM dia de berbagi anuti menang termenong andu ami de kawasan Tibede berpagi ti rendam-rendam mandu ya de kawasan Tibede. Terima kasih lagi ni Rachel Marikan me like and share berpagi ti. Okey, masa lagi Mei Desem ada bisa mari kita ngucap selamat berpagi ni geng-geng awak peminat YFM dia de dapi-dapi de masa itina selamat berpagi. Selamat andu kawai menang sorry lambat merit kelas. Okay, terima kasih lagi share and like. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Christopher Nili ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi selamat anu kawai di bara dengan ada masa lagi nak ke bara bersiaran dengan YFM di Yanuti semoga terhibur kuan terima kasih nak Christopher Nili. Masa lagi ke Irwin pernah ada bersama kita Ronald Dennis pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan geng-geng awak dengan ping-ping YFM bidaya. Harap bila kita semua nasihat selalu ya. Okey, Jim Bun Emma pernah ada bersama kita. Kiong Lee Findi pernah ada bersama kita ucap selamat isan-isan. Selamat bertugas, terima kasih. Bajagoi pernah ada bersama kita ucap selamat anu kawai keempat. Semoga bila kita semua ceria-ceria berpagi ti. Ji Jun Fo pernah ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dek baradingan keping YFM bidaya. Ya, okey, nanti kita bersilang lagi macam salam bila dengan kita berpagi ti. Terima kasih dek semua bila kita de setiap bersama pengisi segmen yang dengan di Aren.

Okay, bersama dengan Marina Jara ada Martina Celum Manis Buah Manggis. Yang mana pun jom kita dengan kita mengerima Minar Rimpas pukul semang ini berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi. Selamat pagi anda ke David Ikom ada bersama kita berpagi. Tengok ucap selamat berpagi. Semoga sihat dengan murah rezeki. Terima kasih kuana. Selagi Derek Essen penanda bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. AKN Angela JB penanda bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Salam Masu JB. AK Lauren Mick penanda bersama kita ucap selamat anugawai kai kemet nek bala PPS MBK dengan bala peminat radio YFM dia. Terima kasih ke Lauren Mick ya. Dia ada bersama kita berpagi ti. Mesti lagi Mira Sam menang siburan lagi rendam berpagi ti kuana. Terima kasih ngetik info. Mesti lagi Robert Jawas pun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat andu kawai ya. Okay, terima kasih. Bini bersama dengan aku berpagi ti pengisi Sencah Yen ngan di Arat ni ya, berpagi anu pat de anu ti dingkali de masa itu na de bala kita de ngemit peluang de masih rangajung bala dengan kita de rang abang de bala dengan kita menipen ngarep kita sentiasa kaki de jalan bahas sentiasa kita sejak ngajak atau selamat de jalan bahas ya wang timpu kita minan motosikal bakal met helmet mesti kita minan mesti kita ngaban na ngi kita puan dia wang kita ada kawasan kampung kampung perlu lagi kita minan jaga penyelamat kita ya wang timpu kita ngaban motosikal ya kita puan ada masa itina macam-macam hal dia boleh berlaku dia jarang bahas ya baiknya ada kawasan kampung dengan ada kawasan pasar ya sama-sama kita jaga penyelamat hidup kita mesti lagi penyelamat inya ada bekerja ni okay, kita bisa lagi lagu-lagu penghibur kita berpagi ti ngina masih mood gawai kita bisa lagu-lagu gawai berpagi ti bersama dengan Wilson Mac.

Okey, gawai ini Sarawak ya. Jam itu nangan bagi kita 2.6 menit rimpas pukul 10 menit berpagi. Awak ni pun anda berpagi ti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Rosa Antukal, Kiong Livindi pun ada bersama kita berpagi ti. Berpagi andu 4 dan uti ya. Nanti pun masih mengak. Di kali andu pagi pun ada bila kita masih mengak ya. Nyambung saja cuti komisi kita ke anu minggu ya. Wanipan selamat komisi, selamat natur dengan paguh penyalan kerja bila kita ada anu ti. Selamat nenek lagi bagi bila kita ada gaguh ada petak nenek dan mas haitina. Selamat bitanek, selamat nyidia juadah dan nerangan anu ti. Kali dia nuti ada pula kita ada rak ngulam, ada rak nyambal. Ini pasal mabih hibur dengan kami dia pengisi segmen yang dengan diaran nepukus mengdua hendak dengan dua.

AK, selamat tandu gawai banca daya bersama dengan Darren Wooden Kanda. Mati wani pernah. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pencin bersama berpagi ti pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi andu empat dan andu ti ya. AK, selamat pagi Nek Rosa Antugal. Dah ada bersama kita berpagi ti masih lagi Kiong Liv Indi pernah ada bersama kita. Medesem pernah ada bersama kita. Yang menang menu dan narang andu ti. Ulam kacang lendir rebus, timun dua bandong kuana, ulam pedas, ulam pedas kuana. Cukup sidi ya. Manipun selamat tamaan bingar, selamat tamaan berpagi ti. Bagi bila kita ada jaga maan, selamat maan dengan lu. Bila kita ada masih guna penyedia pemaan kita dengan lagi ada bila kita ada sejeng guna ramin terbuka berdua dengan penyambutan gawai dan uti ini pun sama-sama kita ripu rami yang bergawai de sewati ya aku tebuka akhir pingin rami dan atur bila kita ada sekambun ada abi minggu ti ya ada biramet. Ada ngundah tanding kumang. Akhir sebenarnya program-program The Natur Bala kita ya. Okey, dan saya tepi silun lagi lagu-lagu penghibur kita The YFM di RTM Kuching.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, bersama dengan Sudin J dan Mati dan Tuuh Asal Bigaya. Yang menipan jam itu dengan bagi kita kira-kira beri minit lagi pukul 9.02 hendaran 2 dengan pukul 9.02 timati bila kita dapat silung Kaping Senche Miri FM nak pukul 6.08 dengan stesen dia. Dapat lagi dengan Kaping Nek bagi pukul 6.08 nak pukul 9.02 terpengaruh pengisi ngancam peta dengan pengisi ngarem pewen yang bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami Debeken. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu penghibur. Kita ada berupa gitu bersama dengan Des Marcus.

Okay, bersama dengan Des Marcus de Martino. Ini pun cem meeting dengan abang kita kira-kira 6 minit lagi ya. Pukul 9.02 terangkan dulu dengan pukul 9.02 timati. Bila kita dapat silung senja Keping Miri FM ya. Nek pukul 6 lama nanti. Dengan stesen dia dapat lagi nak Keping na. Pergi pukul 6 lama tanu. Nek pukul 9.02 terpengaruh ya. Bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nama yang dibekan pengisi senja dengan campur dengan pengisi ngarempuan. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi di pengisi Yen Ngan Di Aren 46 sebuah 2026 dengan saya ucap selamat tingkah dengan salam Malaysia Madani.

0: Semangat penyuraku engkau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai engkau belak berbahasa ke pangan diri mandang ke peneguh penyurakup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ke Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak Bat Op Bak Bawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif diberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemega Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madah ke penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia badah dutanya sepeda tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Gau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Gau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami hari gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja tak megak ngurapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi ngabang berserimbai ngau ari gawai dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikena ngurapit ke kaul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya ngabang gawang ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betung. Kaban Kunsin Risi tak bukit sabannya ngelawak nanga paun, jukun, lubuk kelampu ngau danau ngambil ke ngundang rakyat serta bergungsi ke pengurcah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang ngabang yang megak meri awak berondau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke diguna rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuainya bergulai ngerami gawai dayak engkau sidak. Program ini megak mandang ke semangat berserakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengerami gawai dayak di Sarawak. Perengkang guna bapalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi engkau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyaukat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penduduk RTC Sampat berjalan tebing tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan ndur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya, berjalan arus trafik RTC Sampat begat nyau majak kiruh tinjadi palan ndur alih orang itu berlelak sebedau nerus ke baru pejalai sidang. Ngunjung-ngunjung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Baka selama, nintiang hari 4, ngelah tengah hari, kita bergulai ngau pengari kami, Ari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
1: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YSN Miri. Bergulai sejalan.
2: Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: to you. Happy birthday, Mika Baud.
1: Kena mandi, Kak Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Rok lo kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Ini menana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau no nirem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

Ya, ji lagu la kenan David tu David Juma mana telok dalam kelarah ta magado ni halam Tuhan. Ya nu dengah mana telok bakai-bakai radio kaya dalam ulebo beji ngajalah program ngelarah ngulunin hapan. Ya dalam kelarah ta ngado ni kina telok ya hipun batong alang sayu magai paan ya dalam kelarah ta minate hang telok alang bayat dalam do suti jaka ni. Ya, saya kena apa-apa anak peci dah nak radio kaya nak Miri FM.

Ya talam kelarah ta mak gado ni hui nak telok tenyenang talam layan ni kiok do lang jadi talam madale ta Sarawak. Anu sang gado ni hado pat megak te pat de bulan 6 talam duman 2026. Ya membeji ma de an kiok usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lente ha dale hudik. Lebih ni ane kia bahaya belare ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lente ha dale hudik nu nampak malam ane kia usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lente ha dale hudik. Ya, kesud do ani hati mana 24 atang telok 24 de jahat sasias. Jima megak te 5 de bulan 6 hati do 5. Membejih ma hado megang jontek usan lewi bahui belarik ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantek ha dale hudir. Malam usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantek ha dale hudir. Dahina kesedo hati mana 24 atang telok 24 dah jahat sosial. Ya, 6 pada bulan 6 megak te 6 ya. Membejih ma usan ha kuri-kuri avan. Lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan. Hui nak mana telok lantik ha dalih hudik. Malam usan ha kuri-kuri avan. Hui nak mana telok lantik ha dalih hudik. Ya, kesudu hati mana 24 datang telok 24 dah jahat sasias. Ya, nunana telok peci talam malayang kiodo lang jadi talam dalih tamas Sarawak. Anda tahu lah pejoha laman web rasmi hati Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kena dalam Malayan Kedo ni dengan tu membeh hadui-hadui lang teluk na. Yang lebih nak mana teluk alang nyadui ha banget. Ya hitok tak keselamatan na teluk lim. Ya nuna pemban na teluk alang sang teh rehti dalam dalih.

Talam nun atau hadui lang telok na do ni kinah dang telok ano dahe na sayo. Ya talam maklarah tah mangado ni hani hapa ngare yang ngaji lagu lang kenan dan ye bampa hati aku isawih mana telolim hari di kayan Miri FM.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Ya, talak mengarah tak mengado ni ji lagu la kenan Dennis Lencau mana telok 5 7 hinak mana telok lantek ha dah leh dia kajak ni.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarahan. Hai, nun dengah. Ngelarah Jaki, man aku Widya.
2: Nun hadui kehala, aku Viviana.
3: Ini semua aku saya kenal.
2: Abin paan beji dan dadakan.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengurusnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon, iaitu winnable, acceptable dan likeable, selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, ji lagu alang kenan Bobby lah yang mana telo dalam maklarah ta mengahap deh hati hapalaka nak marong ame ya tuju mana telo alang peje dah na radio kaya na Miri FM aja ka ani lebih nak mana telo lang hamalo ada apa hati amin nak pa hati awa telo ya dalam mandu na tua ya hadu lang telo na do ni lebih nak mana telo lang sang te ngeleh kakak ka lang sate ngeleh kebun ka ya pegu te ado suti ni nu de pemana telo lang bayat suti ya kena hadu telo te halong sayu atang do lewi okey bi dalam mandu te asun hado ya asun hado telo apa jo jaga ageh telo ya pedong ngelarah ke telok pedong ya dalam hadu ilang telok na ya alih nak tegu suti ni ni muin na telok lah apa na jendera kelinding ke kerendah deh mayu ambil na telok ya abin mijat ta telo jendera cleaning depa mayu ambil na telo abin puluh pa telo maten dah anak telo te sekolah ka ya telo alang nyadui. Nah, tegu do suti nu ni nah ji peluang apa na telok puji nuarana gotong royong apa piah wina dalam amin na telok ya jendera cleaning ate ya okey mana telok lim telok pejang puji teda segmen dah hok ta madoni ya dalam kelarah ta ngedo ni.

Ya Haida segmen dah hok ta madon ni ha telok papi ha tanya nang ta lama ji dah hok ya ha tenok dah hok anan u aku sang ha pes radio tam kena telok lang hafah ya ke pejaki ya peji Haida segmen dah hok ta madon ni ya tenok dah hok lang telok pakale do ni hanah dah hok timah. Okey nunuk tok ka telok pakai dah hok ani ya. Talam kelarah tam telok bulu pirah itih ha, manu hadu telok timah ha, telok pendong korek ya nah hadu ya telok na ya jana nira telok lang sante luma kurang hab deh ya jinang jam telok te pendong jinang jam telok aban telok nyadui ya ni cukup jam te uli ku mana bulat do ya anu nampak mana telok alang Hasan halepul luma nyedang ado tegerang no daripada do lewi itu aku telah uli hau maru ya. Okey dah ok tam dua ni hati dah ok timah tak ji kata waktu habis radio kaya na telok megak tak dah ok timah ni ya kata tinan asum timah lalik legak kat ngahap. Ya, asum mati mahlak lek legah ke ngahap ini tak jam dah kalau nana ni ngejeloh batang ke hati ngejeloh jabatan ke bahi telesak ke nuti ya bahi batang hati pemuvuk ke nun ke mengerti mahasum ti mahlak lek nuti telok barang. Ya wina telok tinya nang talam madah hok timah ni ya tenci kata tinih mana telok lim. Wina telok tinya nang una yang halam dahun English ni pa orang putih na hasty action a quick of movement. Tino dah hok timah ni di anala talam madah hok imah. Ya timah lim kadang telok nyenang tek joh petira tek joh timah kenep. Hati Arjun Nurepah Arjun Lee timah kenap kui ate geri ha abi ni ha perah ayak ya timah ha kenap kui ate geri ha abi ni ha perah ayak ya nan nak lim kadang telok petira te joh timah kenap ya abi ni nuarana nyenang te tok jiji keadaan ya kadang lim kadang telok petira nak te joh kenap telok timah kenap. Ya dalam kelarah ta megedo ni ya daho timah limkah dengan telok pakai wi nak tegu telok nyadui. Ya timah ku ina hadu ya ni kurang telok nuti ya. Abi nak telok sang ateuli nya op ka, abi nak telok teh hadu telok lewi ka. Ala sang teh dina sang papah na timah sang papah nuti hadu telok. Ya hida semban ada hok ta mudo ni hira-hiran jaka telok dang tena kata teno ada hok telok te u telok te HP radio kayan apan telok dang mate kata hira-hiran jaka apan telok pepiah ya apa kali nu patumbun dalam dahun ta makayan ado ni hate dah hok timah ya kina dah hok anilim kadang telok petira nu depah pakali wi nak mana dah anak-anak telok daripada hak so telok. Ya nak tumun dahun tam kayan atang hiran-hiran. Numbang dah anak kayan kum. Dah perlu napa mesti jam dahun kayan. Okey, sekena mana telok lim. Ya hidah sik mana dah hok tam do ni. Kinah dang telok pakali napa tumun. Napa peji ngeluak. Tek kata halang apiah ngeluak. Ngedo jima tek pukul nak ji 15 minit ngedo. Ya sekena mana tolak lim pakai-pakai radio kayan dalam paan peji ngajalah program tam ya pukul ji junang ha petolak peji dalam segmen ada hok tangan nerepah ada hok motivasi mana tolak lim. Ya mana tolak doh-doh kajo lang teh ha awang tenan ane ji lagu lang kenan lian ngau mana tolak lim. Hati-hati doh kacau.

Pada dia anak ni pegat ok limkah, makin pegat ok nak teh parem ate bahoy ok ni bana je ni lami nanan alang teh marem alang na lilin repa pada dia an imana ni deh temoh teh parem. Onaga pada dia alang ketelok hati aran nak cinta. Pada di anak ni limkah bara, jadi limkah guna aku ini murip aku rena, jadi limkah guna aku ini tek aku rena. Jino nak kelunan, kumak aku ini, jino tek guna aku rena. Dahak pejiak aku ini, dahak dua anakku ini ureh nutih aku rena, dua anakku ini. Jenun teh halam dah hendah amin, jenun teh halam dah hendah harin. Jenun guna hati denak dalam akui korena. Berapa jenun dan guna hati halam teh akui korena. Kelunan jangan ngelana akui. Dalam kah apa dodian lilin berapa halam ni pigat ok limkah iha te param te param te param temoh param. Jam-jam nak te ji nyam ok talam aminanan nyam ok ni nangi hidak hidak nangi hidak avin don avin

telok lilin ati deh uti parem alang te namin ati te lidem ati jendang nak nyenang ya abin lidem lan jen te malah abin ci tu akal lilin alang malah ok tak lemah aminanan. Tapi nak nyenang lem lilin nanti dia pikat ok te parem ihak takut. Ihak takut halam lidem. Tapi nun kalau parem aku renak nunan mana pedurian daripada lilin. Kalau perlu hipun Allah halang sayu aku renak. Aku takut halam lidem aku renyam okanan. Ya, nangi hidak-hidak dalam maminanan. Wana kat nyaman-nyaman pedodian dalam kepatan ni deh ni nyemu ni duan. Asum takut korana, asum nangi korana. Akui baik lokah tek baika korana. Akui baik lokah malah tek baika korana. Akui ihat nah lilin nuripah pedodian harapan korana. Ngeri yang ada hok anande nyam ok ni temoh ni. Melu nyenang pedodian harapan ni baik tek malah. Temoh pedodian harapan ni tek pakalah. Pedodian alang hak beh anande hati pedodian damai, pedodian halam, pedodian iman. Pah pedodian cinta ngam de damai iman dahin cinta. Ya tepakalah ha telo anan temoh ne jadi ne malah pepia. Jadi lem pedodian anan deh malah. Halam amin anan. Tino nyaman ni temuh ni melu ni nyenang pedodian lem pedodian anane malah iha meran-meran melu nanah dalam muri patelok pedong haji non telok jam nulang jadi tek hang telok bitek kekelunan alang maiji harapan mana telok atiah pedodian lilin ane deh mai harapan mana dah telok pedodian alang parem mana deh. Lem telok ni hipun peranan depah. Hadui telok pepi halangdang pakalah langdang na gereji haji ne peju ne mahyang tak lemah urip ada. Kita lemdon atau alang telok terungak hui nak li pedodian iman ni deh, pedodian damai, pedodian cinta. Dan ni malah ngeluak dahin kinah abin tek pedodian harapan anan lang tek mai harapan mandah lo. Anana haji segmen motivasi ni pada hok tangga di mana telok lim. Mina hatet nun atau anun alang teluk terungak dalam murid pani. Asun dah mudah mengalah, asun mudah lah lega kata lem dalam nun dan teluk terungak lebih nak mana teluk lang melok deb. Abi natek kekelunan alang jenjam lang teluk jenjam. Mai harapan daripah ni apalah telok. Lebih-lebih nak teguh telok sembayang Tuhan apaan nak tak dahin nak telok. Ihak lem gaji harapan nak telok. Dahin nak tak jaga lempiang tak kelunan alam nak aten mana telok. Lendeng nak telok ni mahyang ngeluak. Ni biti ngeluak.
Ya dalam kelarah tam gedo ni nona nak ok hati cho dah hok tangan apa se mana motivasi alang dang agri mana telok dalam kelarah tam marong cerita pada pedudian. Okey dalam kelarah tam oh, jam le telok peji dalam info norepa dengah hakel ya. Lagu lekenan dari bampa mah yang kenap koi.

Okey, mana telah lima kerana telah pejauh-pejauh dalam info nak dapat dengar kali ya. Ya, nak lo telah tenyenang tejuh info marung anu sukansi Malaysia 2020. Ya, tengok ni hak nak tejuh fakta-fakta yang perlu telah jam marung anu sukansi 2020 ha Malaysia. Ya, tengok dalam tam Malaysia ni sang jadi ji lasan dalam rumah sukansi. Alangkah tisu ya u anu kelihatan ni anda anu tak duman na pelupitan 65 pelupitan na 70 G pelupitan 70 tisu pelupitan na saya pelupitan 2000 G dahin na 2000 tisu. Tengok kelihatan hasilkan si Malaysia 2020 tisu sang dah anu tak puluh saya atang 20 pitan de bulan pitan duman na 2020 tisu. Tengok ini hendak melawin 4 kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dahin Kuala Lumpur. Tengok telok negeri Sarawak ihati Pulau Pinang dahin Johor. Limkah setuju ya, nyadu peji dahin Kementerian Belia dahin Sukan. KBS dahin pepiah mano te suka no de pakliah ni ngio belajar dah jiji dale hati. Eh hati telo negeri Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor. Ya tino peruntukan alang dah hinang te jo kliah sukan si Malaysia 2020 tu suan ngah. Ya, we nak ha dalam tamas Sarawak kita jauh belajar alang dah pakai ya hati dalam muka telo atu 50 juta. Pulau Pinang 15 juta, Johor 5 juta dahin KBS. KBS ya na Kementerian Belia dan Sukan. Ya na telo atu 30 juta. Ani ligit nak depan belajar ni ngioh dalih hati sendiri ya alang pakai. Ya, tengok tejoh upacara pembukaan kelihan ni anda nak Kuching. Tengok ngioh te anu kelihan sukan sukma 2024 jemlian ni deh limkah dah anu ha Kuching ha Sarawak ya. Janan oh tejoh info marung asukan si Malaysia 2020 tusu. Yang luak telok tenyidang dalam info daripada dengar hakil ya. Tengok bergu laki utama negara Aaron Chia Soh Wong Yik tengok dahwa ni dah ngerti peji dalam cabaran ya pusingan dalam kedua terbuka Indonesia 2026 ha Jakarta. Ya, tengok pilihan dalam kedua tak jauh pada tadi ni perlu dalam masa 30 minit dahwa dan pekalah Wan Arif Wan Junadi ya perong Roy King 20G 25 20G 24 ya dalam petadi yang pembukaan te dua telok lang lalu ha Isyora Senayan. Tengok dahwa deng na rekod cemerlang petik dalam petadi yang ni dalam empat pertemuan dari empat apa tadi yang alang dah wakti tengok dah lo sang petulungak dahin pasangan Indonesia al-an hati Raymond Indra Nicholas Jacquin dahin dah lo dang pekalah wakil mana Jepun hati Keruru Kumagai Hiroki Nishi te 20 G pitan 20 G pertelok.
Ya tino pasangan namun 23 usun tanah ni dan ngate apa te dahin gandingan men India ya wani. Dalam pusingan alang kedua laan onan. Ya nan ji info marong kuliah ati badminton bergu usun tanah dahin bergu lelaki utama negara hui nak talem dalih tama Malaysia. Ngeluak dalam dengah keliah mana Kuala Lumpur dalam muka 22 dah pemain dahin nak telok dah pegawai delegasi Thailand ani anda geri tepala jawatan kuasa tata tertib persekutuan sepak takraw antarabangsa Pusuloh te kontroversi ketegu final te keliah berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 te bulan alang lalu. Yang nyoh setiausaha agung istaf Dato Abdul Halim Kadir Bara keputusan anan anna alam maji daho alang ni mana jawatan kuasa eksekutif badan induk udah lo tena tengaran khas te 30 de bulan 5 alang lalu ya nyenang te jauh tusan rupa insiden alang jadi ya tegu petading regu alang ketelok ha stadium Titi Wangsa. Itu nak korena rujukan anda hak nyenang dahin kesihatan penuh dahak na dahin ngiyoh dahin fakta lang marung ya hadui nak dapat tindakan anna hui nak te pasukan Thailand tegu final anam. Dan ana ji info mana telok lim ya tengok tegu final regu berpasukan Bela Dunia Sepak Takraw 2026 te 23 bulan 5 lang lalu de ya. Kontroversi u Thailand ni menarik diri dahin membantah keputusan pengadil dahin Malaysia onan dah anda berhabra menang 2G. Ana natak lana te kontroversi anan ya. Okey hate info kelihatan halang bayar loh mana telok ngedo ni. Tengok limbang lang ada bara menang ya dah petik hadalih limbang ya tengok pasukan Kota Belud soccer ni bara menang tegur dah petik padang limbang tengok dah jadi ji lasan apa dah na tak jauh petading. Main bun ya apa tadi yang main bun talam apa tadi yang ana NKB Shocker dan pakalah apa bisa limbang dahin jaringan telok dua. Ya mana telok lim nuna ana telok pepeh peji dalam info nura pendengah keliah kena nampah mo ngeluak dengah keliah te jaka alam piah ngua ngedo jima.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Ya, mana telah 5-6 minit tu lalu pukul 2 lebih jakak ni. Ya, lagu Kopi Dangdut telah kenal Vita Arviang Abdi. Lagu pengakir mana dah hari ni telah lepas panak telah lantik ha. Kalimantan ini ha Kalimantan Barat ngap deh ya. Okay, lagu dangdut hati Afiana Mahyus ya. Minta lagu dangdut tengah hari di Jeang kerana. Okay, dalam kelarah tam lebih ni. Ya sekena pembana teluk lang mari yang peji lebo ya dalam kelarah tam ya lebih nak keliang temawi MJ sama petang DJ minta lagu minta putarkanlah sembarang lagu untuk hiburan semua. Kurena, thank you DJ, kurena ya. Okay, ini kan nguak ya. Dahin busi kadu ten ngabde, saya lebih dijang. Dahin sayu dopat mana pakai-pakai radio kayan. Ya, miri FM, hina tua ngapan kelok tek kerani. Ngelidem, do hakalok daleh hudiak ke UBB kerani DJ yang kurena umah bawang barom mani ya. Tanggak lan jarun areh deh. Harap nak salji harap nak salji nenek legang lebih ani jam ok atak korena bine bana ok hungi telang usan lebih ani thank you DJ yang saya nyadu menikah hakontinan dahin God bless ita lebih ani ate lebih dopat ateng hiran hiran te korena ya sekenap menikah busik kadu ten ya kusik dengar awi haeh dahin awi sangin sangin deh matan doa rene nula kalau korena eh malam deh usan bawa hamiri ini ya nene jih male deh ngelidem ke pasak ke doha miri ya doa ni jangan nak lalik lasu okey dalam kelarah tam lebih ini sekenap mana telok lim ya tiah layu nak ngejeloh program ngelarah ngelunin hapan pukul na doa lebih ya telok paci dalam segmen na keliah dat asan tam. Ya, tengok lebih ni telah pihak-pihak hanggar yang tekna. Ha? Tekna ujat bato alang kenan dah Uma Aru long laput barem. Ha. Mana telah lantai Uma Aru long laput barem dan dengar mana telah lebih ni. Okey, ni tekna mana telah lim ya. Sayu ngelarah lebih.

0: Dengan saya kena mana telah le malam pak anak paji ngajalah ha program ngelarah ngulanin hapan dalam segmen kelih ada tasentam telah ungar yang atak na uja da bato alang kenan apang uma aru long laput baram dah hina pelahu sape da kawa kabun alang kenan Vendalan Rogers James ani. Kinah telah hani hapa na talam maklarah tam peji dahena radio kaya ngejalo hasik mana kelih hadat asan tam. Ya kinah dang peji ngelua membeh hasik mana kelih hadat asan tam te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya tino kerani tepat te pukun 2:20 ngedo.
1: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
0: Ya, hui nak telah tepayang HPS Radio Kayan Tam. Lebih aneh ya, saya lebih mana videoan. Kuri nak saya lebih DJ yang dahina selamat lami do gawai do mana 2026 menitam lim. Hinok tua ngawa nitam tek jaga aneh kuri nak ya. Nunak pa paen nunan pa paen lavat-lavat tegu mano kelita tengah bang gawai. Korena ya, okay, lagu Livan Doh Kayan versi Marin sekena pada Jeyang. Ya, sekena meningkat lahu piduan, nu dengar darajan habung. Uli suti nanda korek ya, tuli gawai ya, tuli doledoh ya. Ya, dalam kelarah tam lebih ini, jemlah telah peji dalam segmen info. Okay, enggak penuh pengakil lagu bakai telok piduan nanda deh. Ya, apa barang lebo dah nak telok ni korek. Saya minit telah ulalo deh ya. Okay, lagu Livan Doh Kayan. Mana telok lim? Juli Jengan.

Dia hasang macam-macam do Christmas. Dia hasang sambut do Christmas. Teh musik di mana do kayanan ini pa pidewan. Ya sekenap man pidewan alang ake lagu Livan do kayanan ada hilang ran Livan. Anana lagu yang tuju mana telok palahu ya. Okey, dalam kelanah tam lebih ni hekina telok u magiong magiong tuda ka telok ngap dekah telang uti. Poco-poco te lagu ane de Korea ngam na bentak poco-poco dia piduan. Okey, sekenap mana telok lim ya dalam kelarah tam atu tu mabat kudu hui nak mana telok lantai dalam kereta lantai apa sen ayak kucing semarahan serian bau deh nak lunduk jaka ane lang kereng radio pakai frekuensi G06.G deh nak G0G.2. Ya dalam kelarah tam lebih ni hui nak telok tenyenang dalam info ya segmen info. Ya marong segmen info lebih ni telok kusi marong lindung hati lindung 24 jam untuk dah lang nyadui wina lang heda ha pakai so ya lindung 24 jam untuk lebih pitan juta pekerja. Ini berkuat kuasa G di bulan 6 Duman 2026. Ya tengok skim lindung 24 jam. Alangan ano pakai so ni dah melindungi no depa puboh dah pekerja. Ati mana tu satu sah jantua tegu bencana kerja tegu dah nyadui B. Ani hana termasuk suti umum dahin hari kelepasan am. Itu no ani hana maring ya skim lindungan 24 jam malam maring berkuat kuasa G de bulan 6 ani ya. Ya hi alang anda hak puboh nerpa siapa dilindungi. Ya, lebih pita na juta pencarum haida akta keselamatan sosial pekerja pelupita na 60 pita wina akta 4. Dah puboh automatik wina men dah pekerja formal alang utek. Jinun pendaftaran maring alang dah perlu mendahak pekerja dahin majikan berdaftar. Wina dah pekerja alang lapor diri UG di bulan 6 2026 majikan wajib daftar ikut prosedur sedia ada. Ani hana ngijeloh sistem pekeso. Yanun bang alang sayu haida skim lindung 24 jam ani. Ya nah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, elawan layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani, vocational, norepah return to work, dahin faedah pendidikan. Ya ni kuri-kuri bang alang sayu norepah faedah, haida skim lindung 24 jam ni. Baga tajuh caruman ya. Man beh tahri kada caruman hana 0.75% ani hana man gaji bulanan dahin antanggung penuh we nak mendahak pekerja. Dahin anano secara berperingkat ani hana ngio hard ceiling gaji dahin maksud carumananan hati 6,000. Majikan alang puboh tak jauh urus potongan gaji pekerja dahin nak bayan curuman skim tepan lapa keso putong bulan. Dahin nak telok dan mohon manfaat ni ngajeloh hati lindung faedah.pekeso.gov.my. Dahin nak pujuh dan teh pejabat pekeso lang jeleng. Anak-anak G Info mana telok lim. Tengok sumber antara Allah, Menteri Sumber Manusia, hati Datuk Seri Dr. R. Ramanan. Ngejelong hapa keso pertubuhan keselamatan sosial Anusang G di bulan 6 Madumana ni, infografik bernama Manatelok Lim. Ya
info lang kedua megak tejo do pendidikan dahin latihan teknikal nuran pelahu vocational nuran pahat tivet negara 2026 alang dah anu hadataran Putrajaya man 5 atang tusu ada bulan 6 ani ihak naji platform nasional alang dang patagang ekosistem tivet dahin nang baju kesedaran masyarakat marung peranan halem pembangunan modal insan negara. Tengok Sekretariat Majlis Tivet Negara, Pejabat Timbalan Perdana Menteri Halim G. Dahok Barang. Lami Tivet Aduman Ani haknah Tivet pilihan utama kerjaya. Alangdang mepeng kementerian, agensi pelita, institusi Tivet awam dahin swasta. Pemain industri nunam pelahu usahawan pelajar dahin masyarakat. Tak kuri-kuri aktiviti nak pahadui keliah halang kajo, halang menarik. Halang dang mejat lebih lebak dah tak binyam. Halang dang berinteraktif ngejeloh 6 hub utama termasuk pameran tivet dahin teknologi. Seminar industri, karnival kerjaya tivet. Program keusahawanan, pertandingan kemahiran robotik, bola sepak drone. Pameran kemahiran masa hadapan Tivet Edo dahin isukan nunam pelahu kuri-kuri keliah alang dahna kuina mana dah alang nepa nurepah atang. Ketino ani hanaji lasan havan pepiah petagang hadu peji strategik membe institusi Tivet dahin pelahu industri japi hamuju bakat negara dahin pelahu kepuluan pasaran tak jauh hadui dahin masa hadapan alang ahinang tak jauh teknologi inovasi dahin tugik haman yanan info alang kedua mana telok dalam kelarah ta ngejelo segmen info mana telok lim kinah dang pejing luak te jaka alang piah lebih jima.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemen ang kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
2: Ya, lagu lah kena jerin bayar dahin na tujuh lah yang urip hausu na tanah cih hangun na tua na na cih lagu halang apa pihak apa itu kata lo talam urip tam sajak lan urip hausu na tanah ni cih hangun na tua perlu telok pakai dahin na sayu. Ya, selebu sengarah mana renta telok kita nuban kurena sayu nyadui mana kalau alang teh hakun tihinan nginah kalau nyadui alam kiam keluan anak lim dah keluar mangga keluar hapan aku iseng nyihu dah lo meda kesape men lasan jasi keluar ne puyo ngigik te nyivan ada ne pantai dalam kenan kita nuban mana telo anak peleso belesen belesen tegan tegan ipa ipen jelivan payen payan daw payan kah duman aku nak pejen daw pejen kah duman alam tam murib kate meng su te Tuhan aku rena Tuhan ngapenuhi tam te halam asi na amin aku rena ya sekenap menikah kita nuban te pantun alang imuk mana telok talam maklarah tam lebih ni. Ya, sekenap mana telok pakai-pakai radio kaya nalang puji ngajalah program tam so lebih DJ. Yo, kajulan lagu Livan ni di maget pelalu tak kelengi lagu ni pebet nah sekudo tak kurena. Ngahap deh ya. Sekenap mikat KT Idris. Ya, dalam kerana tak melebihan ni, ya, sekenap mana tolok lim, masun hadu, puji-puji, ngajaloh nava, tolok langka dua, ngajaloh program PDK, puji dahina kelok, teh pukul nak tolok atang pukul 6 lebih, ya, puji dahina DJ Baun. Ya, aku DJ yang mai sekenap, sungerah lebih, Tuhan memberkati tolok lim, ya, kinah dan puji lah, nak teh migu alang atang. Ya, lagu alang bayar loh, mana tolok lebih ni, lagu lekenan, Rosana Urai, Liveng mana telok lim radio kayan Miri FM malang paan ngapci itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban nih mata mandawan ni lalu ke terasa kenap man Tuhan dahu abu ni hama ok denak dalam kenap tam dalam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anak-anak dalam hitung geri denak pendamai ya menita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM Lasang ngawantam Pak An Kelenghi Dahul halam Halam Pak

0: Okey, masalavi dah mau sengelara mani tamlim kerana tam pejopa ji alam program tamalang kedua ihati PDK peji dah yang kelo peji dah ke DJ Baun. Jadi unala mau kesukena mandi jayang alam upah pani tamlim atau mau pukul 22 baluadau atang pukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim poke puido ama inai alam tehno tua jaka ani dani hanapat ada bulan 6 duman 2026 delahu dani ihati gate daupat. Jadi manita menatah kucing seria nelunduk bau kedang pejoh peji kelihir do kaya mir FM pakai frekuensi FM G06.G dan lahu FM G07.G.tusu. Jadi manita malantah ada lehudik wina menkelo alantah telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkeleng suma napasan miri kedang kelihir do kaya mir FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okey, manita melatih apa senaya miri kalau dan keleng hira dokaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan low FM pita nesaya puen kusung. Nah, pelahu manita melahi pun My TV makluh hadau ni penjidahi ngejeloh channel My TV tusu ji kusung. Nah, pelahu manita malang te Facebook lahu kalau dan penjidahi ngejeloh live hapesh redo kayan dahi makluh pun internet alang tua kalau dan penjidahi ngejeloh radio online tam norepah RTM klik. Dahin menadi aku papa ni tamlim tekleng hiji lagu ala kenan Tracy Do e hati halam Yesus layang menuh lim-lim. Daimon onin aku sengkritam tekleng hiji lagu ala kenan Rosana Urai e hati halam kuma telang usan.
1: Belagah dahin hati telang usan pakai pakdi dia SWG 66.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipah uji nusin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hade yang penting ti untuk melek unak kena. Pake sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya ke kak ujam nan kah? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hade sekolah, bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
4: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
5: Okey, masalah lebih dah emak awu senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kena rosa na urai ihati hati lengusan gina lagu ni dang paha panitam lim wina maklo bake-bake alang tehinut wajaka ani. Okey, dah hina lahu manitam lim mati ni aku na barap lalau ano program PDK megat tepat ada bulan 6 Duman 2026. Tino pukul na telok 30 minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar. Mat ohanan hanaku sang basa lung doa ni alam sejarah menitam lim pukul 4 lebih itam peji alam segmen ngelarah jaki. Mat ohanan itam peji alam segmen adat asen hati alam pukul 40 minit. Pukul 4 junang hanitam te kelenghi dengah lebih alam pohmo meredo kaya namiri FM. Jadi man ohanan hanitam peji alam segmen dengah man hawang dale. Oke, man kelelan teha kucing seriana lunduk bau napalah huma kelo bake-bake ala te kelenghi redo kaya pakai RTM klik. Tino pukul na 5 lebih a itam te payang jaki te kelenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man kelelan pakai frekuensi FM Pita 5.2 FM Pita 1.0 dalam humanitam nak pakai channel MyTV 2.0 tino pukul 5 lebih a kalau peji dahin na teli dia kenya dia wik long enough apa joh peji kelihin dedo kamera FM atau pukul 6 lebih a kalau dang a kelihin RTM klik nurai palahu ke dan peji dahik ngejeloh live hak page radio kayan. Okey, dahin pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah keliah. Mon ohana hanitam peji alam program bis on air dah lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin keloh. Okey, nanana hana program PDK lama toh ma pukul na telah lebih atau pukul 6 na'a nginana lim dang panau dah lahu dang pahapan itam lim. Jadi maklo bake-bake la tek lu hidedo kayan najaka ni hitu klo kusi julun daun repa hadu ya lo kena jaka ni dan lahu menita malam anok lo uli anyi oka Mereka pelahu uli panau ka. Mereka pelahu awi kelo tengah abang lahu. Hamang kelo mabuk ya. Awi kelo mabuk teh. Ngina kelo tudu jaki. Hana kelo dah ngepejoh panau ke. Dan kerana aku sengkerita pelahu pejoh peji. Teh kelo hijil lagu ala kenan Alex Lihan. Ihati do pelahawak.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah ada asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini. Semoga hibat tam orang unduh dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dari anak hak rumah supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Alang Beha Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Taam.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena ban hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
7: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, masalah vid hema orang senglara menitam lim matine teji info aku si menitam lim apa ni tampo jo peji alam segmen ngelarah jaki. Okey ni tejo program dermada has andah na te 6 de bulan 6 aduman 2026 hatiga te don 6 ani ha Bolivar Shopping Mall Miri mato mapuku na pita na junang jihma atang puku na ji ngedau. Okey te tusu de bulan 6 aduman 2026 lahu dah na kepe na dermada ha Bolivar ta Shopping Mall mata mapukun na puluh jihma atang pukun na jing daw. Jadi menita malantai hawa donam dahin dua minggu ni amang keluh hadau tena keluh derma daha keluh ti. Kena naji info menita mlim lovey ani.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, sidak saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
3: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
2: Nyukat pun si kedak mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan.
3: Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat.
2: Ya, bagus. Sebab

Kena naja lagu ala kena rasa nak urai hati tangan marung sekolah. Ina lagu ni dan pahapan ni tamlim hui nama kalau bakeh-bakeh alang uli suti norai palahu makalau anak-anak letak kelenghi radio kayan. Okey, tini bakeh tam mi hati Gary kena tini selovi DJ la sudau halung maro levi ani. Okey, lagu barik dah halake ala kena rasa nak urai dawak dom Romeo na DJ. Nyawa nah amusan bahut dah lemdih kena tini. Okey, sekena menikah Ageri dahin lahu mengkelalan teh long maro jaka ni non dengah kelo angin nak kelo sayu dah mage apa en ya jadi keren ni jam tam ha konti hati 10 minit pukul 4 lebih dan keren ni aku sengkri itam perlu pejoh peji alam segmen adat asen aku izan.

ca tôi hoa nở lắng.

Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Selamat daw gawai daw ledo. Hip balip mang beloh beloh. Labat labat age. Manitam lim lim. Alang melo ha hudik. Dahin melo ha ha o. Sayu kenap man akui jono man kucing. Kumana bau bau. Jah itam tai tai beso. Sayu kenap. Oh ha. Oh ha.
1: Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado paan nah kaliang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang puhun namlevi.
1: Yeah.

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Kerana pekumpa tajun na lebih, tam kelih dengah lebih, alang enrin salin dahin enak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lebih men itam lim. Akui, rin nila alam dengah lebih. Unalo batang dengah. Projek strategik jadi tawid alang unalo miat ekonomi miri. Lim umaru ha dun marudi sanghipun nguyok karen 24 jam dumana ni. Lima umaru ha dun Bukit Saban terima perutukan hadui ngemaju. Ani lim dengah. Pasan miri enkio sanghipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejeloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tepo dara lima duman alang sangnai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang an peritah daleh dahin pelitah persekutuan ululus an kiok sang miat laan ekonomi hadui mauk hawang hadui dahin petagang laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo ihana na hadui lung hungai barem ha delta kola barem alang dang ateng 5,000 tan kapen nai nyangai tegu fasa alang unalo u enna. Nyokurina, projek anan sangdang na hadui mudan dahin hadui paso, ngejeloh banget enna hamiri, dang enna hui sayu, salat dahin dang ngurang kos. Beh menanan, projek jalan miri marudi mulu kola melinau, long panai long lama, MMMLL, lahu kio sang jadi tawid alang unalo, menhadui ngemaju daleh hudik miri. Ya baranuna jaka media pesuk ha miri. Alam tuk alang habe, projek na dekaya padang bilun miri belegah 445 juta ligit alang uan pelitah persekutuan lulus kio sang an tender alam jaka alang jelangani. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek anan berguna alam sukung hadu piwai, hadu dagang dahin had, aku pasang ngeluak, dahin men industri nyak dahin gas, alang jadi tawid alam unalo, alam ngemaju ekonomi pasan hinan. Projek namai sayu kompleks custom, immigration dahin kontin CIQ Sungai Tujuh, alang an pelitah daleh tagung, lahu petula ket alang sayu alam ngurang kahum kelita, hak sepadan Malaysia Brunei. Projek belegah 4 juta ligit anan melawin tabah 4 lorong huina menkelita Malaysia. Projek negerang jabatan ngejeloh kola miri alang uan lulus sang ana alam jaka alang jalangani. Kerana miri sang jadi hub ekonomi logistik dahin hadipi wai utama hak utara Sarawak. Kelunan bangu alang pakai jabatan batang lupa an pahituk jajaga ngepang hanga vananan dahin nusi mesau luhap tungtung. Ani jadi menglan ngavan kejeleng, aku basa ngeluak, ani ja menglan ngavan kejeleng jabatan anan maang dahin selesa. Ngio infografik alang an upis kerja raya JKR Sarawak, dohok pituk ani ena men sakahu malang pakai jabatan anan putung dau, wina kelunan bangu alang tek tatah ngavananan, hakai dahin kelunan bangu alang nekep ha ngavan anan. Kelunan bangu lahu an pahituk jama sau luhep ha ngavan alang uan sedia, dahin hipun kenap alang bertanggungjawab jaga ngep ang ufung-ufung alang an pelitah sedia. Hadi peji menlim pihak yang hana penting jam menglan jabatan batang lupa satu dan alam aku pasang luak deng alam gaya alang maang kajau dahin selamat. Dengan ini menredo kayan Miri FM. Lim uma aru alang te hangavan dun marudi an kio sang te nguyok karen 24 jam te ujung duman ani. Lebon dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggir Bara jaka ani te 16 uma aru alang pakai generator diesel dahin nusi payan sabung pala grip karen. Saya uma aru hangavan Bukit Limau dahin Sungai Lama Sayal an ha sungai Pengkik, Pengking. Sarawak Energy Berhad nebara hadu sabung karen tai pala lim uma aru anan kio u enna ujung duman ani. Ya alang lahu adun marudi nebara pat uma aru halong teran uh tehi pun ngoyo karen empayan pelamai dau gawai ani. Beh menanan rumah kara ha sungai nat lahu udang ateng karen baya-baya ani. Jitana tegen ayan 2.7 magnitude dahin dalam 10 kilometer ujadi ha mambong Sarawak tedau 2 aku bahasa ngelua tedua 2 bulan 6 pukul 10.30 malam. Tanah tegen anan jadi ha latitude G.32 darjah utara dahin longitude jatuh 10.37 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia METS Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara, noh tegenana lahu dan anrasa ha kuri-kuri ngawan ha semarahan dahin serian. Met Malaysia sang pecoh inang keadaan ani, dahin sang musang dah hobara menjijaka teji jaka. Kunan bangun lahu, aku pasang ngeluat, kunan bangun usi tusah kawah kenep, avin tegenani jadi alam magnitude alang da'uk. Kunan bangun an akai ja alam makhluk mat tek joh kio lun gaya dau dahin tanah tegen ngejeloh laman web rasmi nyati aplikasi mai cuaca dahin media sosial rasmi Met Malaysia. Lima umat aru hangawan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang u alang an lubun dua premier Dato Ahmad Douglas Unggah.

0: Bangkit Rembai Baru, Dahin, Suri Tengah menhadui nemai sayu ngavan melo. Beh menanan rumah panjang Suri Tengah terima sin tabah RM20,000 dan nemai sistem saliran Dahin Uma Aru menyalin baru terima dana nemai sayu amin ngejeloh insentif agensi perbangunan bahagian betong. Ha Uma Aru Bambu Kerangan Lahu UN Adun Bukit Saban Anan lulus RM50,000 menhadui negereng Sto Biro Wanita alang saan pakai ngavan melok uvung-uvung dahin barang komuniti. Mempayan aku petudengah ak basak batang dengah ngeluar. Projek strategik jadi tavid alang unaloh miat ekonomi miri. Lim Uma Aru hadun marudi senghipun nguyok karen 24 jam duman ani. Lima Uma Aru hadun Bukit Saban terima peruntukan hadui ngemaju. Anana lim dengan levi alang an Ratna Saimi Dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Okey, kita lapar jumpa di alam segmen dengan Man Hawa Ngedale. Dengan langun Allah, leneman Birmingham, tino telok seladu, telok anggota seladu banget diraja matai, menuji bilun bovang, Merlin MK4, legak, Haji Padang, Hadevon, Barat Daya, England, tergudaha na pekalai. Perkhidmatan, kecemasan, Tepala, Sultan Down, Jelang Oki, Hampton, menutukkanan jadi. Jadi Alan, Alan dah ke pihati Alan, e telok saya enam, dahin e telok kusung, ja pasukan penyelamat dengna, hadui adalok hak tatah ngawan anan. Jadi TG juru cakap seladu banget di Raja Bara, tino dalok bara pasti kenap, ada himanglan tek telok. Laung seladu banget di Raja Matai, teguh dalok na sesi pekalai, gama bilun bovang. Okey, nanti dengar alam unak loh alenai man Birmingham. Okey, dengar alam kedua alenai man Melbourne. Tino polis Melbourne tahan saya laung man u dalo adang takap dah alang na hadi berjuan dadah mereka senjata api lahu. Polis Victoria alam ji kenyataan nira tino pegawai alang siasat hadui bejuan kokain dahin dadah awi peptida steroid dahin lahu senjata api tepala perdua ngavan ha Melbourne dawani dahin lahu polis apesuk dahin hilek peptida dahin 20 senjata api dalo alang anha tahanan ni anak dakwa na salah hati berjuan dadah dan lahu senjata api dahin lahu ken hati ni tino sindiketana melawin alam import tembakau haram. Okey, nan hati dengah alenai men Melbourne. Okey, menitam lim menan dua dengah men hawan daleh dan kusi menitam lim lovey ani dan lahu dengah men hawan daleh dan itam keleng hite jaka alam piah lovey ajima.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan anker yang pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedawa tong pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah dan anker yang menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.

0: Oh, duyur. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nurpi kak. Tumbuh hujan teh ha balik teh. Tegu kak hitup. Teh atak em baru ti deh. Lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung gareh.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua teh. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebuy.
0: Wah, te mua boring. Tuh, tung mamuk tu na diyu. Diyu jarun aku eh. Manjut jalan ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamik. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: ti mangamlawat ti Diyos kasalamatan tegu ikam nga duy Tuhan pubo Tuhan mayak ikam din.
1: Radio Kayan
2: Miri FM
1: Alive.
3: Alive. Okay, masalabi dah mao senglara manita lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Jackson Zerana dahin Juan Reza ihati haputar putar. Jadi nginah lagu ni dan papa manita lima hui naman kelo alang adriba klita jaka ni. Okay, manita lima wilang kulik madi tina pukul lima lewin ay tam santai payang jaki taiklih dengah men pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empat hitam tak kelengi ada ngahanan, tak terlalu kelengi je lagu apa ngakai bahagia hitam. Ya hati geri alang akai lagu walak narosa naurai hati barik daha lake. Okay, selebih adalah usung larah menit tam lim. Memang kalau ada peja-peja dahik atang pukul 6 lebin A pakai radio online tam RTM klik. Mendapatlah hukum kadang naik peja dahik ngejelah live hak page radio kayan.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi alhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih macam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi 15999.

Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kronan alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jako ni menghadau mauk sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di

0: Menkelok sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

0: Serep tup buadian, legagang tegung, ujung patah.
1: Oh, lingkel anak-anak kayan.
0: Asalnya radung, tangan naskulah.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Kena naji lagu ala kena nata dani hati sayulana dari kerana ku sengkri itam pelalu pojo-poji alam segmen dengah keliah. Okey, dengan kelihatan langun Allah dan neman Kuala Lumpur, tino bergula ke daleh, ihati erencia dan sohuyi. Dan pejauh kelihatan, tepala pusingan kedua terbuka Indonesia 2026 hak Jakarta. Pilihan kedua kejohanan Anang kira perlu 30 minit. Jadang pekalah Wan Arifwan Junaidi dahinyap Roy King 20.5, 20.4 tino telok di hak Istora Senayan. Dawalahu santai berlawan dari pasangan men Indonesia nanti Raymond Indra dan Nicholas Joaquin. Alan dapat kalah wakil men Jepun nanti Kekeru Kumagai dahin Hiroki Nishi 20 jipitan 20 jipulu telok. Behmet Ohanan bergunyam Malaysia Kang Kai Ching dahin Aaron Tai lalahu pejoh Kliah tepala pusingan kedua. Dan wadah pekala pasangan men India hati Sedwick Sairaj, Ryan Curidi dahin Chirang Shetty. Dok tino dawa ni kira tarik adiri alam set alam unat lo. Abin Sedwick Sairaj kira tega. Teguh pasangan men Malaysia. Dengna Pluji 6. Jadi dalam pusingan yang kedua, Kai Shing dan Aaron santai berlawan dari pasangan men India iaitu Hariharan Amsakarunan dahin MR Arjun ala dapat kalah pasangan bergu profesional Malaysia iaitu Nur Muhammad Azrin Ayub dahin Tan Wei Kiong 20 jipul saya 20 jipulu. Alam acara bergu doh dino pelitan dahin M. Tinah dan pejoh keliah tepala pusingan kedua menuh deng pekalah wakil men Kanada yaitu Jackie Dan dan Crystal Lai 20 jipul telok 20 jipul 4. Dan walahu sentai berlawan dahin pasangan men Taiwan yaitu Su Yaching dahin Sung Yusuan. Alanda pekalah pasukan men Hong Kong yaitu Lui Lok Lok dahin Tisang Huyan 20 jipul telok putusu 20 jipul 26. Alamanan jilaan doh lubunji adale ihati Kelet Shana dan pejoh alam pusingan alang kedua menu dan pekalah pasukan mana Denmark ihati Line Hoshmark Kejerfeld 20 jipul 4 pulupitan 20 jipul dahin 20 jipul telok. Lampan nuti, Lexana lahu.

0: Alam Senhana te 6 bulan 6 ani hak Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam Medua hak Sematan. Jadi dalam na program ani hati University Malaysia Sarawak UNIMAS dahin pejabat daerah Sematan. Dahin program ani maton hak na mapukul 6 jihma atang pukul 6 lebih. Jadi te kurikulinaan hadu dalam hak na petgu program anan hati pelsa age amte bayan. Tek keliah adat asal nandahakna, tek urutan terapi, cabutan bertuah, tek petading wood block, dahin tek humnaan hadui alam nandahakna, petgudahin hari bersama komuniti Sematan. Jadi manita melanggap jam lebih dalam, tek program ini kalau dan penghubung Nasri, pelalubun kusung GG, 6 telok pitan, saya pitan 5 kusung, Nore Pazul, pelubun kusung, jipitan, 6 tusuk pat, 4 pitan, 6 tusuk. Okey, nanti dengar alunan man kucing. Okey, manita meli, manana dua dengar kliah, dah kusi manita meli melalui ani. Dalahu dengar kliah, dah hitam kulang hitai jaka alam pia, lavi jima, di kerana kusi ngeritam, pejoh pelaloh, peji alam program Biz On Air.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok, men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih.
2: Sayu lebih men kelok alang tiap peji dahin kami lebih ani. Tak lam tengaran telok nguak lebih ani tampiah peji dahin harin telok. Ihak ti hinan Zoroni. Lebih ni tampiah pertengaran peji melok dia nak metang tejo hadui nak na kelas Zumba dan na kelas cardio. Tang telok nunuk tu gaya pattern daripada bunga tarian na kelas Zumba kak ni.
3: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay. Man aku isang nyinang nunuk gaya dah student unak. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyuh tengatuk dah tiw sik dah dengar lah anak. Contohnya ha, biusip itu ada paksa dah gyo bunga langsung tak gerite. Jadi bagi aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang deng an dalok gyo. Alang penting nak dah deng gyo kita.
2: Ya, nuna mendah alang mari yang ni gyo kelas Zumba kat ni gyo tu kedah unak nuna.
3: Ihi, mendah alang mari nanti gyo tu akan dah. Bi aku selalu mau motivasi mendah amnono jam sang iyo step anan mang putus asa mang sang belati tetinan tua biasana maring jam kati ha pih baby malajen ngamang nunan kelho bi normally biasana usi dara dah dang ala step anan jadi ji motivasi man student kelho lah wi teguh dah dang ala step anan dah apa happy dah apa nganap ngiyo step lang tak geri hati.
2: Jadi tunggu kak nak buka kelas ni. Tak kira kak buka anak men duk je tengah do minggu nu depan nu nak.
3: Kerai ni kelas buka men do satu atang do lima tua. Tak telok sesi putung dau. Tak sesi pagi men jihma lah. Sesi jihma ni biasanya dah hinan-hinan lah. Alang mata anak dah sekolah. Nah ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dalam men kelas pagi lah, men kelas jihima. Jadi kelas lang second session pukul 6. Namanya cardio lang ini lah, lang hardcore
2: kau ini. Alang sayu. Mubah lalu tak?
3: So lang last pukul 7:05 atau pukul 7:05. Namanya lim kelas tu jik jam kau lah, jik jam putung jij session.
2: Bagi kami alam hari yang ni jamanan awitap yang nyun jik bahas. Ya, alam jij sesi tu jik jam kan?
3: Jik jam tua.
2: Jadi awitap alam yang ngendap ngiyoh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak rein kelok kan nono?
3: Sina tusah. So hihi tu lang nak naik dangkah naik walk in kurin tam deh. Situ sa register. Hihi lang nak naik dang naik tu.
2: Tak palo matang halam jil ong tu kuri bayan.
3: Okay. Kurin nono rande cheapest in town kurin ada. Halam paling murah.
2: Halam jil sesi tidak kena terhad hukah dah.
3: Kerenis studio dang telok puluh pun dang.
2: Alam 30. Ya aku nyenang.

0: dari dah banyak penuh lain kan dalam badu sisi dan ya. Atau kan dang kereta saya man kalau lem jadi aku kelang hi dah nak barang hab dah tamat dah hina nalang tu tak teh hina dua na teh jo na kelas zumba depa na kelas kardio ni nu na cabaran nak menikah alang na na
1: cabaran menarik tak mato na ni det din kerene usik ha sama lah cabaran menuna deh na cabaran nu not stok sanggeri student teh studio dari segi bisnes dari segi kaum masam lah ha be cabaran lang paan te menjiji instructor alang am te pasan ya na cabaran maok alang paling sayu men dah alang nyoh ka abin pasan duman pasan kah gaya pasan kah skill pasan kah tak paan katalang maring. Jadi cabaran na ehna nuno tu kika sang koop dehin katalang maring anan jaga dang mau kelang sayu man student lang iyo kika. Anan lang cabaran alang am te pasana. Cabaran nuno deh ha jadi ji pengajaran dehin kerene alam wi pulu duman tak alam atau kane ha jadi ji katalang atau ay tak lah. Beji cabaran am pasan menuno tang kerene ada cabaran cabaran untuk upgrade ika sebagai ji instructor jaka dang maok alang paling sayu mendahalang nyo ka anan cabaran na keren ya
0: iya perlu hiria ke te ude mari yang uin Allah taala mo repa grane kata na te dah alang ngenep sang jam te jo dengar hadir lang emna ni lang ngenep sang ka te Facebook ka
1: te we kalau ang kleng he lebih ni lang ngenep jam lebih dalam laan Facebook hak na we kalau dang search dalam Facebook karena Total Fitness and Nutrition nanaran page kalau Total Fitness and Nutrition
0: nombor telefon
1: nombor telefon langsung kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct karena 02 tusu saya 4 G saya tusu aku ngeluar nak 02 tusu saya 4 G saya tusu.
0: Ya, aku ngiyok tak dah alang ung alang nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni, mana agih tak makrona bangun ni?
1: Kahum, nun aran ada saya nak mana agih tam, abin agih ni, witam tengaran marung agih, sehat agih marung fizikal tua, agih batung tua lah, agih dari segi psikologi, mental, dan kahum lah. Contoh nak abis tak ni Zumba ataupun tak ni kelas. Lebih satu, ikat pesok dengan kawan-kawan. Lebih dua, kadang mumah. Lebih telok, kadang belajar tok-tok halang maring. Lalu, dihin men, sharing men, nunaran student-student hak beh. Dihin halang penting lan, dia merangkumi kaum segi lah. Awi kat ni exercise kata, ikat deng alasayu men batong kak, alasayu men mental kak. Abin Zumba ataupun music. Abi teguh kak Zumba ti teguh kak exercise ti kelingi kak music lah ho. Jadi music kanan jadi ji terapi lah ho. So ya sedang tolong itam release
0: nak nas, yang tak bengkak
1: release stress kurin hadi kray
0: umah temu sang si tepungan lahan
1: sepanjang hari kak uh nyadui alam office kahom tok tok alang impikin yeah. Nenek kak alam kelas ti dan kak kesing dan kak ngiam dan kak ya no jadi ananji sayu man ageh usia man batung tua man physical tu maksud kui man ageh mental tam lah
0: ya itu kalau ngan seolah nak man ageh tam kluna lang lan nak kita matekna latihan macam tok nak ngio kelas cardio napa Zumba ni hai ta menyenang nak secara dalam ngio merti dahun rin tolak hinan zoroni ni hak nak tejo ageh tam lang lan nak sang semesti nak tam ni slim na batong tam kajo nya bi tejo kesihatan
1: ya slim bonus lah
0: bonus ati bilang ageh telang muji
1: ya ya betul
0: jadi aku ini nang kelas kan ni haga ni tam malang dohinan Nak tu kena hak nyam ni.
1: Okay, uli mencabaran man ade. Jadi cabaran kalau geri dah nyam, ne nah alam tok ne has studio alam kurek kare. Usi kaku jam minat tak kepilihan hak beh, mendah jadah nang na exercise hak beh lo ataupun nonok lo. Usi kui saya kaku jam minat nak tay jogging dah lo, nak tay main bun dah lo kentak kah. Bi alang jadi liveng kui, nak kui inang dah nyam tam lahu ne pesak kelas nu ni. Jadah jam jiket lang maring pala ho. Selain daripada kata lang ha beh outdoor lah.
0: Ya. Kung yo teman hang tolak lang hipun minat te jo hadui lang kena nenan zero ni. Aja salah ada tolak song telefon yang jam tok nombor telefon lang nak barah de 02 2 4 G 1 1 2. Ya. Jadi harap te nyam tam tebin bani alang nyutok ngiang program lang nu ni. Jadi ni tak nyendang nak alam jaka alang darah program tu ni nak jitok lang seulan nak man age tam kunan hui nak man age mentor tam.
1: Betul.
0: Jadi nah nak tam rumah. Lang kedua nak tak dang pesok dengan kuna bangu lang ketelok nak itam kesing melu jadi retin nak jitok lang sayo mana telok lim tak dah tangan kak mandah nyawi tok nak watang ujung program ni jangan tok kira meja kak anak utepah
1: aku ingin apa lah kesempatan ini ngenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dehin alang muda mudi lah kurang tam muda mudi ha alang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas alang akna lim lim hitam dang nai it's open for everybody jadi aku ngenap nangan hitam ja hitam na ageh tam di priority alang da kaya lan amin ke home masalah kesehatan alang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya musi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerene ke home lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun jenis sukan alang ngam alang sesuai te batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long lebun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang mageh ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together pejine physical dehin food intake nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
0: Ya, mai sekena man hari telahinan sore ini tino he pun kelas zumba dehin lahu tek cardio menjam tok dah nak dah hena mengguna tek jo age nerepa kesihatan tam. Ya, menita lim nunana hitama piah peji dehin hari telahinan sore ini he ti ji do kayan man uma aru long panai telangusan alang na kelas zumba dehin cardio awi batong pa ana mage sangdang nai tama paan malo sayo kena man kloklim dahin sayo ngarah lewi kinah kui alatam dang penjing wa tak lama dengah alang ja ngerwa sayo kena man kloklim.

0: Okey, masalah vi dah hema o sengarah menitam lima jadi menitam upe jalan program Biz On Air. Dan lahu kerani ha melak te kira 6 minit tolaan. Sampai pukul 6 lebih dan lahu tini aku dah berasa kena menitam lima malam te pejedah hingga darah to jam ane di. Dan lahu ada ni tuan program PDK tam lebih ane. Mat onin a dalam FM bidayo men RTM Kuching pejo segmen dalo. Jadi lagu alam kepelasan tam lebih ane aku segeri tam te keleng hiji lagu ala kenan deli Amera ihati tusah bakeh itu sang peji. Oke, selebih sungarah menitam lim dahin Tuhan memberkati itam lim
1: Radio Kayan Miri FM.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai penyangga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Saya pernah berdiri di pulau Alang Kelang, Alhamdulillah, Manjiri ini.

Sebekas motik pun pun abar. Limoh Romi Botang di Dun Bukit Saban terima sukat beranyapi masang. Suak Romin Botang di Dun Marudi terima pemudah karan 24 jam sewa iti. Onu Gawia jadi pinorik pinomi di Sarawak. Seramang Ngumi bisa madokul ini jemon dan Abang Ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Limoh Romin Botang di kawasan Dun, Bukit Saban terima bogok masam sukat beranya dua buah maga Dak Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas saat program Ngabang Gawai. Rumah Panjang bangkit Rembai Baru, Suri Tengah, Menyalin Baru, Babu Kerangan, Dua Inar masing-masing terima RM10,000 saat komiti pemasang dua pingramat kupuak JKKK sementara Biro Wanita terima RM5,000. Luas Sainah pendurung program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak Bitokot RM5,000 Abah Ngin duduk suak rawang di Rumah Panjang Bangkit Rembai Baru Dos Suri Tengah San Kroja Biki Bori. Rumah Panjang Suri Tengah terima pinamah RM20,000 dengan anggosa sistem sariran sementara Rumah Panjang Menyalin Baru terima dana Bikik Bori ngirusu inisiatif agensi pemasang bahagian betong. Di Rumah Panjang Babu Kerangan Adun Bukit Saban inongi bona RM50,000 saat projek Store Biro Wanita Sonya Anikon Pikokas dua barang ratus. Dan masa bersama Dato' Amar Douglas Uga Emas tong yak kitubu kerja sama dua ahli parlimen betong Dato' Dr. Richard Rapu sampai masang dua nganya kitubu turung ratus di Bukit Saban. Yonang Perintah Sarawak sentiasa karik gaya nganyek kakat ekonomi rakyat luar pasar. Ino moret bayar sektor kerja pimuruah dua kidip binatang. Ratus tong kitubu obemitiak sak pakai peluang ekonomi dua bos sidia dak berita dan nyukong agenda pimasang negeri. Dan masa bersama anak muda Arabnya Anang kita buat jaga warisan batan asalnya Iban dejadi identiti komuniti ino. Yotong mudigeh belia di Dun Bukit Saban demasih aktif ngamal seni tradisional kodak tarian ngajat. Suak Romin Botang di kawasan Dun Ngijaka yak terima pimudah karan 24 jam tubon sewa iti. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Doh Perintah Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggir Sobotnang Adin Jok Smong Nuam Romin Botang masih pakai generator diesel dua arwah oboh nyambung doh grid karan. Moi Romin Botang inoh ogit di kawasan Bukit Limau, dua sungai lama sementara moi ado di Sungai Peking. Nenaksok Sarawak Energy Berhad keroja nyambung pimudah karan ki suak Romin Botang inoh ngijakak siap sipunua tubon soa iti. Yoda jadi ke adun mari di sebut nang pat Romin Botang di Long Teran terima pimudah karan sebayu Onu Gawia Dayak sementara Rumah Kara de Sungai Nat mauboh nyambung bau iti. Sementara ini Dato' Dr. Penguang Sobot Nang boga masam projek pemasang debokon di kawasan Marudi Jurah obo penu antara naik orang raya nunak standard Opis Kerja Raya JKR R5 Sok Marudi Kimiri Adin penu suam sok masa doboh notap. Sementara projek nama dak pagu orang sok lapuk ki simpang Long Jegan doh jalan long lama ki kawasan Ulu Baram kang standard JKR Arni tong jurah oboh penuh. Projek ini dijaga siap ropot sewak 2020 moi. Yon amanang kudu-kudu projek pemasang debokon dedang bogok masam perikat adin antara naik tobing sungi bau
projek nama Pagu, orang ki tinjal hilir do projek pimudah piin. Luasana Dewan Masyarakat dilapok tamu serbaguna di Beluru do opis daerah Beluru. Pimono projek-projek demono bukti perintah Sarawak doi petot-petot kakat pimasang luar pasar. Kita bu dua abar. Rami anu gawia deromin botang mo ngin pengalaman de kona duduk pinomi so negara luar. Baran muno dapat mingak dua belajar adat, batan asal dua gaya idip nyai iban di Sarawak. Ogi semongpat peserta program Mega Fam Trip so China, India, Vietnam, Korea Selatan dua Filipina, dua diki program ngabang anu gawia di kudu-kudu romin botang di Sibu. Lawatena obong gubak da Menteri Kerajaan Nomi, Seni Dua Batan Asa Datuk Sri Tiong King Sing. Program ngabang gawai inoh obong ngatur di rumah Borbo Kamat Ubong, dua rumah Bunsi TV. Yo bisama dua duta bas li pabrik rakyat China ke Malaysia, Aoyang Yu Ching tajuh rami rumah terbuka untuk gawia 2026 di rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif dapat ngatur dat tourism Malaysia ino tong nyukong ke sejak pelaku Sarawak jadi destinasi Krojanomi Bramah dua kempen tahun melawat Malaysia 2026. Dan masa sama iti yak pikiran batan asal negeri iti the unique duduk nyaso negara luar. Gawai antu patut oboh kita bu sa identiti batan asal yang ada yak kita bu oboh jaga. Adun Maradong, Dato Ding Kuang Hing, sobenang pisua anak muda pikiran nang warisan batan asal yang ada yak masih oboh kita bu dak mung bau. Yo sobat di tindang program Gawai Antu di rumah panjang Sungai Mador, Sungai Baron, do Sungai Kesak, Maradong. Yo nang Gawai Antu ido joke ada tradisi pak warisan batan asal nya adaya nya hormat nya adang rawang demo togan dunia. Ni gempa bumi isok magnitude 2.2 smong kilometer turup berlaku di Mambong, Sarawak dan pukul semong, taruh-petaruh minit ngarom, dua on bulan nuam deropas. Gempa bumi inoh dan latitude, ni poin taruh dua darjah utara, dua longitude. 100 mong poin taruh prii, darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham, Muhammad Anip, dan ni pinorang onuti sopenang tanah bigogar ino dapatnya saya dan kudu-kudu kawasan di Semarahan Dua Serian. Men Malaysia yang kita buat perhati keadaan iti dua peluah pinorang duduk ratus. Ratus de bogok doik jora awan sebab ino jok gempa bumi de isok. Ratus debogo obah mitia dan ingat penorang debonar bikait gaya onu dua gempa bumi dan laman web rasmi atau aplikasi My Cuaca dua media sosial rasmi Met Malaysia. Sina sama obah mitia dak doras prati onak-onak main media sosial bituna dua had umur pengguna di Malaysia tajuh buraniti. Presiden Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Dato Rosalix Edi Wahab sebut nang kuat kuasa undang-undang sijak doi sukup, sikira doi prati, dua sukong sino sama. Yulah berdapat da RTM di Kuching sebut nang internet, biguna pakanya belajar pak media sosial. Idoh topat utamanya akarik ilmu
dan mesti apa pakai secara dikawal. Sementara ini, pengamal undang-undang Dato' Shankar P.S. Asnani sebenang had umur pakai media sosial biguna dengan yang lindung anak opot sok pengaruh negatif dan risiko buli cyber dan dapat perusak penyihat mental bara demuno. Tajuk berhenti Malaysia zaman individu berumur dau semongnom sowa register dah buka akaun media sosial bau dari buat akta keselamatan dalam talian. Ngan ku ngamah sabar kebasa bau pun puna. Lima rumin botang di Dun, Bukit Saban, terima suka beranya Pimasang. Suara membotang di Dun Marudi terima pemudahkaran 24 jam sewaiti. Ona gawia jadi pinorik pinomi di Sarawak. Demetik si Jabar di Bunyusun Dak Muhammad Arhadi, Syamsawi, di penukar Kang Sinabau Jagoy Dak Vanessa Deni, so section. Berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangami, dua salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja.
1: Nirayah Pikir
2: sama dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya lagu Sebab Sungumi lagu desa Lin Se Ye Si mau menghibur atau ngumi tiyo Arab nang ingat teribu rami ngocit lagu ino tiyo. Ya selamat ngumi dudu bala pengocit radio YFM bila yudu bala geng-geng awal ngumi itingan bersama lagi dua aku DJ Lenny. Dan segmen ngancang petak sepuku nom ngumi nok buku pri-i ngarom ititia. Samping kepalingan, iti saran so YFM Radio RTM Kuching. Pakai gerumang FM ni 0.5 megasok Kuching. Doh ni 0.5 megasok Serian. Ngumi ti mo ngumi anu pat. Pat anu bulan nuam soa 2026 ya. Mo pat anu atau molot dang bulan nuam. Ya sebab itu beribu datuk ninga dia susun program seanda ngumi ti. Kuda biasa dan pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai sina biata. Pukul juk ngarom abar pakai sina buka resa dong. Lepas sina ogi hiburan do info. Muka ini lebih kurang dah pukul juk setengah ngarom. Ok, abu si report ke yang ondu demit email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul moih ngarom ogi program

Pukul Mohon Ingat bagi program Kata Diri ya. Dang bahasa Selakau ya. Kau dah biasa dang ngarom on dupat pukul moi ngarom ogi program Kata Diri. Bukan no sambung lagi hiburan do info. Selepas ini no ingat ya terus bersama do pinggir untuk bukan dang segmen. Ngarom pawan.

Yo cak tau bi boleh kita lagu seterusnya sebab tok ngucit abal pukul 9:30 ngumi. Tok beribu dia do lagu desok Robin bisa mah do Tisha lagu Surat Cinta Oma.

Sibungasi Pun Penagang. Rimah buah remin betang di Dun Bukit Saban terima perintah beranja Yen Penyekembang. Pereg remin betang di Dun Marudi rebian pemudah elektrik 24 jam sewati. Andu gawai daya jadi penerik kerja nemi betan asas Sarawak. Selamat sengumi andu bersama aku Vikmo Lauren Dremegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Rima buah remin betang di kawasan Dun Bukit Saban terima berang masam perintah beranja adido kagah berdagapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas bipawat program Ngabang Gawai. Remin betang bangkit rembai baru, suri tengah menyalin baru babu kerangan ka inar masing-masing terima RM5,000 yang jawatan kuasa penyekembang ka Atus Rahmat Kapong JKKK ka tiap biro kaum dayung terima RM5,000. Sama adoknya benar ina pinurung program nambah kena remin rakyat miskin Sarawak adi perungun RM5,000 yang tiap rawang di remin betang bangkit rembai baru ka suri tengah yang kerja miki remin. Kedak soana remin betang suri tengah terima penitah beranja tambah RM20,000 yang naik parit ka remin betang menyalin baru terima penitah beranja yang miki remin betang so inisiatif agensi penyekembang Pitak Rais Betong. Di remin betang babu kerangan adun Bukit Saban nyebenar penitah beranja RM50,000 yang naik store biro dayung adi redok pakai yang nyikan pingakas ka barang komuniti. Sedanana Dato' Amar Douglas Uga Ambas repeju tetet nyerjasama ngah ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu yang netu penyekembang ka penyutung rakyat Bukit Saban piju Dok Tembit Bahad. Ayenang Perintah Sarawak siroh berang masam raka yang kakat sosioekonomi rakyat sepak pasar saman sopita kerja kemiang ka kudip dang. Rakyat menaga dok mitik bedak tembit peluang ekonomi adi dok nyedia bedak perintah saman piju nyukong dasar penyekembang perintah. Sedanana Tubuh Merak dok harap piju jaga warisan betan asar kaum Iban adi jadi identiti komuniti ana. Ayah menaga muji tebaran pemiang di Dun Bukit Saban adi aktif ngutsa seni asar saman tanda ngajat. Pereg remin betang di kawasan Dun Marudi jaka dikenyam pemudah elektrik 24 jam nga teben sewati. Gapit Menteri Penyat Ratus Pramin ka Perintah Kawasan Dato' Dr. Pengkuang Manggil Kidanang madinati ka seneng simengnem buah remin betang gibaba pakai generator diesel ka gibayu dok nyambung ka grid elektrik. Mai buah remin betang ana inah di kawasan Bukit Limau ka Sungai Lamah ka mai buah dinge di Sungai Peking. Sarawak Energi Berhad Kidanang kerja nyambung elektrik ka pereg remin betang jaka kemas punoi nga teben soati. Ayah adi menaga adun Marudi Kidanang pat buah remin betang di Long Teran terima pemudah elektrik sebayuh rami gawai daya ka rumah kara di Sungai Nat menaga mujur bian pemudah elektrik babuati. Sedanana Dato' Dr. Pengguang Manggil Kidanang berang masam projek penyekembang adi beken di kawasan Marudi menegah kiren takah kerja adik kena. Ati inah nimun projek naik aran tunda piawaian Opis Kerja Raya JKR Arimah so Marudi Kamiri adi madinati tunda tipu adi dognetap. Yen projek katuta karan raya so lapok ka simpang long jegan saman long lama ka kawasan Ulu Baram tunda piawaian JKR Ardi menegah awandog masang kajaka kemas nga sewa 2020 Mei. Kedak soana ayenang kudu-kudu projek penyekembang adi beken ina drem berang masam takah pimansang saman projek tebingan sungi adi bau, projek katutaka aran raya ka tinjar hile, ka projek penyiruah pin, saman Dewan Masyarakat di Lapok, tamu serbaguna di Beluru ka Opis Gadung Beluru. Pimansang projek-projek atik, kiren Perintah Sarawak tetet kakat penyekembang sepak pasar.

Biju dengek ngaga. Sita andu gawai dirmin betang skup rami yang bara pinemi antarabangsa di kingira ada petinggak betan asar adat ka pimudip kaum Iban di Sarawak. Ati dokinyam bedak semengpataan peserta program Mega Fem Trip so China, India, Vietnam, Korea Selatan ka Filipina adi sua program ngabang andu gawai di kudu-kudu buah rimin betang di Mening Sibu. Ngabang anak dok ngubak bedak Menteri Kerja Negeri Seni Kabupaten Asar Datuk Sri Tiong King Sing. Program Ngabang Gawayana dok ngatur di rumah Bolbo Kamat Ubong ke rumah Bunsi TB. Ayah Bisamah Duta Bas Republik Rakyat China ke Malaysia Oyang Yujin menegah mendeka remin tikuka gawai 2026 di rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif Tourism Malaysia ne menegah yang pinandang Sarawak jadi terun yang pinemi Bipawad Kempen Nemi Malaysia 2026. Pengatur gawai nyipaan cukup berguna yang netu identiti kaum Dayak Peju Dok Jaga. Adun Meradong, Dato' Ding Kuang Hing Kidahanang, penyiswa Tuba Bauh dalam mengusa ada tanah, kiren betan asar kaum Dayak Gibah Bodok Ngangan beda Tuba Bauh. Ayah Kidahan Serati tipu program gawai nyipaan di remin betang Sungai Mador, Sungai Baron ke Sungai Kesa, Meradong. Ayanang gawai nyipaan dekes ada tradisi pak menagah betan asar kaum Dayak adik kiren stabi di Rawang Adi Mbah Tinggi Ong. Endi gempa bumi puan ke abung turun gegar remah magnitud 2.3 ke terep simeng kilometer menjadi di Mambong, Sarawak ngapukor simeng taruh-putaruh minit sengarem nga dua anu beranjun diripas. Gempa bumi ana berpusat di latitud endi point taruh 2 darjah utara ka longitud 105.3 darjah timur. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip dalam di penerang Anduati Kidanang, abang turun bergegarana menaga dokinyam di kudu-kudu kawasan di Mening Samarahan Kasurian. Met Malaysia repeju prati harati ka peruah penerang. Dan ratus topitayan berada gapang amat gempa bumi ana jadi ngam magnitude adi remah. Dan ratus topitik berdasarkan penerang biket gaya andu ke gempa bumi so laman web rasmi puan ke aplikasi My Cuaca ke media sosial rasmi Met Malaysia. Bara Pimas topitik berada kanu penurang lebih aktif bitundak dengan penetap had umur penyiguna media sosial di Malaysia Piguru Buranati. Presiden Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Sarawak, Dato' Rozalik Ediwah.

Ngaku remas gak kuri bahasa pun-pun ni. Rimah buah remin betang di Dun Bukit Saban terima perintah beranja Yen Penyekembang. Perag remin betang di Dun Marudi rebian pemuda elektrik 24 jam sewati. Andu gawai daya jadi penerik kerja nemi betan asal Sarawak. Ngana ati aragah dodog nyusun wedak Muhammad Al-Hadi Samsawi, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat singgung mandu ka salam Malaysia Madani.

lagu temanganmu Dayung Kumang The Soap Piece Band mau menghibur atau gumi itu ya arep nang ingat ribu rami ngojit lagu inot ya. Yang duduk barengan dejurah masak berapa ya din arep nang sambil ingat masak sambil ingat ngojit radio ngojit info aduh ngojit salam The Soap Bala geng-geng awal ya. Seingat makin greenas masak di dapur Adin. Ini di palingan di pakai pemenu kereta, motosikal ataupun onion isi ja pemenu ingan. Ada sok tempat di jua pali de pali sok shopping mall ke ataupun pali ngabang. Pali sok toyak ke. Arab nang nakit-nakitnya tebang kereta, motosikal, disanjur laju-laju. Yang penting ingat selamat untuk tempat dinuju ingan.

Ya, terima kasih Henry Bali dan bagi bersama aku ngemiti anang. Hello dan salam DJ. Selamat sungumi anu, doh selamat bertugas. Selamat anu ayu gawe kepat duduk DJ Lenny doh geng-geng awah ina. Fan club semoglinas pengujit YFM Bidayo. Yanang salam sayang sekupua abumok.

Ngumbi titi ogi hujan di Kuching, mungkin di tempat bukon pun ogi hujan. Keadaan cuaca adin idoh menentu ya, sekejap air putiak, kejap air hujan. Sebab putiak-putiak sekian dolas nama. Doa harap nang ingan bugu-bugu nok piin kosong ya. Sebab saya kurang piin danggonannya dapat ada adopnya bungoh gonan. Dapat ada adopnya demam ya. Sebab noh perlu sukup piin danggonan, perlu nuak piin bugu-bugu. Yang penting bukan idoh piin mos ya, yang penting piin kosong. Pak di paling pagu piin suam ya. Kurangkan nuak piin modud. Yucat tapi boleh kita lagu seterusnya sebaik tak ngucit abah pukul juk ngarom dan pakai dialek bukar sadong atau beribu dia lagu desok desil rahayu kulnya lagu jobong di muu.

sebunga senapu napu naga. Rimah ramin tangan dadun Bukit Saban terima bihan bilanya. Semua ramin tangan dadun marudi ira adeng karen elektrik 24 jam so bau. Anu gawai jaji tarikan pinemi budaya Sarawak. Selamat kemenu bersama aku Lina Jagem agah ada kemenuti dengan ti agah dapuno. Rima remintangan da kawasan Dut Bukit Saban terima ahi banca bilanya da pidaan pada Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berdua dengan program Ngabang Gawai. Remintangan bangkit rembai baru, suri tengah menyalin baru, babu kerangan dengan inar masing-masing terima semahang ribu ringgit dadak jawatan kuasa kemajuan dengan penyelamat kampung JKKK dengan tiap biro wanita remintangan ira terima RM5,000. Depan dok lulus bantuan program nama paguh ramin rakyat miskin Sarawak kahi RM5,000 tedek tiap mama deramin panjang bangkit rembai baru dengan suri tengah tinan engkia kerajaan kia ramin. Selain sen, ramin tangan suri tengah terima tambahan RM20,000 tinan engkia sistem parit dengan ramin tangan menyalin baru terima bilanya engkia ramin minan inisiatif agensi pemancang bahagian betong. Dan ramin tangan babu kerangan adun Bukit Saban senceng lulus RM50,000 tinan guna stor biro wanita daerah tinan nyimpan pikekas dengan barang komuniti. Dato' Amar Douglas Ugambas pidaan komitmen ira terus kerjasama dengan ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu dan Abimasti pemancang dengan kebajikan rakyat Bukit Saban terus udah pirati. Dan pidaan Perintah Sarawak Megau ahli langkah tinan pidato taraf sosial ekonomi rakyat sepepasar. Ti bertina sektor kemenyang dengan bitupi jelu penternakan. Inya ratus dok sungka umit piluang ekonomi dan dok sedia perintah serta nyukong agenda pimancang negeri. Dabi timpuh desama pada tabau pan udok narap nyaga adat banca iban da identiti komuniti ti. Depan muci bala belia da dun Bukit Saban dan masa aktif ngamal pemain barang asal mengajar. Semua remintangan di kawasan Dun Marudi jangka ada karen 24 jam wang pangan suati. Gabit Menteri Pihak Teratus ramin dengan perintah tempatan. Dato' Dr. Pengguan Manggil Menang dan timpuh ti cuma semengenam remintangan mas yang bergantung nek generator diesel dengan bayu dan senamung nek grid karen. Mahi remintangan ti senceh di kawasan Bukit Limau dengan Sungai Lama dengan mahi lagi di Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad pidaan kerajaan nyambung karen di semua remintangan ti jangka siap wang pangan suati. Adabna depan adun merudi pidaan umpat remintangan dan long teran terima karen sibayu nyambut anu gawai dengan ramin kara di Sungai Nat pan udok senamung karen bau-bau ti. Sementara sen Dato' Dr. Pengguan Manang ahi banca projek pemancang da kawasan Marudi pan pitengah kemajuan da pagu. Antarana pengunah jalan bahas dengajar standard opis kejaraya JKR arima maso Marudi nek miri itina bidek tuna dengan lebih jaga maso timpu asal. Dengan projek pidato taraf jalan maso lapok nek simpang long jegan serta jalan long lama nek kawasan Ulu Baram ngajar standard JKR R1 pan bidek udah tuna. Projek ti jangka siap wang tuda sewa 2020 mahi. Selain sen, kudu-kudu projek pemancang dan beken bidek tuna dan bimacam peringkat kiberet ngunah tabing Sungai Bau projek pidato taraf jaran nek tinjar hilir dengan projek umok pahit. Depan udah tuna senceh Dewan Masyarakat dan Lapok tamu seberguna di Beluru dengan opis daerah Beluru. Projek-projek di bukti komitmen Perintah Sarawak negap pemancang sepepasar.

silong dengan aga. Pengerami yang ugawai da ramintangan nyugon pengalaman da biguna nek bala pinami antarabangsa. Bala tibi peluang tubuk adat dama budaya dengan cara pimudip banca anya iban da Sarawak. Pengalaman ti rungkinya pada mengumpat peserta program Mega Farm Trip masa China, India, Vietnam, Korea Selatan dengan Filipin dengan ajar program ngabang anu gawai da kudu-kudu ramintangan da sibu. Melawati urut dulu pada Menteri Pinami Seni dengan Batan Asal, Datuk Sri Tiong King Sing. Program Ngabang Gawai ti tunah di rumah Balbo Kamat Ubong dengan Ramin Bun Si TB. Sua abi program Senceh Duta Bahas Republik Rakyat China nek Malaysia Uyang Yuching pangirasmi pinyamut Ramin Terbuka Anu Gawai 2026 da Ramin Easter Patrick Jaya. Inisiatif Tourism Malaysia Tipan nyukong langkah peragah Sarawak jaji tempat pinami perenu dan kempen sewak nami Malaysia 2026. Di sekaligus pilbahas peragah Batan Asal negeri ti nek inya masuk binua sapa. Pisilung adat gawai antu biguna tidak masti identiti budaya nyedaya terus kekal udah cinaga. Adun meradong Dato' Ding Kuang Hing menang pinsu bala taap bau pijaji gawai ti tanah ada cukup pagu tidak ngekal warisan budaya banca daya masih dok ningat bada taap bau. Nenyalati ada timpu program gawai hantu daramin entangan Sungai Mador, Sungai Baron dengan Sungai Kesak Meradong. Memenang gawai hantu beken cuma adat dema pak warisan budaya banca daya dari tengah hormat nek abi mama da umeh entegan dunia. Tanah biguyang lemah bermagnitude 2.3 dengan pincicep semeheng kilometer dak mambung. Sarawak mempukul semeheng tanpa taruh minat pingara 2 anu buran 6 dari pas. Tanah berayang ti, the latitude ini pun taruh 2 darjah utara dengan longitude 100 semeheng pun taruh perii darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menang, tanah biguyang dapat kinyam de kuduh-kuduh kawasan dan semarahan dengan deserian. Met Malaysia erapi selung tubek keadaan dengan ira udah pergah masa semasa nak semasa. Nyeratus keperlu gago ngin tanah biguyang ti bilaku da magnitude lemah. Nyeratus dok sungka umit maklumat gain anu dengan tanah biguyang minan laman web rasmi atau aplikasi My Cuaca dengan Met Malaysia Met Social Rasmi Met Malaysia. Anak amang dok sungka memperanan dalam lebih aktif berendu dengan pengatur had umur pimpinan media sosial dan Malaysia pita gitinan wang buranti. Presiden Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Malaysia Mapin Sarawak Dato' Rosalix Adi Wahab menang pengatur undang-undang saja keesadakan anya pirati dengan penyokong masa belu anak-anak amang. Lepas nanti, wang tu dapat RTM dan kucing menang, internet berguna tinan belajar pak udok media sosial beken medium bahas tinan ngubit ilmu dengan perlu udok tinan secara bijaga-jaga. Sementara sen pengamal undang-undang Datuk Shankar PS Asnani menang hat umur pimpinan media sosial berguna tinan nyaga anakinya masuk perkara DBX serta risiko buli cyber dan boleh perusak entek balati. Minta giburan tim Malaysia kejaman anakinya de segan masuk semengenam sawah masuk register dengan muka ikon media sosial de bau derungan akta keselamatan dalam talian.

0: masak dia beli inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek boras mungkin rotong idog gentungan
1: eh ino nang nyak jimat tenaga muh dia PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia kalau dia turak untuk kata ni muh dia untuk kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku aduh muh obuak tia eh takut ku nyam IC mu dia yo
1: ah, kejap lah kejap deh dah ke sebek duit ke teh ah titih okey
0: wah tobal mana bek duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ge hoge nya de bayar tambang mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 saja MyCard dingan-ingan MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je nya ada betapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Yalah ke peluang kita taruh lagu The Stock TS Band mau menghibur tu ngaram itu ya. Arab nang ingat ribu rambi ngocit lagu inoh dia. Ya bugo bala ingat adin jamat adin aku panang bugo bala ingat de mo guru man. Selamat aman duduk balingan aman busa-busa ya. Apa tikilan nang masak sambil ngojit DJ nah. Ino 20 minit lepas ya kepa nang mesti penguman mau masak mesti tengah mana din. Selamat man duduk balingan. Yang duduk balingan de nyamut ondu beranak onuti. Aku juga selamat ondu beranak duduk balingan. Arab na ingan sihat dimurahkan rezeki 2 pagu-pagu sija.

Cuaca nak buku sini info lagi dua ingan iti pasal pesanan ringkas duduk balik ingan de selalu lain radio ngirusu RTM klik di handphone ingan dan ono limo iti limo ono bulan nuam mula sepukul semong dua turut ngalom no pukul lima pagi perkhidmatan RTM klik yogi gangguan sementara saat kerja-kerja nama pagu sistem. Jadi kalau ogi kalau pagi no tiba-tiba ingat di dapat akses portal aplikasi RTM Klik. Di sahajur awalnya iti cuma gangguan perkhidmatan sementara saja. Koi mohon maaf atas kesulitan iti. Selepas pukul 5 pagi, suah ya kembali normal ya.

Ya, terima kasih Nurul Atika, demok sentiasa ogi bersama doku. Dan selalu ngocit radio YFM Bidayo. Sama-sama to gerak bersama yo. Wellington Emai nang selamat sengumian singumi DJ sama semua pekaping setia radio YFM Bidayo serta Fin Club Semuk Dinas nang selamat anu gawai daya nuduk suap pekaping setia radio YFM Bidayo dua DJ na. Nurul Atika nang selamat kami ada DJ pekaping YFM Bidayo dengan ngarap kita semua sihat terasen aditi na. Salam ceria manis mesu JB yang request lagu Tak Terau Bilalang The Soul Wooden Gun inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Jenny Lelo nang selamat sungumi anu DJ ngojit radio YFM Bidayo na. Terima kasih nudu ingan mau jadi pengajar setia radio YFM Bidayo. Yo jat sama-sama to beribu dolar gresok Jackson Boson. Magnificent Five Band lagu Bintangku.

Duh mungkin ke buku balik ingat demit peluang untuk misi ti di mawah kibori madis ayu ingan keboli dengan ingan ataupun di kita patapa pelancongan ataupun di mamu pantai mamu sungi ke. Ingat mesti berhati-hati dan oni sejak penggunai kerja ingat ya. Ya terima kasih James Pengiran yang good evening DJ. Ji Chun Fo nang selamat ngumi jurhebah bertugas. Dua pengujit radio YFM Bidayo. Roran Denis nang selamat bertugas dan selamat kami adu DJ untuk semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Pita kila nang hai, selamat sengumi ina yo, selamat sengumi, selamat sengarom tia yo. Roran Denis nang like, do share dan ina. Terima kasih sebab mau like, do share live Facebook YFM Bidayo. Jadi tu balingan dogi info ingat dapat berkusi dorangan Facebook, dorangan komen Facebook YFM Bidayo. Saku bahasa komen-komen bahasa info-info ingat nanti ya. Bidayo sem yunang share and like dan ina. Yunang hai DJ ni geng-geng awah YFM bila kebara peminat dikidiki lagi ina. Yunang selamat ngumi ke selamat bila dapat dingit selamat gawai ina. Desus panas yunang hai DJ salam gawai salam damai soku di kapit bongoh dati ina. Midi Sam nang DJ Lenny selamat gawai duduk ingan yo selamat gawai kena duduk ingan.

Rachel Merikanang, selamat bertugas dengan selamat kami anu DJ tim DPB dengan geng PPSMBK. Selamat gawai daya, selamat manis dengan mesra seraru seoku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Bilang thank you DJ Lenny. Terima kasih guys sebab menjadi pengundi setia radio YFM Bidayo. Walaupun ingat juga kan di Kuala Pilah Negeri Sembilan, ingat tetap ngocit radio YFM Bidayo di ngirusu Facebook. Ingat apa geng ngocit siaran radio YFM Bidayo ngirusu RTM Klik. Pakai ingat mesti install dio RTM Klik yo di handphone ingat. Lepas install ingat dapat ngocik radio. Dah dapat gini ingat TV yo. Semua ni karong nang hai DJ Lenny, selamat semuanya anu, selamat berkonting, selamat gawai duduk seperut peminat setia radio YFM Bidayo, cerah-cerah selalu nah.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ya, lagu Cinta Kajon-kajon lagu The Soul Valentine LS mau menghibur to ngaromit ya. Ya, bye-bye konten nang selamat ngancang petak DJ Bikonti serta semua peminat setia YFM Bidayo Dekaping Radio ngaromit na. Salam damai tempat berkat kita semua. Thank you na. Rosin Gunyau nang selamat kami undi DJ, selamat undi gawai, geng-geng awah dengan semua pikaping-pikaping YFM Bidayo. Yang nang harap semua sihat-sihat selalu, yang nak request lagu Jobang, So Eliza Suzina. Yang nang terima kasih DJ, salam damai masuk serian, hujan, posi-posi ya nak. James Dewing, nyenang selamat singgumi anu seperak Y peras anu tina.

Selagi perkorek nang selamat ngancang petik DJ dengan semua pegaping YFM Raya The Community. The Community ana harap kita semua sihat dengan terasan pagu anu ami di kawasan tebeda lambat anu tina.

Charlie Chong Tizen Lime yang nang selamat ngumi DJ dua suak geng-geng awak. Yang DJ main lagu The Sok Eliza Suzina. Tuju tu suak geng-geng awak do fan club YFM Bidayo ena. Yo cha tapi boleh kita lagu seterus eh. Sebab itu ngucit program kata diri. Dan pukul mahu ingat ramai titia atau beribu dua lagu desok Eliza Suzina lagu cabang.

0: kita andiwas naon dengar-dengar kata kami yat ni ka radio bakatagi dan kata diri di YFM. Ingat channel 106.1 ataupun kita gomih dengar make telepon my RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya aku nyen biasalah tak dengar dan aku Simi Kinseng. Selalu kita dengar dan program kata dirinya. Haji yang selalu gak ngaku yang kede dan mereka kampung si Cangko ataupun kan dia dah jadi tua kampung bah tua kampung Madin nak itu mat katang tua kampung.
1: Selamat datang, selamat bertamu. Terima kasih karena mereka peluang sekali ke bahasa dirinya.
0: Biasa kami miadik lah, tapi kan dia ada orang istimewa, bini diri istimewa, banyak bini banyak nenek diri istimewa empat di kampung Kusaran Baru. Ianya nak pencen cikgu, pencen guru besar, pegawai tinggi lah dan pendapatan pendidikan tu ya. Ikan niat ya dah, anak dah pencen, dah berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung. Selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu. Sabaya-baya kasih ya anak cukup juga dengan paman yang ajak. Tetapi sabaya-baya berkongsi mereka pengalaman dengan ada angkualah awak cua kita dengan ada diri mesti sabaya-baya diri bajajik supaya diri maju mansang ya orang lain.
0: Walah kami talunyan dan ya demnya jukut kami kakarana perumpamaan jadi selaku ataupun sebut kata ibarat perumpamaan. Itu helak perumpamaannya. Kalau duit pajak dah terlantuk perlu ningawa jari. Dah mel terlantuk perlu ningawa. Selama ayat pajak uwok aja arti nak nanang jukut ke atas. Dah terlantuk kening, terlantuk kepala berningau ke atas, menahui jukut kuada. Jadi rati jukutnya dah mel kita nahui terlantuk perlu ningawa.
2: Angkor
0: sadar.
2: Dari baru sadar bila dik datamu ka sakit ka sakite ko lah bila dik dah kena ka antuk tarantuk ka dini tarantuk ka tihok ko lah rasa sakite ko baru dari mikiran dik oh sakit paduan ni oh salah paduan ni ko lainnya
1: sekejap bu. Okey, tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuane nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andingataan tapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya muih berbentuk sindiran muih berbentuk hiburan muih berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi orang anang area maksud teko biasanya ndai dikata-katakan orang-orang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris yang dapat nginyak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya engkau hanya digunakan tapi dah generasi judi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menaknya ingin walaupun anak samui dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata yasan diri giari mau satu pusaka diri an perlu dipihara palu dijaga membuat pengertian an mendalam jakuannya cikgu.
0: Terima kasih Madin buat nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata perumpamaan kata isyarat kata ibaratnya entahlah jadi mungkin kan dia diri ke kampung dah make kat ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak dipakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat atau kata perumpamaannya. Jadi ke kabar ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan majar yang tai nyabut setek tai. Dah bajar. Dah terantuk baru di ngawa. Dah mea terantuk baru di ngawa. Dah sedikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pingaku. Ataupun ya majar yang dibarik di susu tapi balas dibalas dengan naik
1: tuba
0: jadi banyak lagi ke kita dengar damia kan beri maksud dari kata diri entai perumpamaan ataupun kata isyarat amai
2: Angkora tiau cikgu diri bahasa Inuk lah dap kata diri supaya ya anak sangat pe kasar munye an lamut agi pun di ngi barati ngotai kamu dak supaya nya nahui macam contoh he au diri satu kata ibaratnya ngukur baju di badan sendiri. Jadi ibaratnya ku kalau diri make baju, diri make baju ku mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri, umpama mun aku ngukur ya ke badan kita. Mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi jakualah diri dap diri baridu paling bato jukut kuah kalau diri jeba contoh kaya.
1: Sedih.
2: Jakualahnya diri ke anak-anak, tapi diri kita paranak-paranak sentiasa diri ngingatan damia diri cukup pakai cukup diri tenang ke upayaan diri kemampuan diri dap diri bagago gunakanlah ampa angan sacukup pekoa untuk diri ya diri baru tang barandok barati.
1: Ini di barat setiap pepatah juga lah setiap kata hampir miripnya juga. Ami macam keok nyakak sendiri ya.
2: Ah si dia nangang kak. Lalu buat jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
0: Ami keok ngau. Di keoknya saya keoknya buruk lah kan. Buruknya banyak banyak kak dia sendiri. Karena sebab pe. Ini lebih kemampuan diri.
1: Au si di.
0: Misalnya lah tayu orang bagaji. Gaji 500. Tapi belanja lebih daripada 500. Jadi tarutak, membalutak unangnya. Jadi keok lah kota ya.
1: Apa aja hati. Di luar kemampuan.
0: Di luar kemampuan diri lebih, belanja lebih-lebih, makan lebih-lebih.
2: Kalau gaji diri 500, karena dari makan nak ke restoran kiat nak cikgu. Kan dari makan nak kawas kiat, basuman lah diri, kuplah lauk diri, seanggane, seanggaran-nganggaran ni diri, supaya diri sesuai dengan damai yang diri ada, pendapatan diri, besidi, wasidi.
1: Amin, ya ulang ya, jikio kalau nyakak sendiri. Terima kasih cikgu Roslin. Jadi pernah agak nyabut yang baramu nasi kapene mungkin cikgu dapat narangannya ada setek buku kutanang yang nulis baramu nasi kapene sedikit sabut cikgu kalau anean
0: ramu nasi kapene yang memakna jukut yang nyaka panjang ada mel jukut ano di pijawat selapasnya lapasnya mana lah
1: ada susulan berarti
0: susulan kaca susulan jadi ramu nasi kapene yang kalau dekat ikut cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru yang cerita urang baki babini banyan kedai urang baki babini ya dah panganten mamari nangket yang jiba dekan dari kalau diselakunya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar ada bakalakaran ini dan bakalakar kok tiba-tiba bapak ambini kayaknya orang tua badia ngaki ke. Oh, ya kalau ngimat isat ni mata kan. Oh, dirinya mata pegawainya, dirinya baramu nasi kapene jari mana? Ya nikah kan ya kan. Kira nikah lah nangket 25. Pemana mungkin tahu nana? Kalau ya ada berajaki, rajaki lagi arek kan. Wih padi dah mea rajaki lagi arek. Ada nasib dapat nago mea pihak ni ba paragi baikan mea ke. Tapi ya mau gawe lagi. Kalau kan ya gawe tay munuh yang seko. Ya tahun nadudi ko.
2: Munuh yang talu.
0: Yang talu. Sekanya beramu nasi kepene. Kalau kan gawe kan ya hanya ke dia ajak ni arek kan. Ajak 16 jari. Kalau ya beramu nasi kepene.
2: Mau tahu 72 nya aku.
0: 72. Empat bajan. Empat bajan. Nu angaki inu bapak ambini inu bapak
2: Oh jakwanya aku cikgu. Baru badang aruga aku deh.
0: Banyak 72 ada main
1: kok.
0: Empat. Jadi mana empat taisan barimat isat ambini isat angaki. Dua ekornya ajak pajan nu ajaknya. Imat angaki sepeaknya tin pajan nu ajaknya. Kalau biasa 16 nya kayak kemaru kan. Kemaru agak kembali. Ada ikut harga. Jadi kalau ajang 72 nya 44 nya bajaknya bajan. Kuanya. Jadi kalau tadi gawe beramu
1: sangat penting. Terima kasih.
0: Susulan
1: Andu di.
0: Ada cadangan kalau
1: Andu di menyusul Dudi.
0: Kuanya.
1: Lagi. Nak ama gawe nya nak dari gawenyan meja dengan amela nonton ke rumah dengan sambil sambasari baru puak ngau usah ganggu. Sampai
0: nonton sambasari nya dua macam.
1: Apa?
0: Nonton nama sampai sambasari dan berpuak.
2: Sampai mamam lah rati ya.
0: Mamam sampai pagi dah habis dah gawe dan masih juga diri kau masih depan puak-puak.
1: Ya jaku au cegu.
0: Nonton sampai ke sambasari. Ada gua orang atak nah sambasari mau kita atak.
1: Oh, udah lambat rati ya.
0: Atak udah ringannya gawe yang pagi kita atak udah habis batok. Nanti ke sambasari lagi.
2: Tapi jamai lah au mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup. Kiranya kayak gak makan tentang hari ke lalu kamok makanan ko. Kira
0: tinggal sambasari.
2: Oh, tinggal sambasari lah. Kami ngana tak ngadu dike lalu kita balik sambasari lah rati.
0: Sambutan yang
1: sambutan nih ya.
2: Betul.
0: Kalau nonton bak mama gel sampai sambasari dengan nak puok. Kalau dah hatang dah hak dan gawe ko. Tinggal nonton sambasari ya gitu mako.
1: Jamai kalau nonton Malik Daud ngaca gue nonton kedua kali.
0: Malik Daud ngono dah kau enggak lah dah kak. Malik Daudnya nuka ranggi arek kan nambah ajak tai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya gue tai kan. Kan ya kak yang hat makan gak makan yang ngatur ajak ngate kan. Dah habis ajak.
1: Sampai kan berakat lagi.
0: Tinggal berakat pun dah kak. Atang banyak tang, banyak Malik Daud.
1: Kira lambat juga lah.
0: Lambat juga engko. Tapi masih hari ko.
1: Hari.
2: Oh, masih hari ingat sabaya ko.
0: Ko nonton Malik Daud. Dan Malik Daud mengatakannya bukan hakak.
2: Hakak ngamuk lah kirai. Hakak ngamuk kak ngawarat najak ni dah lau.
0: Malik Daud.
1: Nama bagawi lagi. Ya gak jakwalah diri nonton sampai sama sari.
2: Tapi ya saya paranak an jauh ku mau baiknya lah kalau nya mau belone anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nya makan sambal sari lah kahe.
0: Kalau kan dia kan diri mau amea kalau waktu dah sabut ku jaka bahasa dia ba. Amea dah lalu lambat kan awal-awal sabuan seminggu dua minggu dah bahasa dia diri. Amea gawe hari nah lah kamar diri mau nikah ke pepanganten ngerai. Awalah mun keraja minta cuti dan meha au.
2: Sedih juga ku au cikgu.
0: Apalah, dame lagi jari kedak. Dame aja nang lagi kayak batu. Nangar guru. Meh.
2: Ai ita payat di buak ni. Ditontok.
0: Ditontok. Dame nang ka guru ko dame jadi
2: Guntur. Baru ba guntur diri da nontok ni ai da minta payat ngan dadi nyimpan.
0: Ari bakal dia ai payat unang. Tapi berarti amen dengar jukut teh da harap-harap lah. Harap-harap.
2: Ada ngarapi diri lah ko rai.
0: Au amen dah. Dame yang ada main selela ko taikan. Matai dengar guntur dari ai ketap-tap payat di udah tentok anak barai kan lagi. Jadi ko telah ame dengar jukut empat tobato munyi tai dah percaya. Kaya tandang duhu nah ti tandang dah ada bukti baru dipercaya ame selela. Sane tai oh ampagi si Cik Rusli tangar ke mandiri manyok dikuti tapanan nyan-nyan jari. Tapi atak ngaluana contoh helak aneh kau tahu dia menjadah kaca dari bunyi ganye ataknya
1: pianuk.
0: Bunyi ganye ataknya pianuk ya gua adalah kak
1: kalau pianuk masih batuk kalau atak tikus makin kenek
2: ya ratye kau tahu lah iyalah lalu diri nengar ya atak kau tahu lalu diri mabok dengan barami-rami sampai lah diri kau tahu mikiran oh ada si ane atak kau nabanan manyok ya nabanan nek kau di barak makat diri sabaya bayo tapi mari ngaramus kau tahu kaya gak ngaban saki lo kaya gulo dan meyang ada pejawat tak air kupi pun anak mansi
0: saya nyaman contohkan ya lah misalnya tai aku tai memang mau menjawat gawe lah nyam gawe tai oh kalau atang ke rumah ke boh menteri mau atak menteri diri mau atang ke rumah menambah tamu diri tiba-tiba beliau aku atang ke tai lalu anak menteri YB pun nak atak aku bakal ya toko aku tai jadi kuanya kami percaya ke berita angin lah kata ya. Berita angin kata ya. Ya aneh juga kan ni berat juga. Jadi mitilah tenang jukut doho pasti jukut ku dan ada baru di mik bercerita. Jadi korai. Nama lagi Mahlul Raslin.
2: Yang nyantai diri dah bercerita Sambal Sari, Malik Daud, macam lah. Jadi sama kak gawainya lah. Lalu bercerita anak lebih banyak kak gawai lah. Au. Oh, ya. Jadi damai ya, au jari sabute kalau diri madahan, diri mau ngibarati urak kuah. Urak kekirai tayau dah ya mare ikut kakak diri. Yang ngicak, jamai ya rati au ibarat kuah. Damai ya kata ibarat yang sesuai au cikgu.
0: Amai semakanan kau buruk siku.
2: Buruk siku.
0: Misalnya lah tayi. Buruk siku tu. Misalnya kemarin kita misalnya dirinya suka layo kemah dangankan, wajib merak semerakni ampuh setak rumahku. Kemarin kita jaruk kerai, jaruk ikan ke, jaruk babon ke, giarekan. Kita puang ketundaan kita puang.
2: Dimakan lagi. Rumah
0: kita tak seman jaruk ko. Jaruk kita tadi. Alu makan juga aku yang kita kotai. Buruk siku laku ko. Makan kemarin kita ko.
1: Digaruk siku sakajam.
2: Dapat lenya digaruk pun digigit siku jerok di area au.
1: Digaruk aku dia.
2: Anaknya buruk.
0: Dapat makannya nyapat di kota digaruk siku dari doh. Kota juga aku. Jadi dengan di area bang.
1: Au.
0: Memang kebiasaan diri lagi area kan orang tua lagi area cukup taat baka cukup jago.
1: Jadi.
0: Sebelumnya dapatnya bakata pantai lah. Buruk siku demen. Makanan dia dah berkasih ku kali juga lah ada mungkin aku akhirnya ada janji jekut-jekut.
2: Lagi pun rati orang di arek nian selalu katai lamut, selalu kata bahasa inuk, nyaga perasaan dangan, supaya dangan nyantai mikirat nia lebih panjang, ngalusi pikiran kua, supaya ia anak terasa gia ke atie. Jadi aku lah contoh teladan kadiri au, supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dangan, sanapat diri bakata lah rati.
1: Setiap lagi nyam diri di arek-arek kalau hujan musim parujat musim aneh lah soalnya pakaian mau bergantung sanuk nyam mau nak barasap dapur pakaian kayak uga rati ko kalau musim parujat susah bagago mau bergantung sanuk pakaian mau nak barasap dapur kan nyam basuman asap punak gari api punak gari tapi maknanya ko kayak masih diguna pakai urang kan. Ya mai cikgu kita terangan ya mai bergantung sanuk ko ba.
0: Bergantung sanuk. Yang lah bergantung sanuk yang ba madam kata diri ke mau ba baji cermat ya berkata masa Malaysia. Bergantung sanuk. Jadi mai kata selaku mau pingit-pingit dikit.
1: Pingit-pingit sidi ya.
0: Ame mane dia bergantung sanuk.
1: Sari ba musim susah rati ya.
0: Waktu ko waktu udah masa susah ba. Jadi masa ko
1: jimat-jimat
0: jaga-jaga jimat-jimat sama ada di kota jam segi makanan diri
1: perbelanjaan ke
0: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
2: Oh rati diri mesti ngareken jamai keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
1: mau direken sidilah
2: mau direken bato-bato lah supaya diri nyantai dap diri makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jadi orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kala diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ku yang sedikit jako latte teu cikgu.
0: Jadi diri teu berkata berkisar penjelaut pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat jadi seteknya nukunya selalu kena ngaruh dia tonot niso kalau diasah pun tajam
2: paling sidi kuah tonot niso
0: diasah ya. Pun tajam
2: basi bang kuah iso bukan sabarang basi
0: matai asah tapi yang tonotnya diasah tajam jemah lah
1: kayak rati ya kau
2: kuahlah ku rasa yang kuah ngibarati diri jamai pun jukut kuah tumpu barik nanang kak tonot niso ngan matai kuah tonot yang tabo matai kuah akan mepes tapi sataba-taba kuah pun kalau diri ansah selalu amal ngan sahia selalu ngan sahia akan janji tajab muga jakolah di baratan dap muka rupat diri terutama dari segi diri ngaguk pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja santiasa diri ngekot dami ajare jamai urak bakaraja ku diri akan muih uga jakualah ka paranak-paranak diri andi uas diri saat pempamaan ku paling bato kalau diri dap diri neti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikolo kualah selalu urang selalu mataki diri nah ngasah iso ngotai ngasah tonot niso diansah tatap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut lulut dan diri pamalu diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot entai tatap muih uga tatap tajap muga iya mata karena diri lulut angko lah paling penting lulut
1: batarusan detiatnya ame rasa kecewa ame rasa ame aja orang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah teruskan
2: fokus
1: fokus terhadap tujuan diri baridupnya
0: jangan bicara cekul sih nangan taikan di segi persekolahannya lah ame diri tadi halus banti tengah jalan standang diri dah kurang batul dah baik ame mupuk lagi ulang lagi jadi mestinya aku mau lulut tahan lah nak kalau katanya aku nak sangat maju belajar kerja lagi ya aku enggak berusaha lah
1: berusaha
0: kalau lah mana bakabon dikiraikan bakabonnya banyak lah kebun sawit kebun gatah kebun lada kebun sayur kan jadi tiap jukutnya ada cabarannya kan jadi kalau lama semangat karena racun karena bangas kerana baik nama ya kan kalau macam-macam lagi lalu baik anak lulut tapi cukup nyantai kalau dah saya tonot niso terbiasa ditajam ama-ama adik ngulang-ngulang jaya-jaya akan berjaya jadi simpulannya lah amilah lemah semangat
1: kutia benar amil lemah semangat
0: kutilah aja katakan dia kalau urang bajat melaju di bajat nuga batalambak so, biar di lambat tapi atang ke penamat.
2: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu kan kejayaan dengan ngotai. Jadi dengan dapat berjaya diri mesti berpikir, oh aku mesti dapat uga. Tapi aku kena lulut, aku kena tambah kerajaan masaku, tambah tanagaku, tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
0: Okay. Oh, nagi kan kalau setiap lagi mungkin dah ada bayar ni jari gi arek mea kayak bayuk kayak obak ni
2: jari kalau de pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu ya madahan besar peri belanga besarlah keraknya
1: kayak garansi banyak kerak ya kau
0: kayak bayuk kayak obaknya kita bayuknya sak nabangi
1: jari lah
0: bayuknya kan ya mungkin dah anak nanang bayuk mah kasih gawe pada nentek bayuk bab bayuknya demi ada mata taratnya ko kalau macam bab bayuknya simpe kayu kapo kayu tihabuk nagi
1: di tanah galain lah
0: tatarat bayuk tatarat ko jadi bayuknya ni hari ulang nabak itu an bab kayu kaya makin bayuk jadi kan se kayu kaya di obak ko kaya obaknya jadi kayu ni pernah dinatak anjan to ko obaknya
1: obak namanya pelanting
0: kalau ceritakan metai basar periok basar keraknya jadi selaku te kaya bayu ke obaknya jadi bermananya banyak pendapatan banyak dibuang
1: belanjaan
0: belanjaan anak basim anak me anak ba namanya diri ko tai anak basimpanan nangi ko tai kan nyabut gaji 500 belanja 700
2: lalu defisit lah
0: defisit
1: negatif lagi
0: kayak bayar kayak obat ni tadi mana nyantai urak kan kayak gaji kayak banyak pendapatan ni akan banyak gak belanja jadi diri eget enek tadi enek lah jadi jika nyari jadi urak main misalnya kan ni akan lah minyak RON 95 RON 97 minyak solar kan jadi main yang urak kaya obaknya tadi ya makin 97 mahal kan kiranya kok hanya kurang lebih hanya kurang ya jadi mana banyak pembelanja pendapatan banyaklah belanjai kayak bayung kayak obaknya
2: Jadi besarlah kemampuan ni, ya, sesuai dengan kau pihak ni itulah.
0: Amai yang dia nyebut, ya dok tai, dia mah tai dok tai.
2: Ukur baju di badan sendiri, ngotai lah.
0: Aku hanya aku, kurang lebih aku hanya aku. Jadi, nanti lagi, ada gini, kita doh ada.
1: Nak ugaan ni, kita doh juga teruskan ke
0: kena ni. Aku nyan, kalau di nangar lah kan ya, memang pemas ke baju-baju dengan kemai kata malaguk, malaguk matuk. Kau, katakan tu, dia mati malaguk tau bang. Ada mati matok. Ada kemudian nahi demi yang melaguk, demi yang matok tak nahi bah. Mungkin kan dia kemudian jadi kan dah bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Melaguk, mana tiap melaguk? Mana tiap melaguk?
2: Tindak balas ransangan kali ya, orang melaguk kalau kat di toko terus matok, oh terus
1: empat. Terus sagar.
0: Kayu kan ditinyak. Ditinya pun kaya lu angkat ujung mengko melaguk lah pun
1: titi ya okay.
0: Melaguk apa nah di nyantai di nyantai dah rabah miti umpat amin di rabah lu di akar HP
1: asidi
0: melaguk
1: jakob dan perjuangan hidup
0: perjuangan hidup tai nyabut tai seperti mana tai rakat nyantai kayak bayuk ke obak tai kan jadi mesti mau obak mesti kaya bayuk kaya obak kaya jadi malagok mesti ame diri nyata menyerah diri.
1: Nah, enggak benar.
0: Menyerah diri.
1: Perjuangan nambah terusan macam ngasah ini tolot tisok tai ba. Ya ada persamaan sedikit arti ko.
0: Matoknya istilah guna manuk lah.
1: Manuk.
0: Manuk ataupun buruk kayak matok kau.
1: Buruk. Manuk buruk lainnya matok patok. Matok lainnya.
2: Luar matok juga.
1: Sidi.
0: Matok. Matoknya mana kalau manok untuk tadi kan untuk siok erek manok jadi mana sih malagok matoknya jadi ame kalah bulu dia jadi ya mai pun niti nuruti urak
1: sidi
0: babay ang urak kalau urak dapat hebat ane uga jadi mesti berusaha sampai selagi orang kami berpat berusaha diri mesti berusaha juga ame kalah bulu
2: biar diri mesti biar rabah umpat lah rati
0: rabah umpat rabah umpat katai rabah umpat melaguk matok ame diri mea menang diri dah gagal macam tadi sekolah je kita tadi kan dah baik lagi dah baik dah gagal kabun ke dah baik lagi lakuannya kira-kira lebih sekolah melaguk matok biar rabah umpat rabah umpat yang malam atau lembak berlembak kan rabahnya umpat lagi tapi atak ngelah ke ujung ame berhenti ke tengah-tengah tetangan umpajanan melaguk matok lagi
1: Cikgu Roslin tidak ada menanti ngukur badu di badan sendiri lebih kurang kalau nubah tanang AIE lah gak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
2: Sidi gak undang kalau di nubahnya kalau lah kawasan ku tempat diri nubah ku bau ubuk banyak ubuke mestilah banyak tubah banyak tubai tukuan tubah diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh kapok lah nuku atu bang kata gak banyak
1: baru berhasil lah kira
2: baru berhasil baru dah melihat bapu ihat kalau diikat ke di air ke sap air kan kaya jadi bila air gak kaya anyute kau pun jauh maka diri nyantai kalau tu bari ngotai anak ngar
1: anak bisa
2: anak mati ikat ne au jamailah bapu ihat na sebab diri tu bari ngotai sedikit air gak kaya
1: sungai kaya
0: Okay, kata merti kau. Kalau modal dia sedikit, tuba dia modal. Airnya
1: dunia perusahaan dan market kau kayo.
0: Kalau duit mau buat mana dia kena modal lah. Jukut kerja 1,000, duit dia 100. Mana dapat tak malah jukut 1,000 tekan. Kan dia loan dah tapi.
1: Bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti.
0: Kalau di pembemaan kau tekan. Orang diare selalu membanding sontok angkaya wajah. Orang diare sontok angkaya. Angkaya orang diare memang banyak mipa lalu mipa di kau. Kaya lah jari. Kalau orang yang puja anak, nak karena di pako matai tebaik kau dapat tak matai tebaik ni buah air kubuknya. Tebaik sedikit macam mengual lah. Kalau nak ngail men di muka, kaya sejangkal jangan nak
2: mengat mengail di lubuk yang dalam. Tapi aku paras aku anak uga kalau dipikiran dengan keadaan kan ya. Lalu mau mandaki awak kamu dah nasu kamu dah mau labih mansang. Jadi diri walaupun diri nahui tuba diri ku anak cukup, tapi diri mui ngagu ngumpul tuba kotai supaya dapat nubah ubuk adab ku.
1: Ya,
2: supaya diri bapuihat. Ya, lalu diri mandaki usaha diri, mandaki nasu diri untuk sabaya, supaya di, untuk diri maju mansang yang urang lain.
1: Banyak kata-kata ibarat perangsang untuk perangsang kamu dah untuk kehidupan diri kita lagi
0: itu. Nukunya gitu. Yang ayah paku dengayur dah katai.
1: Kenapa? Kenapa? Nau?
2: Kualah aku kalau dia paku dengayur kuapa tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya dia ayur kan ada rok ngejo. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kau paat mengcak ngai ya kat lah kada rok. Marek ku tanang dah bilanya mana ya doh.
0: Ayu.
2: Dah ayu. Kualah dia paku dengayur. Dah anak nyaman kan?
1: Anak nyaman. Nau.
2: Kau ada melarati kau.
0: Paku dengayur. Paku dengayurnya kali ribatan kali manusia. Tanang teh paku kan kerasnya, ogoh paku ti karo. Bila dia ayur, saja lengoh lamutnya. Manakah manusianya? Disebut manusia kau orang kau malas. Malas lalu bae si anak kau ya paku di ngayur. Ya paku di ngayur di sana kau. Mana orang kau malas baik bau saha. Semangat tai mana malagok matok. Ya paku di ngayur. Sebutai kau tahu, kalau mulut saya paku dengayur, baik nyebut malas kau, baik kasarkan. Jadi ya paku dengayur. Sampai apa lah, paku dengayurnya tahu, lebih habis kawas lagi. Sampai lagi, sol sin sonyong.
1: Sol sin sonyong.
0: Sol sin sonyong. Sol sin sonyong yang ada ujungnya lagi, banyak ujungnya. Sol sin sonyong katikar, song sin sonyong tengah sami, sol sin sonyong agilah
1: kai ada kau.
0: Sosis sanjong kai nyan. Kau orang rajin sepane.
2: Bagago ya nyama hau.
0: Nyaman. Kalau sosis sanjong ketika nyan urak nyan malas juga.
1: Cukup malas.
0: Tidur. Sosis sanjong goleng-goleng ketika empat gurik.
1: Mau jayut tikar.
0: Mau jayut tikar. Baiklah, apa kau dengayu dientai? Sosis sanjong yang di beratan ke angaki lah, angaki.
1: Biasa angaki lah. Oh,
0: sol sin sonyong.
1: Dapat baridup je kan, dapat hidupi anak bini kalau gi ari au.
0: Sol sin sonyong.
1: Macam paku dengayur teh lah, bae bausa.
0: Paku dengayurnya, saya nak diayur ya nak anak ayu. Paku, tapi diayur punya lamut, hati mana dia, mana yang kau. Kalau ya ada anak yang kau tadi jaga ni, ya mi bausa. Tapi sol sin sonyongnya,
1: cukup malas artinya.
0: Cukup malas.
2: Ya undang sorsi sonyong gak boce gu.
0: Sorsi sonyong, sin sonyong nyan, sin sonyong gak ai ada sorsi sonyong. Sin sonyong nyan nak nyap kan. Ingat gare manik kasih.
1: Kebatangan.
0: Kebatangan kan, rami-rami kan. Kami nyan degi muda jakal.
1: Baroyok.
0: Baroyok kai, main kai. Dan jangan kau diap kena badri dia empat di daya teh nyop mumpesi dengan aun
1: kat buok di kan
0: buok yang cerita darang bujang lah buok buok kebak anda tak anda rok kan mani kai kan tak kajut dengan dia
1: tak kajut aku
0: senyong kau tai kau yang so senyong kau senyong kai lain soal senyong kata tikarnya lain.
1: Asyik kata pepatah kau gi ari ya. Asu teparaset ke pagar, dia pasat nalu ngigit diri nangi.
0: Nggak pasat nasu teparaset ke pagar.
1: Lalu ngigit nangi. Kakak kayak uga rati minta cikgu rustin ini ane, ane pengertian kita cikgu.
2: Angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk an sakit kalau nyata peta parasit ngotai kapagar dah kain jari asu ko ditulung lah tai dia pasat bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angko lah di barat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati ambatu
1: niat batu
2: dia niat diri ambatu tapi puaknya kuah muak kadiri
1: lain balasane.
2: Lain balasane. Ibarat dibagi susu, ya marik diri tubuh.
1: Nah, kurang lebih gak benar. Kayak rati ko, jadi.
0: Tolong ngembatik batu-batu, tolong ya, ya lu nyusai diri nang ya.
1: Ah, nyusai diri nang lain balasane.
0: Nyusai diri ya, nyakiti diri lagi nang. Jadi kata ya ngebabat nasu tersarapet ke pangkarna ya kata ya.
1: Au.
0: Keung-keung-keungnya pasat tau gigit ke diri. Mau ke diri jakwal.
1: Ya ulah.
0: Pasti pat jakwal lau.
1: Ya ame unang dan masyarakat diri salaku jakwal lau. Mau dikandang budidangan. Kau dapat dibalas-balas di diari mai sadai lah kanang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kanangan diri dan nandung diri dalam kesusahan
0: meagi.
2: Jadi dap arti kau pun diri uga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ka damia ngandang-ngandang ngajaan ka diri walaupun kara damia yang dengan mari ku anak semestinya dibalas bukannya mesti minta balasan diri tetapi cukup diri ingat. Cukup diri cerita baik si anek ku ari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi ku lah cikgu kali ada lagi ke perumpamaan kita
0: nama jare ki ari ndak gua ke diri au nama engko ya nama katungu jauh ke gariat
2: gajah di ya, beber mato
0: anak gari nama kau
1: kurang pasti gak akurat hati
2: biasai diri manusianya kalah dia dirinya selalu ibaratkan diri manusia jadi bila jukut kua diri ngelakukan ya kesalahan diri kua anak para saat anak perasaan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kua walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan ku lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu ku isiane ku oje walhal kejahatan ne ku dinapuk ya ibarat jare diri salah ku selalu nyebut ya madan ya ucik ngumuri kukure kukue jakuannya selalu di, memang ibarat ku memang batul unang kadiri
0: jadi kagariat gajah sama re nagari
2: katungo subarang laut
0: macam contoh kan dia akan mendirik-dirik Malaysia ada juga lah kan kita atai teguk-teguk dalam kampung kita damai ada kan tapi dengan orang mata nak percaya kita orang yang jauh non percayanya kaya
1: juga je kau
0: juga kau katungu jauh orang jauh dia kan percayanya katai damai tapi sedangkan kita atai mungkin lebih batu lagi
1: anak
0: dan pakai kata kita ko ibaratlah minta maaf lepas katakan di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya tapi bukan jadi selaku dengar ya orang lain pun dengar
1: sidi ya
0: umpama lah di kampung nyantai kita nyantai orang terdama tapi baik dan kampung benar kata kita tanya kita nyantai mereka ceramah kacung sekolah Chunghua namanya sekolah SK kampung diri nama apa kita
1: sedih
0: orang yang jauh tadi garis nanang kita tapi orang yang sama anak nanang kita padahal kita matai orang berguna
1: mungkin lebih lagi dari segi pengalaman pengetahuan
0: kita, tapi orang yang kena negari nanang kita
1: orang luar
0: orang luar jadi katungo kadang mutan matai
1: seberang laut
0: gari gajah di tengah gari setiap macam itu orang lebih lah. Bicara kata no laut lah, kuno di laut do. Anak di pangku ditinggalkan, kalau di hutan disusukan. Anak di pangku entah, anak di mangku entah, anak disusui. Karena
1: di hutan ni baru ya.
0: Mana yang kau?
2: Iyalah kira biasa ya diri yang bermaksud arati ko diri ka urak ko dibare diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri
1: peraduat
2: dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa angkualah anak diri angkualah ngan nulung diri mantuk diri.

0: Dah aku maksud te.
1: Aku anggarai paling kawas pasal te Kuala.
0: Aku.
1: Yang kira sabut rumah tangga nya.
0: Orang baki babi ni, orang balawak.
1: Kalau kau te anak kau cang sabi ni, ini apa yang kau banci kaya?
0: Oh, nak dipadulian.
1: Dipadulian.
2: Oh, jago. Aku rasa
0: salah batul kok.
2: Salah bahasa lah rati.
1: Karena nak kau cang duri. Suka karena kepi kau apa ayam
0: kau orang tua ya nak dibanci nak dipadulian anak mui hunang mai kita gawean kalau balawak kai datu kita kita baisat barimat ya unang jako
2: aku amo di diri saru doho lah mo dibataki doho lah rati ya
1: kau tai me banyak badeng kau nang
0: banyak
1: kali nyandai Lekut nyantai mel damai-damai tai kuat te di makan bataknya di bari hai kalau diikut kena balasenya anak angit bisa uar nyorok akar
2: oh paling batu kok
1: anak angit bisa uar nyorok akar
0: kalau uar
1: mungkin dia banci mari hai bataknya yang katai bari banci orang tua hai kan mungkin orang tua hai katai tapi jahat kaya kan di bari hai lah tapi kalau lah katanya jahat kan bisa lah katakan uar katakan bisa berapa bisa kalau yang matok tapi kalau ditunduk-tunduk kaya akan lamun orang kan misalnya tai datu ete jahat kaya bini ete batau kaya tapi datu ete jahat yang jaya datu nyabut dia pemalas lah damia lah tapi kalau yang ame ngelawan orang tuhai katai ame dilawan cara lamut ama-ama anjahat kotai jaji batu mungkin minantu angotai yang malas ya kotai yang song sesonyong kotai jaji ada mana orang yang paling amai nulungi undang itu di kotai tak terantuk buruk ni ngawak kotai dah sadarnya dia jahat ke minantu tapi minantu yang jahat kolang nyaga rumah tangga yang hidupi rukun orang rumah tangga yang undang ngaduat ni
0: setek bagi aku pengertian war ambabisan sok akar nangit bisainyan satu tabiat merendahkan diri ami menonjol gia matakan pemanai diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah ane kawar lagi pun tetap aneh ba tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat nak dipadulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ireja si aneknya ya kau nyangane aneh kau
2: Jaga uga kalau diri dap diri pakar raja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngetresa diri lebih pandai daripada ia tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri kua karena ia ketua jadi anak ketua diri suatu hari akan nanang kapanean diri kebolehan diri kuah jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nyaa mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut jadi anak akan hilang diri
1: kuah buah nyur dibuang ke laut
2: timu. Ya tetap timu
1: dibuang ke bukit
2: tumbuh jadi jakolah diri diri bakar aja
0: benar
1: buat dia. Jadi yang kau kan jadi yang kita kotaikan. Jadi ketua sebab yang dohok makan garek jemai ki.
2: Satu ya dohok makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak-banyak kau cuci gomak darah tinggi. Garek naik dah hospital.
1: Orang garek sudah.
2: Lalu gai makan nak garek kau diri di berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jamai lah kita au. Lalu lu gai makan nak garek au jadi cabang narik kau. Sama sebabnya di pilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehane jadi ialah diri mandang rendah macata dan pabolehane yang kuat satu hari kalau kadiri betul-betul pane diri ia seperti uar tenyorok kebakar suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah belajar pamane kuat yang baik jadikan teladan yang anak baik kuat jadikan sempadan jadi diri dari hidup kuat maka diri anak akan kalah ngan urang, maka dia akan sampai bae dapat maju ngan urang.
1: Kalah. Dah. Tanya

0: Kau tai ngatu ai au. Bukan ngantu ai. Banyak ada bersalah bahasanya ba. Ngantu ai je. Wala ngantu ai je ngantui, ngantui kan.
1: Ah kecuit, menjadi kecuit.
0: Ngatu ai je matul. Ngatu ai. Okey, mungkin
2: meja jirasi lah.
0: Jirasi meja jadi kecuit. Tangan nampak sah ada bayar. Ngacuit, jadi kecuit nanti kau. Kan nampak ni dah nampak sah bayat nak. Dah baik juga aku besar ke Indonesia aku dah punya aku dah hakak dia hampus dah aku nanang tong nah jadi kacuit dah
1: kan dia ngarasi danganlah bejat no
2: dia jadi apa kunjungan tadi cikgu
0: ah setiapnya kunjungan lah
2: mun nanang juk biado lah nya
0: yang udah biado udah aku hati setiapnya apa serapat dia nanang biado nanang juk biado dan mai artinya tinggi bukit tinggi di tembok.
2: Aku pun kurang enggak aneh ya tinggi itu kita tinggi makin nanek makin dibare aneh lagi makin untung lah nyaritnya aja baik ya cikgu.
1: Urak kan ada deh engkau makin di angge-angge makin di tulung-tulung makin diri makin untung lorak gua jako ke cikgu.
0: Mungkin lah. Aku arek jan bapak cikgu dari nang lawas. Ih ya kita nyen nyeri tinggi bukit tinggi di tembok. Rata kau ambil kau ambil sama yang kau telah. Urak memperadakan. Jadi dibalik lagi, dipuji lagi. Apa tu kau tak? Kan ya kalau bukit tinggi tembok kau mungkin batu kan. Bayar maju. Jadi tinggi bukit tembok yang rata dangki.
2: Urak
0: maju. Kan tinggi di tembok lagi.
2: Bukan yang muji ngage ngangke.
0: Ana, tinggi muji kita itu bukan yang ngangge ko. Dangki, semangat dangki ko. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah kah bukit tinggi. Tembok agak jari.
2: Mangkali lah dia ni.
0: Dah kah bukit tinggi. Ya kata ibu, dah kah bukit tinggi di tembok agi. Dah kah yang kau di barat agi di suku
2: ngangge. Makin untungnya.
0: Makin untung. Ya kau aja masih teko dangki. Ya ni, anaji demam aja kata bahan ko. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ke orang kau mel banyaknya jadi je kualah cerita ceritanya nak
2: menanjung bedo
0: kata isyarat apa tak pemandinya jadi saya belum dari mel nak mel membaiki ujung bedo ya dah
2: baiki ujung bedo
0: kualah terima kasih dengan Keke Madin dengan Cikgu Sudin kami betalu dah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perubahan, kata-kata isyarat, jadi selaku lah, walaupun nak sama nongnya tadi, pinjam-pinjam kata orang lain. Jadi terima kasih ke RTM, Manarat lagi, jadi berkata hari kata diri, program kita diri awak jemai.
2: Banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri, guys.
1: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertamu lagi di lain masa.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Nanti kita mau sama-sama ngojit program kata diri. Demo obang dia ada penerbit program Angeline Impor. Ingat apa ngojit program kata diri itu dibilang ngarom onu pat dang pukul moy ngarom ya. Jadi tak sama-sama berhibur dia do lagu deso Elawati lagu Dayung.

Ya, terima kasih Kawi Kurus Demogi bersama doku ngarmati dang segmen ngancang peta yang selamat untuk gawai Dayak 2026 ini. Selamat bersiaran buat DJ kesayangan ku YFM bila you gerak bersama segmen ngancang peta.

Kyung Levindi nang selamat ngaram dan selamat bertugas. Dan Derek Asen nang selamat ngumi dan selamat bertugas DJ. Yo selamat ngaram duduk ingan ya. Yo jam Odin sepia 2 menit lagi ngajak pukul pri ngarom atau menolong biduan segmen ngancang petak lepas itita atau ya terus bersama 2 pengarun terdebukan dan segmen ngarom pawan. Kulani cemangnya terima kasih 2 salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Come here baby.
3: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
1: Segmen yang ngarap pun
4: pukul per in atau pukul 2 teruk ngarum.
1: Kita ada habis segmen ngarum pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

Raga Brahman adik sebengas di YFM beda dalam segmen dengan rompa wantai yang ngaram mati adat bidingan Sofiona. Dua perut minat lepas pukul peri singgah mesra mengarum serah berapa dingin bisa mengaku cepat bergas cendai lapan itu pun kati cila lah drum segmen ngarum pawan tak iat ngarum manupat pat anuburan Jun 2026. Aku sabar nang so prega herbisi bangsa raya di sita nubas gawai madina ti etna aki kada so berangan di etna hari mentang abang aku nak ke kedai bapa di arah terperdingan berajurut madis ngan berai bara sesi ada ya berangan di en ngabang madina ti sambil tengah ke di wifi media. Terima kasih tu so prega berangan aku nak terima kasih yang sokong berangan di adadum en station YFM media RTM Kuching. Ada demon biasa berangan ada di kawasan Kuching dapat kedengar ke pakai gerombang sebab FM di 0.6 MHz. Kemudian ke di Serian dapat kedengar ke pakai gerombang sebab FM di 0.7 MHz. Ya dengan di deh bian radio menyaga bang mai berangan bisa ke kedengar ke nyeresu aplikasi RDM Click. Repas di terap cuy praman dengan ragu-ragu praman sebaik tidak dapat sama-sama kini agah singar pukul simang singar. Repas anda pukul simang suku singar ni dengan program. Dengan program nateng dingin bersama dengan penerbit Hazel Tius. Repas program matahari FCU dingin dengan pro dengan ragu-ragu praman sebaik tidak dapat sama-sama kini dengan automasi YFM BDH pukul simang dah setiap ngarum dekat pukul 6 isan-isan spiky. Terima kasih tu so perang-perangan adik sentiasa gip sama ke di YFM BDH. Ingin nak catap cuy ngadik dengan ragu gawa Wahid Dr. Barnabas Jackson Boson Adrian Bobby Rello Solo Nga Rolo Solo kasi di FM dia RTM Kuching.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jangan lupa YFM Bilion.

Lagi berapa tadi? So, Tony P's bin. Dengar lagu dia, kenapa-napa. Ya, abang kenapa-napa ya. Aku nak kira lagu dengan Praman Set Skylar. The Gift sama kata. Ya, nak ngerap mati. Lagu di Sukup Iminat ya. Ingin abai ramat, aku ingin seramat nubas gawai terus sobrak bangsa raya adi sita nubas gawai. Aku menegak dikit berangkaian dengan Madinati di gigi dengan KA harap sobrak. Apcu pramen dekat penerbangan segmen dengan rumpawan tak yang ngarem adi. Ingin aku menegak yang barangan sawah kena Madinati kena yang kerja seramat nura kerja pengenai dengan revisi dengan kena Madinati ya bawa derem pemenu barangan di Andri Bamutongan namanya Raju-Raju. Mayagi barengan kere imadinati adik kenderan pemenungan rek parik karamin arut ngan main metui ya kemisi nubas gawai karamin arut ngan metui ke ada dengan di metak ngabas kireng nang ya. Aku nak nakit ya. Nakit terbisi ya dengan hadi sawa kenang ti cah hadi na drempi menu berangan. Nakit tu nak tu seramat di gedung netap isai penungan seramat nak tebar dog tu cu mai tekmai tadi ya di surat tegah di media sosial bega masa har har adi adi beraku di aran bas terbisi har di timo muto ya hadi tebar nak penyeka bus ngana di nangku ti cah nakit drempi menungan menyara curacu sengkiring nang biar lamat asal seramat nak tepat dok ketujungan taruh bertaruh minat lepas pukul peri singara menjadi ngetap cuy peraman adopta dengan raga peraman jadi dokter bahan dan peda KC dengan raga di dana pingoma pinotu.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barang bandisku, ya barang denganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara-tara-tara, oh ha.

Ragu gawai setulan sliders joget Rami Gawia Praman Sopra Grabi Sengah Nadi Ubus Tia bersama KD YFM Bidia RTM Kuching. Dengan perkursi Mang Singara Meripa Sati terhadap bersama-sama kini dengan Agah Singara Merdua Kuperwah YFM Bidia. Ayah anak ingin selamat ngara berbis singan nanti murad nabi sama ke harap ke so perengan nabi cukup ramah nekap ini berni segmen ngarum pawan tanah ke pukul semang dua strip ngarap ma sebab tidak dapat sama-sama ke dengan otomasi wifi media pukul semang dua nekap pukul enam isan-isan spiky ngara ke discussion sebaya tarik emerit kaca maki dua tak dalam segmen ngarum pawan ragu di Dr. Ban Bedak Tonya Sepoji seru gaun ke CD YFM Media RTM Kuching.

Pukur Simang Singarem. Selamat ngarem ka salam Malaysia Madani bisa mengaku jurnal labari dramagah dog pruasa YFM Bidia. Projek naik ran simen berga RM200,000 di rumah weng nanga sempurau mujong kapit re nama dingin pimudah nyijawit samun akses rakyat ka kawasan mening i. Gapit Menteri Digital Datuk Wilson Uga Kumbong Kidanang projek ana kiren komitmen Perintah Sarawak nyedia pimudah asal sedira biskena ian masyarakat sepa pasar. Perintah Repcu mansang projek pinggemang ian netu pimudah infrastruktur dapat dokinyam bedak peregetakah masyarakat. Ai kedah nanti tipu rami kukak projek kena di kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajangan menegah nyerah geran perumun RM30,000 kak komuniti lokal yang kena aktiviti kak yang penyekembang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang dinemi rawang mangsa beragan aran raya adima bedak rimah naan Tegan Ong di Kampung Lubuk Ria, Kota Samarahan, Meja. Kerajaan miana yen kidaan atin masih samun ngen sokongan moral ke rawangana adi'an Nura penyusah. Ay menegah nyerah penolong awar betah duit yen ngurang penyusah rawang mangsa. Tipu har jadi di Jalan Baki Lama Eng Sengi nga anu taruh ripas, rimah naan sok ni rawang berat ni anak-anak pirak dayung Tegan Ong ripas mutukar ngera deh dapat dok ngawar karasu merangar betang paip bengen erat. Datuk Idris Kidanang terjadiana tebanatin masih keharap ahli rawang di dok tinggi bianatin beke yen nura pinyusah ane. Universiti Malaysia Sarawak Unimas bertura kepimerat nak sekuras tegar bian penyusah bayar yuran register. Naib Chancellor E. Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Kidanang, Unimas bian berang masa merakah kewajikan samun penurung beranya sohal ehwal pelajar nga alumni. Ati pimerat penurung yuran samun sara diri, food at campus, pingekas bruri, penurung kecemasan, hairat kematian, sokongan kaunseling, tepat rea, ICT, ka program pembangunan siswa sulung. Ngana meting timur aseng gapang pasar susah beranya tipu register meret ka universiti. Bagan suana ati dapat nyerese ngap tanggungjawab dari timur aseng gapang dupa nak sekura ka rawang. Ayah nerang pikarana dalam penerang media di Kuching Jeja. Ayah nama nang penyumar beken de ka es nidia penurung pak ngenetu nang penerang dapat dokinan awar terang ka praktikal yen nak sekura samun rawang. Sekiang simeng nan pemain golf Merak Dok Mien ngarun Sarawak kak kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan so klub golf Sarawak KGS. Kapten klub KGS Roland Pang Kidanang tajaan nan sebengah sekali idok ngen kak tiap naan pemain ngak jadi penyedia yet nura kejohanan ane. Kedak sok sumbangan yang didongin kawara pemain ina, allowance kiang RM150 yang dinaan taruh t-shirt samun dua tiup bola golf. Sumbanganana dog harap dapat teruk ngen motivasi samun kakak semangat para pemain yang bertanding di takah antarabangsa samun dapat teban pimujur. Aikadah nanti tipu sidang media nyerah tajaan KGS di Petra Jaya, Kuching. Kejohananana redok ngatur di Sabah ngapri nek semang ni yang bulan Jun 2026. Yang kategori dari semang mai sewak ke semang rima sewak, bertandingana redok ngatur di Sabah Golf nga Country Club ke kategori dayung semang mai ke semang rima redok ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sedangkan kategori dari Kak Dayung Semang Dua Sawak bertanding redok ngatur di Sutera Harbour Golf Club. Adik degah Suai FM bida dok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar kat penyubiata bedak Hazel Dius. Ngana selamat ngarem kasalam Malaysia Madani.

Lagi ramai so Kenny Lewis ragu gawai adi dan joget nyambut nu gawai permenso program bisingan adi bestia bersama KDYF Media RTM Kuching pukul semua ngesuku singar beri pasati atri dapat sama-sama kini program nata ngedinge adi do peruang ngadu susu nebeda penerbit Hazel Dew singan beri ngan sebagai tapju ngah program nata ngedinge tapju dia peruang ngadap tangan di tengah ragu gawai di doktor baru mendar Priscilla Anis ngah ragu di dia nebi gawai dan binuak SCDYF Media RTM Kuching.

Dan kau dan aku berbeda di Dr. Ban Bada Ratih Purwasi. Selamat mengharap kau berapa tingkat dalam program Nothing Dengi. Aku harap dengan adi bisa mengharap mati dari membuat senang. Nimun adi biasa ingharap mati dengan bisa mengaku yang tetap sama-sama bipraman ngeragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngharap mati atau peguru program Natek Dingi ngaragu sejaman 80-an. Dog beranak ngas mengmai April sewas mengperi 62. Nasir Wahab ina pelakon saman penyanyi adit megah di Malaysia nga jaman 80-an. Ay saput rekod peri album studio kagi nain di album duet bisama nga Ramlah Ram adit dan Sekali Aku Jatuh Cinta nga sewas mengperi mai permai. Ngara mati atare bipraman nga ni tengah ragu duet i bisa mangga Ramlah Ram adi dan Susah Senang Kita Bersama adi dog nai bada Ahmad Nawab diki lirik i dog nulis bada Jui. Jamal Mirdad inan-inan penyanyi sama pelakon adi temegah bi Asar So Indonesia. Ayi dahde agi rekod ragu-ragu pop paks nega agi ge rekod ragu-ragu dangdut. Ngara mati atare bipraman ngaragu i adi dan antara kau dan aku diki madok rekod nga soas memperi mai pertaru. Ngana ja atak dengar ragu so Nasir Wahab nga Ramlah Ram ngaragu i adi dan Susah Senang Kita Bersama kerpasana atap bipraman ngaragu dok teban badak Jamal Mirdad ngaragu i adi dan antara kau dan aku.

Anda terjah ragu permata sejaman 80-an atau pujuk dengan ragu sejaman 90-an. Tiberan spin and need terberat Malaysia adit megah dengan ragu-ragu beladang pop. Tiberat nanti mempergurut jadi penyanyi sok bi umur semang rima sawak gangga sawak semang pre permai. Tiberat nanti termegah kan single album I adi dan dekat disayang jauh dikenang adi dognai sepenuh I pada Patrick Kamis. Ngara mati atar I peraman ngeragu I adi dan mengusung rindu adi medok rekod nga sewas mengpri so album I adi dan roda-roda rindu. Tiberan Dharma Sutra ina tiberan rock Malaysia adi aktif ngejaman 90-an. Tiberan nanti dog netap bedak bekas pemain bass tiberan fotograf ayah ina Amran dikiti puhana tiberan fotograf masing-masing nai pimatud in fokus tunduh kerja masing-masing. Ngaramati atak rek praman ngeragu tiberan Dharma Sutra adi dan Sufi so album I adi kitaru Kurnia. Raguati dog naya bedak Fauzi Marzuki ka lirik I dog nuris bedak Zur Ain. Ngana ja atap ju unga ragu pramenta ngarbati bisa mangga tiberan spin ngaragu I adi dan mengusung rindu kerepasana atap bipraman ngaragu dog teban bedak tiberan Dharma Sutra ngaragu I adi dan Sufi.

0: Anda jahat sama sama dengan ragu-ragu adi temegah jaman 90-an. Atap cu dengan ngah dua tengah ragu adi temegah jaman 70-an. Ismail Harun ina penyanyi biasar sok Singapura adi temegah sok jaman 60-an kaya bagi rekod ragu duet i bisa mangga Anita Sarawak. Ngara mati atarik praman ngah ragu i adi dan apa kabar sayang adi do rekod ngah suak 92 dike ragu hati ina ragu sadoran Hello Darling. Dong beranak ngesemang 2 Februari sewas memperi rima perundi Kamaliah binti Abdul Latif puan kata megah ngadan Kamaliah Latif ina penyanyi adipi asal sok Singapura. Ayam naga anak pelakon ka penyanyi klasik Momo Latif. Ngaramati atak rek praman ngeragui adidan lagu kasih diki dong rekod ngesewas memperi juk pro rima. Ragu hati dong naik pada S. Atan nga S. Suda Marji. Ngana aja atak piju ubi praman ngeragu sok jaman 70-an bisa mangga Ismail Harun ngeragui apa kabar sayang kelepas anda piju unga ragu lagu kasih adi dok tebat pada Kamaliah Latif.
1: Apa kabar sayang? Gembira aku melihat.

Terima kasih lebih sih dengan adi babu bisa mangke ingat mati. Lebih sih dengan adi bisa mengaku dalam program Nata Kendingi. Pecik udingi dengan ragu pramenta sok jaman 60-an. Ragu 60-an adi rek pramenta ngar mati. Ini ragu adi dan apa guna berjanji adi Dr. Ban Badak Saloma diki ragu hati pada rekod dengan suat 1965 yang film Masam-Masam Manis. Kedah sok pelakon dalam film mati ina P. Ramli adi jadi Cik Gus Ari ke Sharifah Hanim teban watak Norkia Hanum. Fazida Jonet ina penyanyi Malaysia adi temegah sok jaman 60-an dan jaman 70-an. Ai pegerut jadi penyanyi sok bi umur 94 sewak tipu rami-rami kawin bisa mangga orkes Sukma Murni. Ayu menegah memenang dalam bertanding bintang radio ngasawas mengperin 62. Ngara mati atas Rebi Praman ngaragui adi dan kisah lama adi dok rekod bisama Muhammad Wan Yet Orkestra ngasawas mengperin 60 taruh. Ragu hati mendoknai pada Muhammad Wan Yet kalirik i dok nulis pada Sudar Maji. Ngana jatah piju ubi Praman ngaragu sok jaman 60-an bisama ngasaloma ngaragui adi dan apa guna berjanji kelepasan sana piju ubi sama ngah Fazidah Jonet ngah Muhammad Wan Yet Orkestra ngah teban ragu i kisah lama.

Anjah tan besar sama kini ragu so jaman 60-an dan jaman 90-an adi dapat beda atak nateng parik kenangan amba. Memeting ke nyam ia tan besinak di penerbang program nateng dingi. Mekemet atak berapa dingi jam ke anu adi sama minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati aku mesedian di dengan ragu timegah jaman 60-an adi dan ingin berjumpa so M. Wari nga The Clifters diki mendong rekod nga sewat 1966. Ngana aku juga selamat mengharap ka, selamat senang ka sopre.

0: sama ada ngarem pewen sepukor pis ngarem nepukos mengdua strep ngarem
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time. Dang segmen ngarem pewen.

Raga Brahman ada Dr. Pan pada Puan Dorin Ngiburaseng. Selamat tengaram, selamat dapat dengar tak di jam discussion terdrum segmen ngaram pawan taya tengaram tengaram menepat patan beran Jun 2026. Bapa bisa mengaku jaba bertegas sejun naik labari pun kat di celala drum segmen ngaram pawan tak ngena. Terima kasih tu so perkabarangan ya. Lebih singan di bapa bisa make di YFM Abidia 25 menara pasal pukul semang di singaram yen engan Sabah kunang madi nanti kedai dan payah-payah ya sampai kering akik menaga kena super dengan tak kedai media mo kacin ada pengarai bus amanda spiky mah pergi grup dengi kerja ya mabuk kemisi mabuk ge nang ta public holiday sen brananang ya nganu spiky mah pergi grup kerja seramata bus terus so perangan ya kemana gaya dengan adik bapa kerja madi nanti seramat nurak kerja pengenai dengan adik berangkai dengan adik kering akik di wifi video pejuru Paman di Wi-Fi video RTM Kuching.

Ragu Brahman So The Seal Fit Rahayu Kurnia tetap bersama. Terima kasih tu. So perangan-perangan tadi tetap bersama, tetap di Station YFM Bidia. Dengan terdeteran masa saja, dengan tak berjumpa Brahman ada petang Ragu Selia Mike Joget Ripurami kasih di YFM Bidia RTM Kucing.

Radio Perman Sotera Speedway Rami Gawai Perman So Program Sengah Nari Bapak Setia bersama Dewa FM BD RTM Kucing. Dan beringan nombor tinggal nyami atas mana ke kapal dibuat segmen Ngarom Power. Terima kasih Rabi Sidi Barangan Nadi bersama ngaku Nda Kajam Madinati di YFM. Ngana tak hari pecu dingin dengan ragu-ragu Perman sebab tidak dapat sama-sama akhir dengan otomasi YFM BD pukul 9.2 neka pukul 6 isan-isan sepagi ini. Tengah ragu gawai soalon lupa Bisin di Rami masa gawai sebenarnya atari Praman ada tadi ngaragu so Claudia Geres ngaragu di dalam pemisi ngana aku driver bertugas di celalangin selamat ngaram ka soprag berapa dingin tahun ini bukan aku bertugas selamat ngaram selamat nubas gawai bye bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: masak dia diri juga. Tahu setengah orang tia, inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek bolas mengkilo tom idogem tungang.
1: Ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, moh obuak tia. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungu pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak nanggera adidok 6 TB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: nasib sepet break. Kebaya tak teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakas seramat sok motor di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyah pal sindek motor baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban motor pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban motor rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asong ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

sungi dari jua suku puak manusia. Idipleh rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago pang.

0: Ini Adin mekerukuan.
1: Tuan, gonak anakku. Obok piku ti segonak na segapin dekau isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan Adin buat orang manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin popor atau dedip dan pinitina do.
2: Jaga reh pebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: Sina, Sina. Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik dress dari bawah batu itu. Wow. Kena dress dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang, bu. Lakitnya. Ya, mu drift terus marah tekan gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dia tu.
4: Wat ina oleh pingidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Smong Nogle Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Kati aku agit baru kerat pantun.
1: Oh bala dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, debetak bukudu.

0: besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atin sampai dia betong.
2: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat bujang.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jauh topi pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sendek-sendek geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sendek geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya scam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dia berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu scam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir, denyah udah jadi mangsa scam.

0: Berkirat Bersama.
1: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawa pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nosak dia beri inyua toru setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan dedek muno pakat pek boras mungki lotong ido gemtungang.
1: Eh ino nang nyak jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau dia betulak untuk kata ni muh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh mau buat tiap. Eh takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah kisah beg duit ke teh.
0: Wah tobal mana beg duit mu no. Dia patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Jie, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya ra gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikit.
0: Puli amu nya nak mu namu nyau taku. Jie nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbinek pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kadet mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama anak. Mani amu seh.
1: Ha, Dah semena nak, dah semena nak. Aku orang nak beng.
0: Nak beng? Biar batul lah mu. Pelik kena-kena bingar-ngara mungti. Iya je nak beng.
1: Inspektor polis telefon je nak. Tuan Sarul.
0: Amani kena nak mu. Je, guna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nak akaun beket kuat nak.
0: Ani sebab nak?
1: Polis mana aku suruh guna wang haram. Ani kajalu si Ed nak. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat nak. Saraga lagi dah disimpan ku ini nak ahi lagi.
0: Wang manih mudah-mudah nak payah guna wang haram. Biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengan nyamu namu. Puan mudah-mudah. Damu tanangnya skema puan mu.
1: Ketna tuan skema. Tuan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana ku saya menang na tuan skema. Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudah-mu mencedera si barang-barang remina duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Ba mu main-main. Abab saya nah. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Oh, musiet ya. Nasib aku lapu damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 TB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penglihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Wah turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap Gerombang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Taon buatkah Korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas dong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngu tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Kakak pek boras mungki lotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kelip turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa kut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Mu buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino. Just relax
2: and let go. Puan tak kede seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing di prii ngas mengjam salin kasing tak re kembang ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh kupi arak ngap in kes amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jalit kasing tak gehak dap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, no pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Thomas Mong Nogle Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama kais kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan. Miti ada ingan blokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, dua kaum kais. Berangkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berangkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya berkoben lebih dagang atau de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngengah nudu suho adep kais pimane bijak seradik. Sakai dapat nyoran duh naik oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais de arwah sekurah sak sekawat tatan dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum de sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sok-sok umut gamut da jahat. Sakai sekawat taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais onwitis tenguman de biguna kais daangan. Apun gasarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa algi doengan. Allah berlakat ingan dan luk sosua dayung. Allah berlakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa demuti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

sibunga si Punpun Naga. 100 mengjunaan ngera adi depu RMM Rangau Valley terima ku sirmin ngaburan September ati. Cadangan setu pemanca penghulu bauh dapat bedak beke dinge komuniti Kireng Semanggang. Projek aran bauh dapat perapat dinge penyejawit di Nangga Sempurau Kapit. Selamat Saisan bisa mengaku Vikmo Loren Dremegah Saisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, 100 mengjunaan Tuan Depu Remin di Perumahan Rumah Mampu Milik RMM Rangau Valley Limbang nyijaka terima kusi Remin masing-masing ngaburan September adirek. Gapit Menteri Industri Penguman, Komoditi ka Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, Rami Serah Kusiana redong nyeramat bedak Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek ana ina buat pikir so Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yang mindah rakyat di RPR Limbang, taruh ke kawasan Pramin Bauh, adi rebis moden kena ke bien kualiti. Perbidanan Penyekembang Pramin HDC, Depu Pinanggong yang kanu projek adi berga rebis taruh propri juta ringgit ana. Ayah kena sakati tipu sesi libat urus RMM Rangau Valley bisa mengira adi Depu Remin di Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan setuk taruh Ketua Masyarakat Komuniti Kireng di Semanggang dapat bedak berkedinge sistem pentadbiran ke kerja ngubah komuniti Sopu Uni. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak, Dato' Francis Harden Hollis Kidanang, cadangan anak piberet setuk ninan pemanca ke duhanan penghulu yang ngarun komuniti Kireng di kawasan anak. Raka anak berguna yang netu kerja pengendai komuniti lokal dapat dikenu dengan ngasi. Negmadin Dun Semanggang bian semengdi Ketua Kapung Komuniti Kireng, so Kapung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya Saman Taman Desa Indah. Ayah kita sakati tipu sita 60 sawa SUPP Anjak Semanggang Saman Upacara Paan Bendera di Semanggang. Tipu ramia disama Dato' Francis Harden menegah nyerah cek nitah ien projek sit sepak pasar MRP Adi Perungun mai propri ribu ringgit ien 20 mai organisasi. Projek naik aran semen berga 200 ribu ringgit di rumah weng Nangga Sempurau Mujong Kapit renambah dingek pimudah nyijawit saman akses rakyat ke kawasan meninggi. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong Kidanang, projek ana kiren komitmen Perintah Sarawak nyedia pikas pimudah asas adi lebih kena yen rakyat sepapasar. Perintah repeju mansang projek penyekembang yen netu pimudah infrastruktur dapat dokinyam bedak peretakah masyarakat. Ayah kena sakati tipu rami kuka projek ana di kabit. Ahli Parlimen Huru Rajang ana menegah nyerah geran perungun taruh puru ribu ringgit ke komuniti lokal yang kanu aktiviti ke yang penyekembang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang di Nemi Rawang Mangsa Beragan Alan Raya adi membedak rimenan tinggi ong di Kampung Lubuk Ria, Kota Semarahan adu taruh adi ripas. Kerja nemi ana yang keadaan atin masih sama dengan sokongan moral karawang ana adi aun nura penyusah. Ayah menaga serah penurung awar betah duit yang ngurang penyusah rawang mangsa. Tipu hara jadi di jalan baki lama yang sengge ngga andu taru diripas rimenan sondi rawang piberet ninan anak pirak dayung tegan ong ripas motokar ngera deh dapat ngawal ke rasu meranggar betang paip bengenaran. Dato' Idris Kidanang, tragedi anak, teban atin masih, keharap ahli lawang adidok tinggi, bian atin beke, yen nura susahana.

Pijudi nge ngaga. Opis Kerja Raya JKR Sarawak nyakar penerang viral adinang jimatan Batang Lupan di Re Dr. Pari Ngaju Anu Beranjun 2026. Dalam penerang dokperuah di laman rasmi Facebook JKR Kidahanang, penerang ana dah inah betul. Jimatan ana peju dokuka yang pereg pengguna aran raya nimun biasa. Sungguh mana babu agi kudu-kudu kerja sit adi andokano di kawasan meningi. Ngara adi pakai aran raya dok bitayan beda jarit jaga-jaga tipuh kanu kawasan ana sama ne tunda sepereg aturan atau seramat kapapan tanda adi modok nyidia. Dan ratus benaga dok gerak sian penerang sekasan bau di saluran rasmi opis ana yang tak kapah agah adi de betul. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS benturak pimeret anak skura setegar deh bian penyusah bayar yuran register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Kidahanang, UNIMAS bian penerang masa merakah kebajikan sama penurung belanja soal ehwal pelajar dan alumni. Ati pimeret penurung yuran saman saradiri, food at campus pingakas bruri, pinurung kecemasan kairat kematian, sokongan kaunseling tepat rea ICT ka program pembangunan siswa sulung. Ngana meting timbur aseng gapang, pasar susah beranja tipuh register meret ka universiti. Beken soana, ati dapat dok nyerese ngabi tanggungjawab derek nimbur aseng gapang dupan Anaskura Kerawang. Ayah nerang pikarana derem penerang media di Kuching Mija. Ayah namanang penyemar beken dekaus nyedia penurung pak nganetu nang penerang dapat dokian awar terang ka praktikal yen anak skura saman rawang. Perungun simengan pemain golf Merak dok mien ngarun Sarawak ka kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan so klub golf Sarawak KGS. Kapten klub KGS Roland Pang Kidanang tajan ana sebunga sekali dongen ka tiap naan pemain ngga jadi penyedia yang nura kejohanan ana. Kedak sesumbangan adi dongen ka bara pemain ina elawan perungun RM150 yang dinaan taruh t-shirt sama dua tiup bola golf. Sumbangan ana dong harap dapat turung ngen motivasi sama kakat semangat bara pemain yang bertanding di takah kebangsaan sama dapat teban pimujur. Ayah kena sekati tipu sidang media nyerah tajaan KGS di Petra Jaya Kuching. Kejohanan anak redo ngatur di Sabah Sopri'i neg semengdi anu beranjun 2026. Ian kategori dari semeng mai soa ka semeng lima soa bitanding anak redo ngatur di Sabah Golf and Country Club ka kategori dayung semeng mai soa ka semeng lima soa redo ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sedenana yang kategori dari kadayung semeng dua sawah bertandingana redog ngatur di Sutera Harbour Golf Club. Sarawak neten sekurang-kurangnya dua pingat emas dalam acara golf tipu temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 adi redog ngatur di Selangor Ngaburan Ogos Adire. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan Kidanang, skuad golf so Sarawak kebian peluang bahas yang sian emas bitunda dengan prestasi sekasan bau kuduk-dunan pemain utamai. Ayah kita nanti di Kelab Golf Sarawak. Sungguh mana, ayah ngaku ketergi dayung baba berguna rebis begak penyedia amai kuduk-dunan pemain sekasan kena merebis sohat umur bertanding. Dan madin semengduh naan pemain kibarat dalam senarai den diki masing-masing nemaan dari ka nemaan dayung. Pengurus pasukan golf yang kontingen Sarawak anak Kidahanang perungun patnaan pemain dari ke patnaan pemain dayung redo keberat dalam senarai dan nga repet buran jun sebayuh kanu training yang penyedia Sukma Adire. Acara Golf Sukma 2026 penyedia 4 pingat emas adi piberat acara individu nga dayung saman acara berpasukan yang so dua kategori. Ngaku masgah peribahasa pun-puni. 100 mengjunan ngera adi depu remin, RMM Rangau Valley terima kursi remin ngaburan September ati. Cadangan setuk pemanca, penghulu bauh dapat bedak beke dinge komuniti kireng semanggang.
projek aran bauh dapat perapat dingin penyejawit di Nangga Sempurau Kapit. Ngana ati aragah dedog nyusun beda Al-Hadi Samsawi so section berita semasa RIM Kuching kadog nukar ka penyebiatah beda Hazel Dius. Ngana selamat isaisan ka salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragus pengasta pagi ti siru baru pagi so kebelan remixi. Jadi selamat pagi serba berdapat lagi atau dalam segmen makat ke rumah sana no rimo rimo nomboran no masa 2026. Jadi ni apa so berapa penguji tu YFM Royoh pagi ti. Ha, jadi harap so beringan sehat-sehat saja sama petugas kan duduk beringan di petugas mungkin lagi nya di mo kerja nuti anu sebungah so kerja lepas kimisi ni minggu nyambut anu ayuh gawe ya. Jadi harap yang doi yang pagi ti doi di yang Friday blues lah. Tetap gah semangat naik kerja pengguna ya. Jadi ya sama kimisi ke duduk beringan di arwah kimisi di kaiti. Jadi ya pagi hanu limoh ti hemboh gago dan mungkin kerja mungkin ogi ke sana berato nadi ya alu gede kari ke kasut tadi ruar bodi sebab mobo penyap minggu lepas. Bapa doi naik penyedia lebih awal. Pak Sumunoh mak ke awal pagi bak begorot ya. Jadi saya beringan di adang pemenu kata patah kroja pagi ti tengah triba di kaiti ngoji ta siaran radio YFM doyo jadi ada pengen anak kita teban motokaringan. Jadi sama pagi dudu beringan di haroga guru ngupi guru sarapan pagi baik tadi dang bori ataupun moh guru krakal dua berdingan di kada kopi. Selamat pagi dudu so beringan. Okay, jadi terima kasih yang duduk seberingan di tetap setia Mian Station Radio YFM Royoh pagi ti sebab radio tu ada pada bangkujet pakai gerombang FM ni 06.2 ni 02.2. Jadi ingat pun dapat dengan gojet siaran radio YFM Radio pakai aplikasi RTM Click ataupun ada pada terus buka Facebook rasmi YFM Radio.

sebengas napuna-punaka. 100 sebengiju inya ada ngumpul ramin RMM Ranggau Valley terima kunci wang buran perisitin. Cadang ngelantek pemanca penghulu bau negap komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan bau negap pimpanu de nanga sempurau kapit. Selamat berpagi, bisa mengaraku lejar kem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. 100 mengiju inya ada ampu ramin mampu milik RMM Ranggau Valley Limbang ira terima kunci ramin masing-masing wang buran pre-city. Gabin Menteri Industri Pimaan Komuniti dengan Pimancang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menang nyerah kunci ti ira tundah pada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng. Projek ti senci buat pikir Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari dedek minah inya ratus de RPR Limbang taruh ne kawasan bau da lebih moden paguh dengan bi kualiti. Perbadanan Pimancang Ramin HDC urut jugon tanggungjawab ngunah projek ti da beraga lebih tahu prii cuta ringgit. Lebih da anti da sesi libat urus RMM Ranggau Valley bisamah inya da ngampu Ramin da Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan Nibu Taruh Ketua Masyarakat Komuniti Melayu di kawasan Dun Simanggang dapat tegap lagi sistem pentadbiran dengan kepimpinan komuniti di peringkat akar umbi. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak, Dato' Francis Hardin Hollis menang cadang tin ngelibat Nibu ini orang pemanca dengan dua orang penghulu dedek ngarun ratus Komuniti Melayu di kawasan Sen. Langkah tiba guna tinan masti semua urusan pentadbiran dapat udah tunda dengan lebih pagu. Dun Semanggang setakat tiada semeng ini orang ketua kampung Komuniti Melayu masuk kampung menghibah rancangan perumahan rakyat RPR, Taman Harmoni, Taman Sri Jaya dengan Taman Desa Indah. Daripada anti wang penyambut ulang sewa ke 60 iju SUPP Cawangan Semanggang dengan upacara pitait bendera da Semanggang. Dalam majlis tersama, Datuk Francis Hardin panyugon cek bihan bilanya projek dipet sepapasar MRP kahi mahi puprii ribu ringgit nekudu perumahi organisasi. Projek munajaran simen beraga RM200,000 deramin weng nanga sempurau Mujong Kapit ira pidato jaran serta aksesnya kampung ne kawasan Sen. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong menang projek ti pitengah komitmen Perintah Sarawak nyidia kimudah asas lebih pagu nek inya ratus pepasar dengan utak tarun. Perintah era pisilung munah projek pimancang tinan masti kimudah infrastruktur dapat udok tinan secara puno bada semua banca inya ratus. Lepida anti wang rasmi projek siti da kapit. Ahli Parlimen Hulu Rancang Tipan nyugon geran kahi taruh puluh ribu ringgit nek ratus da kawasan ti tinan ngunah aktiviti dengan pimancang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang ngisuk memak mangsa aksiden de kinabu serimu orang de kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan, Wang Kimianu Anu Taru melawati tinan pidaan pimasi serta nyugon sukong moral de waris de dapur penyusati. Nepa nyugon sumbangan duit tinan bantuan jaga dengan ngurang penyusah balati. Dari hal dah berlaku di jalan baki lama ang senge, wang berpagi anu taruh, rima orang abih mamak kiberet ini orang anakinya dayung kabus. Rimpas muto da tinumpang balana kai dapat urok kawal sebagai ngelantak batang paip da pangicaran. Dato' Idris bidaan halti menyusah aseng dengan Arab abih mamak mangsa urok jukon pingarap dengan pinguntun tinanura penyusah da berlaku.

Opis Silong dengan Aga. Opis kejaraya JKR Sarawak yang kal pikara dah viral dan media sosial dan menang jimatan Batang Lupar 1 ira tutup balik wang iju anuburan 6 siti. JKR pidaan ti awi Facebook rasmina menang pikara ti kai batul. Jimatan ti ira terus udah buka nek nyeratus mengda biasa. Mengenipan masih ada tingah kerja bidik tundah dan jimatan ti. Nyeratus dengan uang jaran ti udah sungka supaya berjaga-jaga wang-wang jimatan setengah jah atur penyelamat dengan papan tanda dan udah sedia. Nyeratus pendok sungka supaya ngumit maklumat betul masuk laman web rasmi OPCT supaya kai pergah agah da kai batul. University Malaysia Sarawak ini mas anyap kala kai pibenar bala pelajar meret cuma kai nura penyusah kai dapat ngundah pimayar wang anu register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid menang, UNIMAS ada ahi banca cara kebajikan dengan bantuan bilanya melalui hal ehwal pelajar dengan alumni. Dikibarat bantuan yuran dengan sara diri, food at campus, pikirkas berian, bantuan kecemasan, penolong pingabes, penyokong masuk segi kaunseling, tempat menda, ICT, serta program pemancang siswa sulung. KSN kai timbul hal susah aseng nyeratus berkait dengan penyusah bilanya timpuh register meret nek universiti. Pekarati perlu dok selesai secara pagu kai ngancak bara pelajar dengan abih memba susah aseng. Lebih nanti nek pengerang agah da kucing nyanuna. Namanang lagi cebaran seterusnya bukan cuma nyidia penolong, makmasti maklumat jugon lebih jaga, terang dengan praktikal nak semua bila pelajar serta mama. Kihong semeng orang pemain golf remaja dok pilih ngarun Sarawak nak kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima sponsor masuk kelab golf Sarawak KGS. Kapten kelab KGS Roland Pang menang sponsor dan sebungas jugon nek tiap pemain tina sedia nura kejohanan siti. Antara sumbangan dan jugon nek bala pemain seencik elawin kahi RM150 taruh baju t-shirt serta dua tube ball golf. Sumbangan ti urak narap dapat nulung nama semangat bara pemain ungot Sarawak tinan bisain de peringkat kebangsaan serta ngeban balik kejayaan. Nepi nanti de sedang media timpu nyukon sponsor KGS de Petra Chai Kuching. Kejohanan nanti irat tunah de Sabah masuk perii tok semengini anubran 6 siti. Bagi kategori dari semumai sawak dengan dari semeriwa sawak, kejohanan irat tunah de Sabah Golf and Club Country Club dengan semahi dengan semerima Sarawak Ratunah dan Nexus Golf Resort Karambunai. Sementara sen bagi kategori dari dengan dayung semendu Sarawak Ratunah dan Sutera Havoc Golf Club. Sarawak sasar sekurang-kurangnya 2 medal emas bagi acara golf Wang Timpu Sukan Malaysia Sukma 2026 tundah di Selangor Buran Maiti. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan menang skuad golf dari Sarawak Udang Tubek lebih peluang menang emas segal prestasi semasa kudu-kudu pemain utama. Pindah anti The Club Golf Sarawak. Namanang kategori dayung masih perlu sedia lebih ahi segal kudu-kudu pemain terbaik merimpas masa umur jatinata. Setakat ti semendua pemain berhabis senarai masing-masing 6 orang dari dengan 6 orang dayung. Pengurus pasukan golf dan kontijen Sarawak pidaan 4 pemain dari dengan 4 pemain dayung ira udok tabak wang tudak beran 6 sebayu training dedek nura sukma. Acara golf sukma 2026 nawar 4 medal emas ngelibat acara individu dari dengan dayung serta acara berpasukan dedek sedua kategori.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rindu-rindu sayang ragu ngibur so Division Ausin semoga 2 minit ada ngare pukul 2:30 pagi. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dan segmen Makata Karim Hans bersama doku di JJS pagi ti dan tipu terujam. Terima kasih kedua so beringan di tetap setia Mian Station Radio WiFi Budoyoh. Jadi selamat pagi, terima kasih kedua dengan to media same di sama to pagi ti yang selamat pagi para peminat WiFi Budoyoh di Diki lagi selamat sisa sama berapa dinge yang nak selamat anu rimoh kawai rudang mood kawai. Terima kasih Nudu Medesem. Okay, selamat pagi Nudu Rachel mereka Niki Samaroto yang nak selamat berpagi tim DPB dengan peminat tim PPSMBK berasudik kakak di Kampung Masaan Seburan. Ya salam manis so dapat di Kuala Pilah Negeri 9. Okay, terima kasih Rachel mereka seterusnya. Selamat pagi Nudu Ronald Dennis. Selamat pagi Atang Pako yang nak selom menjawab anu nog DJ, terima kasih munoh gen duduk suap berapa ngojit geng-geng awah WiFi Budoyoh bayar suap fan club semua klinas yang nak tepat brokat suap atau ada adu. Okay, terima kasih duduk seberingan nanti lagi paita komen ataupun lagi share Facebook live to pagi itu ya. Jadi harap jenang di pagi untuk rimoh itu sendasa jenang sehat-sehat mungkin sekarang jenang dia sehat patah-patah menubat ataupun dia terus klinik kesehatan di sindok kawasan dengan jadi saya beringan di aduk moyak masa ingan kati aduk guru ngupi sama di ngojit siaran radio YFM Doyoh pagi ti sama pagi duduk seberingan. Jadi saat pengisi segmen tu pagi ti ya dalam pukul 7:30 pagi ti atau selama ngoceh abara pagi di pakai sinda bau jagoi seterusnya dalam pukul 7:45 minit pagi ti aku ada pukul sih lagi reporter gaya nu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Sarawak seterusnya sepukul mai pagi ti nog nyuang segmen tu ti atau lebih bur ngoceh ragu-ragu pingi bur menoka info-info gaya berkaitan dua isu semasa di kursi untuk sobringan. Jadi ada apa sobringan tetap ceria-ceria pagi di hati pagi nurimoh nuburan nuam sewa 2026.

pukul 7.30 pagi. Sibunga se dimuti pupun abar. 100 mengju nya di kako RMM Rangga Valley terima kerusi bulan peri iti. Cadangan New York pemanca penghulu bauh nguat komuniti Kiriak Semanggang. Projek orang bauh ngimudah pemenuh ratus di Nangga Sempurau Kapit. Selamat pagi bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi so YFM doyo. Dimuti tongan Abar. 100 mengjunya di kaku perumahan rumah mampu milik RMM Rangga Valley Limbang ia terima kursi bodi masing-masing bulan peri iti. Gapit Menteri Industri Pinguman Komuniti Dua Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Sobotnang majlis sorah kursi inoh ia buat tajuh da Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek inoh ia oleh buat pikir Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nganya minah ratus di RPR Limbang Taruh ke topat roo bauh di Robis Modern Selesa 2 pagu. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC buah ngin tanggungjawab dak ponu projek di pakai beranja Robis Taruh Proprii juta ringgit inoh. Ia sebut di initih dan sesi libat urus RMM Rangga Valley bisamah nyaat di Kakubori di Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan nunjuk taruh ketua masyarakat komuniti Kiriang di kawasan Dun Semanggang yang nguat aduk sistem pentadbiran dua kepimpinan komuniti di Takah Dau. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis Sobotnang, dia obuh nunjuk ioleh ni naan pemanca dua-dua naan penghulu dia ngarun komuniti Kiriang di kawasan ino. Rakah inoh biguna sakha ratus dapat obah ngurus dengan lebih paguh dua ngasi. Dun Semanggang Adin Jok Ogi Semongdi Ketua Kampung Komuniti Kiriang So Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR, Taman Harmoni, Taman Sri Jaya, Dua Taman Desa Indah. Ia sobat di initi dan sambutan ulang tahun ke 97 SUPP Cawangan Semanggang dua upacara paat bendera di Semanggang. Dan majlis desa mah Datuk Francis Harden ngin cek beranja projek isu luar pasar MRP poro-poro geh bitokod moih propri'i ribu ringgit nudu 20 moih organisasi. Projek naik oran simen pakai beranja 200 ribu ringgit di rumah weng Nangga Sempurau Mujong Kapit nganya mimudah pimanu ratus ke kawasan di Sindok. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong Sobotnang, projek inoh pikiran sijaka peritas Sarawak sedia pimudah di Robis Paguh saat ratus di luar pasar. Peritah yak kedebu naik projek pimasang nganya notu suaratus dapat kinyam pimudah infrastruktur sepenuhai. Ia sobot di initi dan majlis petajuh projek inoh di Kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajang inoh tong sorah geran bitoko taruh peru ribu ringgit nudu ratus nganya ngatur aktiviti dua pimasang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang di melawat Rawang Mangsa Kes Beranggal dan Orang Raya di Moh Ngeragut Rimoh Nyawa di Kampung Lubuk Ria, Kota Samarahan dan Ngumi Onutaru. Ia ngin takziah dua sukong moral nudu Rawang Mangsa di depan dua pinusah ino. Ia tung sorah pinurung duit tunai nganya ngurang pinusah Rawak Mangsa. Dan hal di berlaku di Jalan Baki Lama Angsenge pagi anu taruh rimoh manak murid bayar anak kue dayung kobo serpas moto dipakai doi kungang obong ngawar duo moh rangar paipiin di bingan orang. Dato' Idris nang tragedi ino cukup masih duo Arab Rawak Mangsa kuat ngejawin pinusah ino.

Kitubo Duah Abar. Opis Kerja Raya JKR Sarawak nyakal pinorang di nang jambatan Batang Luparni ia buah kuapari dan cu anubrat nuam sawat 2026. JKR dan ni pinorang di Facebook rasmi sobat nang pikirah inoh doi bonar. Gimatan inoh ia kitubu abu buka nudu 200 koda biasa. Sungumunoh masih oki kerja-kerja iso di abu penuh di kawasan di Sindok. Ratus di Bogo ubos Sibaya da nakinakit nginusu aran inoh dua nuna sua arahan pengelamat dua papan tanah di ubos sedia. Baradi muno ubos Sibaya ge da ninga pinorang di bauh dua bonar dan saluran rasmi opis. University Malaysia Sarawak Unimas doi pernah nurak pimorot onak sekurah jok setegar baradi muno doi kungang bayar masa register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Sobat Nang, Unimas sedia bogo masam pinurung dua beranya ngerusuk hal ehwal pelajar dua alumni. Iti morat bayar pinurang yuran dua kos idip, food at campus, pekokas perubatan, pinurung tipuh bigaut, counseling, topat roo, ICT dua program pembangunan siswa sulung. Ruban ino ratus di Bogo dai jora awan nang onak sekurah doi dapat register jok setegah hal beranya pak ngejawin pikir ino dengan bertanggungjawab. Yo sebut di initi dan ni penorang media di Kuching Sumia. Yo nama nang pinura adin idoh joke sedia pinurung pak netu pinorang berkait pinurung di Ogi dapat ubah ngin lebih suam nudu onak sekurah dubuh rawang. Semong pemain golf remaja di Abu Pilih ngarun Sarawak ke kecohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan sok kelab golf Sarawak KGS. Kempen kelab KGS Roland Pang Sobat Nang, tajaan ini Abu Ngin saan sibungan sekali saan penyedia bertanding. Antara pinurung di Abu Ngin nuduk pemain ialah enlaun bitokot RM150 ni naan, taruh bajuh t-shirt, dua-dua tiup buat golf. Pinurung inoh arab nyaan nang ia ingin semangat nuduk pemain muda Sarawak bertanding di takah kebangsaan. Ia sobat di initi dan sidang media sorah tajaan KGS di Petra Jaya Kuching. Bertanding inoh ia abuh ngatur di Sabah dan Perii Nog Semong di Anubrat Nuam Sawak 2026. Saat kategori dari Semong Moi Sawak 2 dari Semong Limo Sawak, bertanding ia abuh ngatur di Sabah Golf and Country Club. Sementara Dayung, Semong Moi Sawak, dua Dayung, Semong Limo Sawak, ia abuh ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sementara ini, kategori dari Semong Dua Sawak, dua Dayung, Semong Dua Sawak, ia bertanding di Sutra Harbour Golf Club. Sarawak niat sekurang-kurangnya dua pingat emas saat acara golf dan sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor Buran Mohiti. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan sebut nang pasukan golf sok Sarawak ogi peluang dipaguh ngan seon emas nunak prestasi pemain adin. Ia sebut denitih di Klub Golf Sarawak. Sungguh munoh, yoh nang kategori dayung perlu rebis bisidia sebab ogi pemain di paguh doi tiada dapat main segar moh rebis umur. Nog adin ogi semong dua pemain dan susun adon masing-masing nom dari dua nom dayung. Pengurus pasukan golf saan kontijen Sarawak ino sebut nang pat pemain dari dua pat pemain dayung ia buah pilih repas berat nuam. Lihat buah pilih ropot beranum sebayuh nuna latihan saan sukma. Acara golf sukma 2026 sedia 4 pingat emas saan acara individu dari dua dayung, dua acara pasukan saan suak dua kategori.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, Ragu Kiborto Dayung TPG so Adrian FC. Aku jadi kira supaya 2 minit lagi ngapo kor moi pagi. Jadi sama pagi nudo sebudingan di gitu ang bersama dekoi pagi ti tu ang muka tebo o so sebab haru age kemisi anu iti sama kemisi nudo sebudingan. Jadi gini info dari kosi yang berkait itu duo situasi berlaku dan duo anu berat anu menderopas yang di kupuk mambong berat punca bonyo daki agi berlaku tanah buyut yo tanah buyut rumah bermagnitude 2.3 yang berlaku dan pukul semong taruh minit tengah rumah duo anu berat anu menderopas yang di berpusat dan latitude dan di poin taruh puluh dua utara dua latitude 100 mong poin taruh puluh pi timur. Okay, jadi kada di lagi bersebut ada ketua pengarah Office Meteorologi Malaysia Met Malaysia yang Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip yang nang tanah guyut ini dapat buah kinyam di kudu kawasan di sekitar Semrahan tu Osarian ini pakai sungguh mana ratus dari perlu gapang sebab tanah buyut itu berlaku dan magnitude rumah sija ya jadi ratus pun buah mitik supaya nengak penorang cuaca dua tanah buyut terkini dua nodi botul yang rusuk website rasmi ataupun aplikasi My Cuaca 2 media sosial rasmi Meta Malaysia.

Okey, jadi ragu bagi Borto Jera yang primo. So Hamilton Choning kerana supaya domal taruh mini tadi dengan pukul mai pagi. Terima kasih duduk seberingan di Rogi bersama Dokoi pagi tadi. Terima kasih duduk Henry Bali. Jana hello, selom, selamat pagi. Selamat untuk gawia ke primo duduk geng awak fan club semua kulina sepuju topa makan bo terus on radio ini ngoje teragu rohani. Yo terima kasih duduk Henry Bali. Jana salam aniso kupu bombuak ngoje teragu gawia. Okey, harap mu tegawia. sama negawia ini tara-tara oha. Terima kasih Henry Bali. Selamat pagi Wellington Mai di LA. Selamat pagi nuduh Son Henry. Selamat pagi David Ikom. Yang nang sama petugas. Semoga sehat dan doa rezeki. Nur Tika lagi sama datang pagi ti Derek Asin. Baik Cagoy. Yang nang sama tak pagi. Yang nang semoga sehat dan terasa nang pagi ti. Okey, Paul Korek yang nang sama makan kerumah khas dengan selamat berpagi semua keping YFM Daya dah berpagi ti. Harap kita semua sehat dengan terasa na pagu hanumi da kawasan tempedu berpagi ti. Okey, anu kerimo harapas nyambut anu ayu gawia. Jadi saya nang pagi ti mogi ni di mo penyap-penyap ti nyikon-nyikon ke ani ke pokok-pokok di ingan peluah naik seseri teh nang perhiasan di sindung beri mungkin lagi di gutat na iju di join body mo kadi tia gutat na talu tejak manuk temilip meletak. Okay, jadi cerita pasal gawia aku rasa nang memang oginya di nyenang kenangan-kenangan manis kenangan poit masa nyambut ono gawia ni nuburan dua nuburan mungkin oginya di kenangan manis memang ya kan senyum lah natong mun di kenangan di doi kia paguh nyame dasa beli natong pali memang ku ogi ku rasa rerebi senang soto antara ni nyenang pali sebeli dingan ando gabori ninga poon na hindi pakai sepal warna kod hindi di warna kod na mungkin di sepal di sebelah boy itu na bilia sebelah tau poon na warna songgot kini na mo daingon sebab pa kelakal mo cukup rami nog luar boli kelakal na kita kasok-kasok saja sepal nog boli ngakut sepalnya di bekot na di mungkin mo wat gaya ngatul ke jadu watiti dia tanda ni dah Facebook ataupun grup kupuak grup WhatsApp kupuak pun taruh dah sak ti sebab dah sepalnya ada kupuak pun hanya nang dapat yang di to dia pakai punya sepal pinomi lah. Mungkin nyalek nang mungkin nang pipikir ni ke dinang balai muti dekat kuih sepal itu. Dan so ni kenangan-kenangan di kenangan poit lah. Begitu dah perita takal nyambut anu ayu gawia. Mungkin lagi okay, kenangan-kenangan di bokon kredit nih di ratingan kursi di nginang bengah pikir lah. Memang cukup dasar pakai raan garip kursi dapat gak kursi di dalam Facebook by FM do YouTube gitu. Jadi saya aku dapat bahasa ni ke komen ni kena berkaitan dua kenangan-kenangan manis ke kenangan poit ke takal nyambut anu ayu gawia dan ni kedua ataupun taruh anu beratan dua miti. Okay, jadi dengan ini nato bibul dia dah ragu bibul tahu satu terus sampai gitu di yang game mesti ada ati yang pakot ya gerogan pi cawa anu so ala ne jok di wifi bro yo agar bisa mah.